tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, yang artinya, dan ingatlah kisah Dzunnun alias Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwasanya kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dzunnun di dalam ayat ini adalah sebutan untuk Nabi Yunus alaihi salam. Nun adalah ikan paus, sehingga maknanya adalah Nabi yang berada dalam perut ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Paus juga pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW loh, sahabat Aliman. Beliau, Nabi SAW bersabda yang artinya, doa Dzunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya, aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3505. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya doa Nabi Yunus alaihi salam mudah untuk diijabahi, karena dalam doa beliau terdapat pengakuan pada ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan pengakuan terhadap setiap dosa, kesalahan, dan kezaliman yang diperbuat diri sendiri.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-29 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi spesial Sabtu pagi ini.

0: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kini kami akan menyampaikan tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat ataupun dengan menghubungi kami melalui line interaktif kami. Untuk pesan singkat dapat dikirim melalui beberapa media, yaitu SMS, kemudian WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor 08-128-24-846. Kemudian untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08-73-04-846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel @liveSuaraAliman846AM. Kemudian untuk aplikasi Clubhouse di channel @SuaraAliman. Kemudian untuk request dan salam sapa melalui line interaktif kami dapat dilakukan melalui nomor 08-128-24-846 atau di nomor 08-73-04-846. Kemudian format atau urutan penulisan request melalui pesan singkat diawali huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di kota mana, ya. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari'nya siapa, ya. Kemudian untuk request setelah itu, setelah nama surah ditulis nama qari', kemudian ucapan salam sapa Anda. Untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga juz 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang dapat direquest hanya dari juz 30 dan 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Khotul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah masuk sambil menunggu para pendengar yang ingin menyampaikan requestnya melalui line interaktif atau line telepon. Bisa dihubungi dari sekarang, ya, sudah kami siapkan insyaallah ta'ala. Dan untuk request melalui pesan singkat yang sudah masuk dari Ibu Yusuf di Telgo Anyar Lamongan, yang merequest surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian surah Al-Mulk dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani direquest oleh Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan juga Kamisyanur. Kita coba angkat dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ibu Ani pagi ini?
1: Alhamdulillah, cerah meriah ini, Bu Ayu.
0: Alhamdulillah. Merequest apa pagi ini, Ibu?
1: Merequest surat Al-Waqi'ah Ustaz Abu Sama.
0: Baik, salam sapanya Ibu, silahkan.
1: Salam sapanya, kami absen dulu nih di Surabaya untuk Ibu Putiana di Belak Banteng, Bu Ami di Kedinding Seruni, Bu Muslika di Tatuan, Bu Amila di Ampel, Bu Martin di Rungkut Menanggara Sapa, untuk Bu Sri Hartini di Gunung Anyar, Mbak Betin juga di Gunung Anyar, Bu Koiri dan adiknya di Waru, kemudian Bu Lina, Bu Fitri dan Ibu Eni, kemudian untuk Ibu Umu Andra dan untuk Ibu Umu Faiz dan Abi Faiz, kemudian untuk Mas Aliandru Islami, kemudian ke Pasuruan untuk Mbak Alisa Ida Usna dan Bu Ustaina, Bu Hadi Utomo, kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, Anggur Bu Majid, untuk Ibu Sarifah di Kota Arjo dan Mbak Ana di Latar Santri, kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf di Jalan Veteran Teluku Anyar Lamongan. Apa kabar Bu Yusuf? Mudah-mudahan sehat. Untuk Ibu Mulyati sekeluarga juga di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Pau, untuk Ibu Anis di Babat, kemudian Ibu Arti Ningsih di Tuban, Mojokerto untuk Ibu Yati, kemudian ke Jombang untuk Bapak Khairul Anam dan Ibu Maimunah serta Ibu Mahmudi dan Ibu di Perak Jombang, kemudian untuk Pak Suati dan Ibu di Sumobiton Jombang, kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Ibu, Bapak Anwar, Bapak Zakaria serta Bapak Putra Setia, semuanya di Madura berserta keluarga ini, juga mas-mas dan guru al-iman semuanya beserta keluarga, untuk Mas Abu Ayub dan Umu Ayub, Mas Tatur Baru Harusako, Mas Agus, Mas Ahmad Amar, Mas Widi, Mas Fahirul Anna, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio Ananda, Mas Dika Aziz, Mas Fahirudin, Mas Sepi, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Nuka, Mas Torik, Mas Kataria, dan semuanya yang belum saya kami sebutkan satu persatu. Untuk Bapak-Bapak Ustadz semuanya di Sti Ali, Matur Nuwun ilmunya Ustadz-Ustadz, dan semuanya yang mendengar setia Radio Suara Iman dimanapun berada. Selamat, mudah-mudahan sehat-sehat, salam kuah Islamnya, sabar, banyak rezeki, tawakal, dimudahkan dalam segala urusan. Selamat menjelang Idul Adha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Rungkut Surabaya ya. Dan kini kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu Ami pagi ini?
2: Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga jenengan dan keluarga sehat serta dalam lindungan Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu. Merequest apa ini Ibu?
2: Merequest surat Al-Mulk.
0: Baik.
2: Ustaz Mubarak Pak Mu'alim Hafizah Ta'ala.
0: Baik, salam sapanya Ibu, monggo.
2: Ya, buat Pak Ani, Rasakala Fairan Bu, buat Bu Yusuf, Bu Amila, Bu Yati, Bu Mulyati, Bu Anis, Umu Andra, Umu Khairin, Bu Abdul Majid, Bu Diana, Bu Amila, Bu Rohana, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, Bu Fitri, Bu Rina, Bu Ernu, Umu Zulfa, Bu Hadi Utomo, Bu Likasyati, Umu Hanyu, Bu Fatul Ulum, Bu Siti Aisyah, Bu Rofi'ah, serta pendengar radio Allah yang semuanya. salam ukhuwah Islamnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Jangan lupa buat Nak Aliandro. Terima kasih. Salam salamnya Nak. Buat Ustaz Abu Ayub, selamat bertugas. Buat anak-anak kru, Bapak Ustaznya dan keluarganya semua, selalu dalam lindungan Allah SWT. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ami ya, atas salam sapa dan juga doa-doanya. Monggo silahkan pada ibu-ibu yang lain, silahkan menghubungi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat Ustaz.
0: Alhamdulillah. Mau request apa Ibu? Silahkan.
3: Tadi saya sudah mengetik ya.
0: Ya.
3: Surah Al-Hasyr dan Al-Muluk versi yang lama ya.
0: Ya Bu, baik Ibu.
3: Dari Syekh Abdul Aziz Ahyaroni.
0: Baik Ibu, salam sapanya monggo Ibu.
3: Salam sapanya untuk barusan Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, matur nuwun Bu, salamnya Bu. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya, matur nuwun Ibu Ami, salamnya Bu. Dan ada Ibu Hartini dan Ibu Martin juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Bubiana di Bulak Bandeng, Kenanga Surabaya. Dan Ibu Siti Haja Suhaila di Bulak Cempaka Surabaya. Kemudian ada Ibu Muslika Sintik yang ada di Tanah Sayur Merah Surabaya. Kemudian ke Sidoarjo, ya di Sidoarjo ada Umuhani. Ini tempatnya di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Hoirin bersama adiknya ini di Waru Sidoarjo. Kemudian ada Bunda Amila di Ampel Surabaya. Dan ada Purwana di Banyurip Kidul Surabaya. Kemudian ada Ibu anak-anaknya dari Ibu Sarifah di Lagar Santri Surabaya, Umi Andra di Karangpilang Surabaya, dan Ibu Muslihah Tabuan Surabaya. Monggo Bu. Kemudian ada Ibu Fitri dan Ibu Rina serta Ibu Eni, ini ada di Demak dan di Pratu Surabaya dan di Kapas Madya Surabaya. Kemudian ke Pasuruan ya, di Pasuruan ada Ibu Asyati, ini di Kelandongan Pasuruan. Ibu Nuraini di Belingkisan Pasuruan. Kemudian ada Ibu Adi Utomo, ini di Dawe Grati Sari Pasuruan. Pindah ke Situ Bondo ya, di Situ Bondo ada Mbak Firliana di Situ Bondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ini ada Ibu, ada Umu Julfa bersama suaminya Bapak Maksudi di Perak Jombang. Kemudian ada pendengar baru, Bapak lupa ya namanya ya, ada Umu Ibu Sukarti di Kebun Dalam Jombang. Kemudian ke Mojokerto, di Mojokerto ada Ibu Suyati di Nyatirjo Mojokerto. Dan ada Ibu Alifah di Jelanggu, Mojokerto. Kemudian pindah ke Lamongan. Gresik. Di Gresik ada keluarga Ibu Majid bersama cucu-cucunya ini di kota Gresik. Kemudian ke Lamongan, di Lamongan ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Kemudian yang lainnya semuanya saja pendengar setia Aliman dimanapun panjenengan berada, kami mengucapkan salam Ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat peserta Bayu, sekeluarga semoga sehat selalu. Nak Rio, Nak Dika, semuanya saja anak-anak kru Aliman, semoga sehat selalu. Dan buat Bapak Ustadz-Ustadznya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dan salam sapa dari Ibu Yusuf tadi. Baik, kita panggil kembali atau kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ibu?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request apa ini, Ibu?
4: Request surat An-Nazi'at dengan Qori Ustaz Abu Usama. Dan juga Mbak Aninda mau request surat An-Najm dengan Qori Syekh Misyori Rosid Al-Afasi.
0: Baik, salam sapanya Ibu.
4: Salam Ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Ibu Fatul Ulu, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Ani, Umi Salsabila, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Bapak Romli bersama Ibu Rina, Ibu Zulfa, Ibu Rina, Ibu Fitri, Ibu Emi, Ibu Miani, Ibu Hajar Siti Suhaila, Ibu Sedeka Sidik, Bunda Amila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Umi Andra, Ibu Faiz Umi Faiz, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Hidayati bersama Bapak Munir, Bapak Muslim, Bapak Ibu, Bapak Zakaria, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, Mas Leandro Islami, dan buat semua kru Radio Suara Al-Iman, dan juga beserta ustaz-ustaznya. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah SWT dan senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Artiningsih dan juga mewakili Aninda di Plumpang, Tuban. Terima kasih. Dan berikutnya kami masih membuka layanan interaktif untuk request dan salam sapa sebelum kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Ya, sambil menunggu kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya, yaitu tadi yang sudah dari ini kami ulangi lagi ya, dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan juga kami Sanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah Surah Al-Muzammil, Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Munafiqun, Surah Al-Kafirun, dan Surah At-Taghabun. Kemudian berikutnya request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Yang di request adalah Surah An-Najm dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam Ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasiati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Musliha Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rafiah, ya, kemudian juga ustadz-ustadznya serta semua kru-krunya. Semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah. Terima kasih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih atas doanya. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Bapak Munir dan Ibu Siti, Ibu Sri Hidayati di Maduran Lamongan yang merequest surah An-Naba dan surah Al-Haqqah dengan Qari Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Salam ukhuwah Islamiyah semua. Alhamdulillah setia mendengarkan di wilayah Kota Palembang. Oh, Masya Allah ya. Ternyata mendengarkan Al-Iman dari Kota Palembang ya, berarti melalui koneksi internet ya. Semoga internetnya atau koneksinya lancar ya, sehingga dapat mengikuti program acara Radio Suara Iman dengan baik ya. Baik, kemudian berikutnya ini request melalui voice note ya, untuk yang baik, Kota Liman, para pendengar setia Radio Suara Liman, karena belum ada yang menghubungi kami melalui line telepon ya, maka kami akan memutarkan surah-surah yang sudah di request ya. Dan kita awali dengan surah-surah yang di request melalui line telepon terlebih dahulu, yaitu mulai dari surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustadz Abu Usamah dan selanjutnya. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Masih banyak surah-surah yang belum kami hadirkan, namun kami jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang yang sudah masuk, dan juga memberi kesempatan pada para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request maupun salam sapa melalui line interaktif ya. Dan sambil menunggu pendengar yang ingin menghubungi kami, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim dengan qari Syekh Abdullah Al-Matrud. Dan ucapan salam sapanya untuk Mas untuk santri-santri dari Madrasatul Al-Qur'an, Mas Reza, Mas Leandro, Mas Fakhri, Mas Keandra, Mas Revano, Mas Mikael, Mas Rian, Mas Iqbal, Ananda Fadli, Ananda Alfifi, Algaya, Ananda Amar, Ananda Ali, Ananda Kayesa, Ananda Kinan, Ananda Ubaid, Ananda Fajri, Ananda Bagus, dan Ananda Elzar di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Surabaya. Kemudian Bapak Khairul Anam, Bapak Ali Hasan, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Abdul Khalik, Bapak Romi, Ibu Rina, Bapak Mahmud, Bapak Mahmudi beserta istri, Bapak Zakaria, Bapak Ahmad, Mas Aan, Abi Faiz, Ibu Fathul Ulum, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Haja Siti Suhaila, kemudian Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Emi, Ibu Siti Aisyah dan Mbak Devi, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Ibu Artiningsih dan Mbak Aninda, Ibu Lili Hasyati, Ibu Umi Hani, Ibu Ami, Ibu Ani, Mbak Rus, Ibu Yati, Nisa Al-Mukhtar Abdul Karim, serta para pendengar dan penyiar Radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada ya. Mohon maaf, ini saya singkat saja. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan merequest surah Al-Ma'arij ya, dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Baik, karena belum ada yang mengirimkan atau merequest melalui line telepon, kami langsung saja putarkan lanjutan dari surah-surah pada putaran yang kedua berikut ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Bismillah.

أشهد إن المنافقين لكاذبون.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Anak saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9.02 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk request yang belum dibacakan dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Mu'alim. Kemudian untuk ucapannya, salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Fitri, Ibu Artiningsih, Ibu Fathul Ulum, Ibu Mulyadi, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika Sidik, Ibu Amila, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baiklah, khawat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Saya Abu Ayyub Al-Asari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الشيطان

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: basiran.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim.

0: peternakan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
1: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah menjadikan memilih sebagian waktu waktu tersebut menjadi waktu-waktu yang berkah kecuali agar memotivasi hamba-hambanya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita sadar bahwasanya umur kita tidaklah panjang, ya. Kemampuan kita untuk beramal soleh pun terbatas. Finansial kita, ekonomi kita juga terbatas juga. Oleh karenanya, selama kita memiliki kemampuan, memiliki kesehatan, di kemampuan secara ekonomi, maka kita berusaha beribadah kepada Allah, ya, semaksimal mungkin, terutama di waktu-waktu yang mulia yang telah Allah pilih tersebut. Di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, yaitu ibadah semakin besar pahalanya dan semakin berlipat, ya, ganjarannya. Dan di antara ibadah pada waktu-waktu tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka untuk motivasi diri saya sendiri dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaannya bisa kita gambarkan pada poin-poin berikut, ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya dengan menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah, ya, termasuk bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan haram tersebut sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyat atau mutawaliyat wa rajab al-fard. Jadi 3 bulan berturut-turut ada satu yang terpisah. 3 bulan berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah, kemudian adalah Muharram, ini berturut-turut, baru kemudian sisanya adalah Rajab. Dan di antara bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Dikatakan bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka para ulama berpendapat bahwasanya di bulan haram bermaksiat dilipat gandakan dosanya, sebagaimana beribadah juga dinaikkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," yaitu janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu fala tazlimu itu janganlah kalian berbuat dosa pada bulan tersebut. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil ketika di bulan-bulan haram, maka dosa diperbesar, demikian juga pahala diperbesar. Karena dilarang secara khusus bermaksiat pada bulan tersebut. Tentunya bermaksiat pada bulan manapun, pada hari kapanpun, di waktu manapun berdosa. Tetapi untuk bulan-bulan haram ada larangan khusus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, menunjukkan bahwasanya dosa di bulan-bulan haram tidak seperti dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana juga beramal saleh di bulan-bulan haram tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Maka ternyata di antara kesimpulan bulan 10 hari pertama Dzulhijjah, dia ada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua, bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haji, termasuk bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Ini Ashhurun Ma'lumatnya bulan-bulan tertentu. Makanya di antaranya Dzulhijjah, ya, bulan-bulan haji itu ada tiga. Yang pertama Syawal, kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah sendiri artinya adalah yang ada hajinya. Dzulhijjah itu adalah maknanya Syahr Dzulhijjah, maksudnya bulan yang ada hajinya. Bulan yang ada hajinya, ya. Dzulqa'dah maksudnya bulan yang seorang istirahat, siap-siap untuk haji, ya. Siap-siap untuk haji. Dan yang dimaksud dengan Dzulhijjah adalah bulan Dzulhijjah, yaitu tidak boleh seorang melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulan ini. Itu tidak boleh melakukan ihram haji, ihram atau nusuk haji kecuali di bulan-bulan ini, di bulan-bulan tersebut. Kalau umrah, orang umrah kapan saja bisa. Tapi kalau haji cuma Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya pelaksanaan haji cuma dari tanggal 8 sampai tanggal 13, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi kenapa dibilang dari bulan haji dari bulan Syawal? Maksudnya kalau seorang ingin haji ifrad, dia mau bilang labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku berniat haji pakai ihram, bisa dimulai sejak bulan Syawal. Satu Syawal sudah boleh, tapi kalau satu Ramadan belum boleh. Seorang ingin kemudian dia pakai ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah, boleh, boleh. Demikian juga seorang ingin haji kiram, dia ingin berangkat berihram dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan sejak bulan Syawal, dia bawa berniat haji kiram sejak bulan Syawal sudah boleh. Demikian juga seorang yang ingin haji tamattu sebagaimana haji yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia, dimulai dengan umrah kemudian haji. Maka umrah tamattu ini boleh dimulai sejak satu Syawal. Adapun seorang misalnya dia datang di Mekah bulan Ramadan, dia umrah, kemudian dia menunggu waktu haji sampai tanggal 8 Zulhijjah dia mulai ihram haji, maka umrahnya di bulan Ramadan ini bukan umrah haji, bukan umrah tamattu. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum bulan-bulan haji. Maka umrah yang dianggap sebagai umrah tamattu harus dikerjakan di bulan haji, itu mulai dari bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Zulhijjah. Dan ketika bulan Dzulhijjah disebut dengan Dzulhijjah, isyarat bahwasanya bulan tersebut ada ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ini diantara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena dia termasuk dari bulan Dzulhijjah. Jadi termasuk bulan haram dan juga termasuk bulan-bulan haji. Kemudian Allah sudah sebutkan ya, yang ketiga, وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِأَشْرًا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Saya carikan ayatnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 142 ya. Bahwasanya 10 hari Dzulhijjah adalah 10 penyempurna, 10 hari penyempurna janji Allah pada Musa, Musa alaihissalam. Itu lihat Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 142. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adna Musa 30 laila. Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 hari ya. Ini setelah 30 hari kami akan berikan kepada engkau Taurat. Jadi Allah menjanjikan Nabi Musa 30 hari, setelah 30 hari Allah akan memberikan Taurat kepadanya. Maka Nabi Musa pun puasa. Ternyata ketika Nabi Musa hendak datang menemui Allah mendapatkan Taurat, Allah tambahkan lagi 10 hari. 30 hari plus 10 hari. وَأَتْمَمْنَهَا بِأَشْرٍ. Maka kami sempurnakan 30 hari tersebut dengan tambah 10 lagi. Jadilah فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Maka jadilah jumlah hari janji kami untuk bertemu dengan Nabi Musa adalah 40 hari. Maka Nabi Musa puasa lagi 10 hari. Ya. Empat tambahan 10 hari ini disebut oleh banyak ahli tafsir, para sahabat, 10 hari tambahan tersebut adalah 10 hari Dzulhijjah. Jadi Nabi Musa puasa bulan Dzulqa'dah, kemudian ketika hendak bertemu dengan Allah, Allah suruh tunda lagi 10 hari. Sehingga Nabi Musa tambah lagi puasa 10 hari, yaitu di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tanggal 10 Nabi Musa kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan 10 hari tersebut hari yang mulia, karena 10 hari tersebut Allah tambahkan kepada Musa untuk berpuasa. Jadi ini diantara keistimewaan 10 Dzulhijjah, karena pernah dijadikan tambahan oleh Allah untuk Nabi Musa puasa lagi 10 hari. Sehingga ketika bertemu dengan Allah adalah 10 Dzulhijjah, hari yang mulia ya. Baik, ini adalah keutamaan yang ketiga. Kita lanjutkan, Saudara. Keutamaan yang keempat, bahwasanya bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin ashar wasyafi wal watr wal laili idza yasar." Kata Allah, demi fajar, perhatikan sini, demi fajar, kemudian demi, dan demi 10 malam, demi 10 malam, kemudian kata Allah, demi genap, demi ganjil, demi yang ganjil. Baik, demi fajar jelas, Allah bersumpah dengan demi fajar, karena fajar adalah awal dari hari, dan Allah mengatakan Allah bersumpah dengan al-fajr, karena al-fajr disitulah dilaksanakan sholat subuh. Ya, ya, kemudian sholat subuh, kemudian karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat demi fajar. Kemudian para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi 10 malam, 10 malam di sini. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan. Para ulama sepakat ketika Allah bersumpah dengan 10 hari 10 malam tersebut menunjukkan keistimewaan 10 malam tersebut. Makanya Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud 10 malam karena Allah menggunakan lafal layal. Malam ya. Malam, malam ya 10 malam terakhir. Pendapat ini minoritas, ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya 10 malam maksudnya 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah, dan orang Arab sering menggunakan lafal lail, ya. Maksudnya adalah hari. Maksudnya adalah hari. Seperti tadi jadi lafal malam, ya, orang Arab mengungkap hari terkadang dengan malam. Contohnya dalam surat Al-Araf tadi 147 kata Allah, fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah. Maka sempurnalah janji Allah kepada Nabi Musa 40 malam, maksudnya 40 hari, malam dan siangnya maksudnya. Jadi mengungkap malam maksudnya malam dan siangnya. Demikian juga misalnya Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Ya. Engkau tidak berbicara dengan orang-orang selama 3 malam, maksudnya 3 hari. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan salah satu ayamin illa ramza. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kau tidak berbicara dengan orang salah satu ayamin 3 hari. Dalam ayat yang lain salah satu layalin sawiyah. Ya. Salah satu layalin sawiyah, 3 malam. Ya. Sehingga orang Arab sering menggunakan bahasa Arab mengungkapkan hari dengan yaum, kadang dengan laylah. Nah, yang dimaksud dengan layalin ashar 10 malam, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang disampaikan di sini bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan 10 malam pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti hari tersebut agung. Tidak Allah bersumpah kecuali karena keagungan hari tersebut. Didukung setelahnya Allah mengatakan wasyafi, demi yang genap, wal watar, demi yang ganjil. Sebenarnya mengatakan demi yang genap maksudnya ini tanggal 10 hari nahar. Demi yang ganjil maksudnya adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Jadi ayat ini terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal, kemudian Allah khususkan demi tanggal 10, kemudian demi tanggal 9. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan Layalan Ashar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut kecuali untuk mengagungkan 10 hari tersebut. Nah, kalau kita mengadakan komparasi, ya, antara 10 malam akhir Ramadan. Dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Lebih utama di antara keduanya. Maka para ulama mengatakan siang hari Ramadan dan siang hari 10 awal Dzulhijjah. Maka lebih afdal ini, lebih afdal 10, lebih afdal. Lebih afdal. Ini terkait dengan siangnya. Lebih afdal 10 hari, 10 siang Dzulhijjah daripada 10 akhir 10 siang akhir bulan Ramadan. Ya, lebih afdal 10 siang, 10 hari pertama. Adapun kalau malamnya malam-malam akhir Ramadan dengan malam-malam 10 awal Dzulhijjah, kata para ulama lebih afdal ini, lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena ada Lailatul Qadar. Jadi di siang hari 10 awal Dzulhijjah ada siang terbaik. Ada siang terbaik, yaitu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di sini di malam hari ada malam terbaik, itu malam Lailatul Qadar, itu malam Lailatul Qadar. Kenapa saya bikin komparasi begini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita semangat, karena di antara hari-hari baik yang terlupakan, hari-hari yang terbaik terlupakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang secara umum, orang Indonesia bahkan mungkin secara umum, kalau sudah hari 10 terakhir bulan Ramadan, mereka semangat ibadah luar biasa, infak luar biasa, baca Quran luar biasa, salat malam luar biasa. Tapi kalau sudah 10 awal Dzulhijjah, mereka kurang, ya. Mereka mungkin hanya fokus pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk hari Arafah. Tapi hari-hari sebelumnya mereka kurang semangat beribadah. Tidak seperti 10 malam akhir Ramadan atau bulan Ramadan secara umum, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Maka 10 hari awal Dzulhijjah termasuk kebaikan yang sering terlupakan. Maka kita perlu jelaskan secara lebih agak dalam agar kita semangat. Karena ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah itu ibadahnya sangat 10 hari awal Dzulhijjah adalah ibadah yang sangat sangat agung. Jadi Allah bersumpah dengan walayalin ashar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian juga Allah bersumpah dengan secara lebih detail setelah itu wasyafi'i wal watar. Wasyafi'i maksudnya demi 10 hari nahar itu tanggal 10, wal watar maksudnya demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang kelima, amal soleh sangat dicintai di 10 awal Dzulhijjah. Datang beberapa hadis, di antara Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal saleh dalam hari-hari tersebut yang melebihi hari-hari ini. Itu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya kalau seorang beribadah di bulan tersebut, di hari 10 pertama itu lebih afdal daripada kalau ibadah di hari-hari yang lain. Kenapa? Karena Allah suka dengan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihatlah Nabi Musa, Allah tambah suruh puasa supaya Nabi Musa beribadah di 10 awal Dzulhijjah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau baca Quran di luar 10 Dzulhijjah tidak sama ketika seperti baca Quran di 10 awal Dzulhijjah. Ya, sampai sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah jihad di luar 10 Dzulhijjah ya masih kalah dengan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, iya masih kalah. Allah lebih suka amal saleh di bulan Dzulhijjah daripada jihad fi sabilillah illa rajulan kana kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan bawa hartanya dan bawa jiwanya, kemudian dia tewas dan hartanya diambil, baru bisa sama dengan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan, jadi Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amal saleh fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari-hari yang Allah lebih suka untuk beramal saleh daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walau jihad fisabilillah, apakah lebih suka disukai amal saleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah daripada jihad?" Kita tahu jihad ibadah yang sangat agung. Tidak ada yang paling disukai oleh manusia kecuali jiwanya dan hartanya. Dan dia keluarkan untuk jihad fisabilillah. Kata Nabi, "Walau jihad, jihad itu masih kalah kecuali ila rajulun kana kharaja bi malihi wa nafsi, seorang keluar dengan bawa jiwa dan hartanya, tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tewas dan hartanya diambil." Jadi dia dibunuh oleh musuh, kemudian hartanya, kudanya, pelananya, tamengnya, pedangnya, baju perangnya diambil, sehingga ludes seluruhnya, jiwa dan raga dan hartanya ludes karena Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa sama dengan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini gambaran bagi kita bagaimana agungnya ibadah di 10 pertama bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka inilah motivasi bagi kita semua untuk banyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi pembahasan berikutnya, ibadah apa yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kita bisa bagi dua. Ya, pertama adalah ibadah-ibadah umum. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Adapun ibadah umum banyak, sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain, sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Seperti apa? Seperti misalnya sholat malam. Jangan lupa sholat malam. Contoh seperti sedekah. Contoh lagi misalnya. Misalnya baca Al-Quran. Contohnya seperti apa? Menyambung silaturahmi. Kita perbanyak lagi. Kenapa? Karena pahalanya spesial. Berbakti sama orang tua. Jangan lupa. Apalagi bisa kita lakukan? Contohnya berbuat baik kepada tetangga, baik kepada tetangga, bikin makanan buat mereka, menyantuni fakir miskin. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, kita lebih banyak konsentrasikan lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Dan lebih Allah suka daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihadnya seperti tadi, ludes nyawanya, ludes raganya, ludes hartanya, baru bisa seimbang. Makanya harus kita hidupkan. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan juga para rekan-rekan sekalian untuk motivasi keluarga, anak, istri, suami, motivasi untuk beribadah di hari-hari ini ya. Baik. Ini ibadah umum, kita berusaha kerjakan. Kalau kita semangat bersedekah di bulan-bulan sebelumnya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih semangat. Kalau kita di bulan sebelumnya baca Quran, maka di 10 hari pertama Dzulhijjah kita fokus lagi. Bukankah ketika di awal Ramadan atau di bulan Ramadan kita semangat baca Quran? Sama, Zulhijjah siangnya lebih afdal daripada Ramadan. Maka kalau bisa punya target, saya selama 10 Zulhijjah saya ingin khatam Quran atau setengah Al-Quran, punya target. Sehingga waktu kita tidak terbuang. Karena kita ini potensi membuang umur kita, terutama kapan saja kita bisa buang umur kita, kapan kita sibuk dengan medsos, sibuk dengan duniawi, terlalu sibuk dengan duniawi, umur kita terbuang. Maka kita harus memanage, memaksakan diri kita untuk punya target-target, punya jadwal-jadwal, sehingga ketika 10 awal Zulhijjah kita punya jadwal untuk bisa misalnya menghatam Quran atau membaca setengah Al-Quran. Kita paksa diri kita, kita bikin jadwal kemudian kita lakukan. Ini agar kita tidak buang-buang umur kita. Ya, kita nggak rasa ternyata umur semakin bertambah, ya. Rambut semakin berubah, pandangan semakin lemah, pendengar semakin lemah, badan mulai sering sakit. Maka kalau kita tidak memaksa diri untuk beribadah, kita sebeletih-letih supaya kita nanti di akhirat kita nyaman. Kita nyaman, ya. Baik. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ibadah khusus diantaranya misalnya puasa 10-9 hari. Pada khilaf di kalangan para ulama, apa hukum puasa 9 hari secara berturut-turut? Datang satu hadis, Rasulullah berpuasa siyamu tisa, puasa 9 hari. Ada yang mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini seperti Syekh Al-Bani rahimahullah, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Kalaulah hadis tersebut sahih, maka selesai urusan, disunahkan kita puasa 9 hari. Dari, ini bagi yang tidak haji, kalau yang haji tanggal 9 tidak usah puasa. Bagi yang tidak haji, puasa 9 hari, ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga para ulama menyebutkan kebiasaan para salaf mereka puasa tersebut dengan siyamu tisa, puasa 9 hari. Puasa 9 hari maksudnya siyamul asyar, puasa 10 hari maksudnya kecuali hari 10. Maksudnya mereka menyebutkan puasa siyamul asyar itu puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, itu puasa yang dikerjakan di hari-hari mulia di awal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Oleh karena kita tahu puasa yang terbaik adalah puasa Daud, ya, puasa Daud, puasa sehari yuftiru yauman wa yasumu yauman, puasa sehari berbuka sehari. Ini secara umum puasa terbaik adalah puasa Daud. Kata Nabi, la afdala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Namun pada hari tertentu boleh seorang puasa berturut-turut, seperti Ramadan boleh berturut-turut, seperti puasa 6 hari Syawal boleh berturut-turut. Di antaranya puasa 3 ayam lebih 3 hari berturut-turut. Di antaranya puasa 9 hari. Maka seorang boleh berpuasa berturut-turut selama 9 hari. Jika tidak mampu semampunya, puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari terserah. Jadi kalau mampu puasa 9 hari berturut itu yang lebih afdal. Yang kedua, lebih khusus terkhususkan puasa tanggal 9. Puasa Arafah bagi yang tidak haji. Karena yang haji tidak puasa, ya. Kata Nabi SAW, tukaffiru al-madiyah wallahi fa kama qala Nabi SAW, mengampuni puasa, mengampuni dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bahkan para salaf dahulu, meskipun mereka safar, mereka puasa. Beda dengan berpuasa bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan seorang sedang bersafar, maka dia boleh, artinya dia dianjurkan, kalau susah dia dianjurkan untuk membuka puasa, berbuka, dan dia ganti di hari yang lain. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar maka dia berbuka diganti hari yang lain. Tapi kalau puasa ini tidak bisa diganti hari yang lain. Maka meskipun mereka bersafar, mereka berusaha berpuasa. Karena tidak bisa diganti oleh hari-hari yang lain, ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk bisa berpuasa tanggal 9, ya, tanggal 9. Ini di antara ibadah yang spesifik bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang tidak berhaji. Orang berhaji maka tidak perlu puasa karena mereka fokus untuk berwukuf di Arafah. Baik. Tentu ada khilaf tentang apakah ketika tanggal 9 kita puasa mengikuti Arab Saudi atau masing-masing sesuai dengan hilalnya. Wallah alam bisawab, yang lebih kuat adalah perbedaan, adanya perbedaan hilal, ya. Perbedaan matla, satu kawasan berbeda dengan kawasan yang lain. Ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ketika di zaman sahabat ada Muawiyah di Syam dan sebagian sahabat di Madinah. Maka ternyata terjadi perbedaan hari. Ada yang puasa terlebih dahulu dan ada yang berbuka belakangan, ya. Ternyata penduduk negeri Syam berbeda Ramadannya dengan penduduk negeri kota Madinah. Padahal jaraknya ya cukup jauh, mungkin 1000 kilo, sekitar 1000 kilo. Ternyata mereka melihat hilalnya berbeda dan mereka tidak mengatakan harus mengikuti menyesuaikan di Madinah, enggak. Maka Ibn Abbas berkata, kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal, kami tidak mengikuti hilalnya penduduk Syam. Kemudian Ibn Abbas berkata, hakadha amarana Rasulullah SAW, demikian Rasulullah SAW memerintahkan kami, yaitu sumu li ru'yatihi wa afthiru li ra'yatihi, lihatlah, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan ini berlaku antara Ramadan maupun haji. Ramadan maupun haji. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam Majmu' Fatawa, orang-orang dahulu mereka berbeda. Kita tahu dulu orang kalau mau hajian tahun-tahun 90-an, ya, tahun 90-an, ya, atau tahun 80-an, tahun 1920-an, saya pernah dengar 1920-an, tahun 20-an, tahun 30-an, orang harus persiapan berangkat sampai 5 bulan, ya, bolak-balik Indonesia biasanya sampai 10 bulan. Maka ketika orang berangkat misalnya dari tanah air pergi ke Mekah, maka mereka sampai di sana, mereka mungkin puasa 10 Dzulhijjah, mereka Ramadan di sana, dan mereka mengikuti penduduk Mekah dan Madinah. Indonesia tentu tidak akan ada kabar, apalagi tahun-tahun, kalau kita bicara 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, tidak ada kabar, tidak akan sampai kabar di tanah air. Maka di tanah air, di India, tentu orang-orang India, orang-orang Islam di India, orang-orang Islam di Asia, Asia Tenggara, mereka tidak menunggu kabar dari Arab Saudi, karena dulu tidak ada informasi seperti sekarang, 100 tahun lalu, 200 tahun lalu tidak seperti sekarang. Oleh karena mereka berpuasa, dan mereka menentukan hilal Ramadan dan hilal Dzulhijjah masing-masing, kemudian mereka melaksanakan ibadah. Ketika nanti akhirnya mereka bertemu, yang mungkin dari Mekah sudah pulang haji, pulang ketemu dengan penduduk Indonesia atau penduduk India, maka dia mengatakan, kamu harus qadha karena kamu dulu salah hilalnya, harus ikut dengan Mekah. Tidak ada, sehingga masing-masing sah, masing-masing apa? Sah, ya, hilal Dzulhijjahnya meskipun berbeda dengan hilal Dzulhijjah di Mekah, lihatnya berbeda, sama hilal Ramadan di tanah air berbeda dengan hilal Ramadan di Dzulhijjah. Ya, ini jelas, dan tidak ada ulama dahulu mengatakan jika sudah ada informasi belakangan dari Mekah maka kita harus menyesuaikan, yang kemarin puasanya tidak sama dengan Mekah harus diqadha. Enggak ada aturan seperti itu, dianggap masing-masing sah karena masing-masing punya hilal tersendiri. Ini yang sangat logis karena masing-masing kawasannya berbeda. Kawasannya berbeda, ya. Waktu sholat aja bisa berbeda berjam-jam, maka waktu hilal juga bisa berbeda. Kemudian sebagian ada yang mengatakan kita mengkaitkan puasa Arafah dengan wukufnya orang-orang di Arafah. Jawabannya, kita mengatakan meskipun tidak ada orang wukuf di Arafah, dahulu sempat haji tidak dilaksanakan bertahun-tahun, maka meskipun tidak ada haji, orang tetap puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa di hari yang disebut hari Arafah, karena tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, ya. Meskipun tidak ada orang haji di Mekah, tetap disunahkan untuk puasa Arafah. Ini satu. Yang berikutnya, kalau kita mau jadikan patokan puasa di Arafah, bukankah ketika tanggal jam 6 di Saudi pagi misalnya, karena awal Arafah itu wukuf dimulai dari zuhur, kita bilang jam 6 di Saudi misalnya tanggal 9 Zulhijjah jam 6, di bumi yang lain ada yang sudah jam 6 maghrib, sudah ada jam maghrib di bumi yang lain. Demikian juga kalau sudah jam 1 di Saudi, di bumi yang lain ada sudah jam 6 malam atau jam 7 malam. Contoh, di Arab Saudi mungkin mereka wukuf misalnya mulai jam 12 siang. Di Papua sudah jam 6 maghrib. Ya, kalau harus menunggu puasa, menunggu orang wukuf, maka orang Papua tidak bisa puasa. Apalagi di Australia, sudah mungkin jam 7, jam 8, sampai jam 9 malam. Ya. Maka, kapan aja waktu di Arab Saudi siang, ada di bumi yang lain, ada yang sudah gelap. Oleh karena yang benar, bahwasanya seorang puasa Arafah berdasarkan hilal masing-masing. Hilal masing-masing. Tapi ini masalah khilaf, ya. Ada yang mengatakan kita ikut Arab Saudi, ya silakan, ya. Ini masalah khilaf dari dahulu. Satu matlah atau itihadul matali, satu dunia dianggap satu, atau ta'adudul matali, masing-masing kawasan punya penglihatan hilal sendiri. Itu maksud saya, masing menjalankan dengan keyakinannya. Cuma saya lebih memilih pendapat masing-masing sesuai dengan hilal yang ada di dilihat oleh negerinya masing-masing. Ya. Baik, jadi puasa Arafah lebih spesifik. Kemudian pembahasan berikutnya, bagi yang tidak haji, sebagian salaf ada yang ketika tidak hajian, mereka ketika tanggal 9 siang mereka pergi ke masjid, kemudian mereka berdoa kepada Allah, mereka berharap bahwasanya mereka juga dapat keutamaan di hari tersebut sebagaimana para jemaah haji. Ini tidak disunahkan dari Nabi, tidak disunahkan oleh para sahabat, orang yang tidak hajian kemudian sengaja memakmurkan masjid di siang hari untuk meniru-niru orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Namun Imam Ahmad ketika ditanya tentang sikap sebagian orang seperti itu, dia tidak melarang. Tapi ini tidak datang dari Nabi dan tidak datang para sahabat. Saya lebih cenderung tidak menganjurkannya. Namun jika ada yang melakukan, maka tidak dilarang. Tapi yang berikutnya, di antara ibadah yang spesifik datang dalam hadis secara spesifik, yaitu bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bertahlil. Karena Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu wa khairun ila Allah min hadhil ayyam." Ya, khairun ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang Allah lebih sukai, lebih baik, lebih sukai Allah seperti amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka saya berkata, "Wala jihad fi sabilillah, apakah lebih afdal bahkan jihad fi sabilillah?" Kata Nabi, "Iya, kecuali jihadnya begini-begini." Dalam riwayat yang kata Allah, kata Nabi SAW, "Fa'akthiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid." Maka perbanyaklah di 10 awal bulan Dzulhijjah takbir wa tahmid wa tahlil wa tahmid. Jadi banyak kita Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian La ilaha illallah. Perbanyak. Rasulullah menyebutkan secara spesifik untuk perbanyak zikir-zikir tersebut. Maka seorang berusaha di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk berbanyak mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, sudah bergabung tiga-tiganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di sini ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Perbanyak, jalan lagi, diam lagi, naik kendaraan. Dan ini ibadah yang agung, mudah, namun banyak orang meninggalkannya. Rasulullah mengisyaratkan kepada ibadah yang mudah dan agung. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah dalam hari-hari tersebut takbir wa tahmid wa tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian jangan lupa juga untuk menyembelih. Ini bagian buat berkorban. Berkorban itu dengan adab-adabnya, ya. Paling tidak satu ekor kambing, ya. Satu keluarga satu ekor kambing. Sunnahnya satu ekor kambing buat satu keluarga, ya. Ya. Rasulullah mengatakan kalau seorang punya biaya, yang terbaik adalah satu orang satu ekor unta. Kemudian yang baik berikutnya satu orang satu ekor sapi. Yang berikutnya satu orang untuk satu ekor kambing. Ini kalau satu orang, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang datang ke masjid yaumul jum'ah fi sa'atil ula, datang segera di masjid hari Jumat, fa ka'annama qarraba badana. Kalau dia datang di masjid di hari Jumat seakan-akan dia berkorban seekor unta. Wa man ata fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang di masjid hari Jumat di waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqara, seakan-akan dia menyembelih seekor sapi. Ini menunjukkan bahwasanya berkorban dengan unta lebih afdal daripada sapi, ya. Tetapi kalau perbandingan satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, maka para ulama mengatakan satu ekor kambing lebih afdal daripada sepertujuh unta, artinya tujuh orang berserikat dalam satu ekor unta, daripada sepertujuh sapi, itu tujuh orang berserikat dalam satu ekor sapi, satu unta lebih, satu kambing lebih afdal. Kenapa? Kata mereka, yang dicontohkan Nabi adalah Nabi menyembelih kambing. Ya. Nabi menyembelih kambing. Sebenarnya mengatakan kambing dicontohkan oleh Nabi, kenapa Nabi mencontohkan menyembelih kambing? Itu yang mudah, karena berkorban syiar, maka Nabi ingin agar orang mudah berkorban, tidak usah ragu-ragu, punya kambing sembelih. Dan ini adalah ibadah yang diperlihatkan, bukan disembunyikan, syiar. Ini adalah menyembelih karena Allah tauhid. Untuk menyelisihi orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Banyak orang menyembelih karena jin, banyak orang menyembelih karena arwah, karena ruh. Karena banyak orang menyembelih karena sesugihan, pesugihan. Sampai ada yang mau naik jabatan harus membawakan darah monyet. Ada yang seperti itu, macam-macam orang ya. Ada yang buka proyek harus menyembelih untuk ruh. Ada yang menyembelih untuk keselamatan, menyembelih untuk jin. Perintah dukun, maka di antara syiar tauhid adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ibadah yang terbuka. Dan yang paling afdal wallahu a'lam bishawab adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang miskin. Wa at'imu minhal ba'isal faqir, ya. Ketika Allah berbicara tentang hadyu, sembelian pada hajian, Allah mengatakan berikan kepada orang fakir. Orang fakir miskin. Sehingga kalau kita menyembelih semakin besar daging sembelihannya, onta atau kambing atau sapi, semakin banyak dagingnya, semakin banyak bisa dibagi, maka lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya. Ini tahu bahwasanya ibadah menyembelih ibadah yang agung, ibadah yang agung. Makanya di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah menyembelih karena Allah. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, inna a'tayna kal-Kautsar, sungguh kami telah berikan kepada kau Al-Kautsar, itu sungai di surga. Sungai di surga, jadi nikmat. Maka Allah berfirman setelah itu, fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu ya Rasulullah, salatlah dan nyembelihlah. Salatlah dan nyembelihlah. Makanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih. Ya. Di antara bentuk syukur seorang kepada Allah, banyak salat dan banyak menyembelih. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika salat sampai kaki bengkak-bengkak, dan beliau ketika menyembelih hajian, beliau menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Beliau berkorban, beliau nyembelih kambing. Kenapa kambing bukan unta? Karena untuk bermudah. Karena tidak semua orang hajian, tidak semua orang bisa memiliki sapi atau mampu beli sapi atau unta. Maka Rasulullah contohkan yang mudah. Maka jangan seorang meninggalkan selama dia punya mampu, punya kemampuan, maka jangan meninggalkan korban. Ya. Insya Allah murah kalau kita punya kemampuan, kambing bisa 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Maka kita berusaha untuk berkorban. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan berkorban itu seperti memerdekakan budak. Seperti memerdekakan budak. Kalau kita memerdekakan budak, ada budak kita merdekakan, maka setiap anggota tubuh budak tersebut yang kita merdekakan akan memerdekakan kita dari neraka jahanam. Ya. Ketika seorang memerdekakan budak secara utuh, maka seluruh badannya akan diselamatkan dari neraka jahanam. Kita berharap demikian juga orang yang menyembelih hewan kurban. Tentunya tentang kurban dan adab-adabnya pembahasannya sangat sangat panjang, tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang terakhir tentunya yang paling agung adalah ibadah haji di 10 awal bulan Zulhijjah. Tentunya itu bahasan juga panjang. Di situ ada kegiatan yang sangat luar biasa. Mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, 9 malam mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 ada namanya hari nahar menyembelih hewan hadyu, ada tawaf ifadah, ada sa'i haji, kemudian ada lempar jamarat, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Di situ ada lempar jamarat setiap hari, ada mabit di Mina, ini tentunya bahasanya lebih spesifik. Maka saya cukupkan pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan 10 Zulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Al-Iman TV. Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat. Serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai kepada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar. Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman kepada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar

0: Tidak, inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala'atul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabahu. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang gak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi,

0: fasadil kabir. Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana, wafasadul kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar.
1: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idu wadi'in ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fausina, berikan nasihatku ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usikul bitaqwa Allah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'a, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Harasya, hitam legam. Fa inna man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti itu ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan.

0: ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya.
1: Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai berai, apa kata Nabi?
0: Fa'alaikum bisunnati, wa'tabaratlah ajaranmu,
1: wa sunnatil khulafa'ir rasyidin,
0: dan pegang pula ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin.
1: Abu 'alaiha bin nawajib, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur, hati-hati.
0: Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama.
1: Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan tadi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
0: Berarti ada 4 kasihan. 1 takwa, 2 mendengar dan patuh kepada pemimpin, 3 berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, 4 menjauhi bid'ah.
2: Semenit manfaat.
3: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Ya, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimana al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita, yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita berpergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Atau anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari, yaitu, kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
2: Semenit manfaat.
4: Khauf dan roja itu adalah ibarat dua sayap yang harus terbang bareng untuk menuju tujuan. Kalau salah satunya gugur, maka burung pun akan jatuh tanpa bisa menggapai tujuannya. Tanpa khauf, orang itu akan ujub dan takabur. Tanpa roja, maka orang itu akan menjadi putus asa dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus diingat oleh seorang muslim. Setiap kali seseorang itu selesai ibadah, terutama selesai musim-musim ibadah seperti Ramadan. Adapun yang kedua, setiap kali orang itu selesai ibadah atau selesai musim-musim ibadah, maka dia itu berpikir keras. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu telah menghasilkan efek dari ibadah tersebut? Karena semua ibadah itu ada ritualnya dan ada maqasidnya. Ada ibadahnya dan ada tujuannya.
2: Semenit manfaat.
5: Banyak orang melihat dunia terkecoh dengan godaan-godaan fata morgana dunia, sehingga mereka menjadi tergila-gila kepada dunia, lupa akan akhirat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita tidak terkecoh, tertipu dengan fatamorgana dunia. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, idza nadhara ahadukum ila man fudhila alaihi fil mali wal khuluq falyanzur wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu. Apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang lebih kaya, ya, hendaknya dia melihat kepada yang lebih bawah, lebih melarat kepadanya. Ya, jangan tertipu dengan dunia, karena dunia ini hina, ya, tak lebih dari sayap nyamuk, tak lebih dari bangkai kambing yang cacat, ya, dan tak lebih seperti makanan yang kita makan. Makanan itu terasa nikmat, terasa lezat, tapi kita akan buang setelah itu. Akhirnya menjadi sebuah kotoran.
2: Semenit manfaat.
5: Hendaknya bagi kita untuk selalu mengingat tentang hari akhir ini. Jangan sampai lupa. Karena dengan ingat kepada hari akhir, pertama kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak meremehkan dosa-dosa. Dan yang ketiga, kita akan merasa bersyukur, qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, ingatlah kalian, takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat, ya, kepada hari akhir, ingat kepada kematian, ya, agar kita tidak tertipu dengan dunia, agar hati kita tidak keras. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, ini penting sekali, karena kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang terlelap dalam kelalaian. Ya, mereka tertipu dengan fatamorgana dunia, lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan akhirat, lupa akan kematian.
2: Semenit manfaat.
3: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah untuk laki-laki di rumah. Kecuali kita belum safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah dibayangkan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah, atau sholat sunnah ba'diyah, atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing, atau sholat tahajud, ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid, tapi sholat tahajud bangun kita malam, fatahajjat bihi nafilatallah, inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin, perlu kita memanfaatkan rumah ini, bukan hanya sekedar dihiasi, dicat, atau dibersihkan, tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
2: Semenit manfaat.
6: Khaturatu ma'taduhun nasu minat tasahuli fi tukhul akhi zawji ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya. Ya. Iparnya nemuin si istri. Ya. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan, ya. Karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya, ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa. buka aja hijabnya misalnya. Ya, ayo salaman sama saudara sendiri kok enggak mau misalnya. Ya, nah, ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama. Ya, ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ya, nah, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik. Ya, fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah. Nah.

0: فائدة كاجية
1: dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafal asra an-nas ilai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nasi li'andura ilaih. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin ngelihat bersama manusia tentang Muhammad ini. Ya, tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu, ya. Istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, dari wong Jawa didelok wajane tok, didelok raine tok iku ketok wae iki duduk. Ya, duduk wong sing seneng gedabrus, duduk wong sing seneng apa? Berdusta. Ya, jadi Abdullah bin Salam itu tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut. Ya, tatkala ngikut pengin lihat, tatkala dilihat dari wajahnya tok, itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak, Pak. Ya. Bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi, ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya, rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-unggu itu kan nyopo, Pak. Nyopo dhisik. Yeah. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah. Salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Yeah. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imu ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang iki mangan. Gampang bantu dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah. Ya. Di awal yang kita sampaikan lagi. Dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wanna sunnya, disuruh sholat malam. Ya, maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasu niyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

0: Faedah Kajian.
1: Ini paling penting. Orang tua, terutama bapak, karena ibu mah bu, udah jelas ya ibu mah bapak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Umul Qura, di Riyadh, maaf, di Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah. Dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya Pak, ini catatan untuk para bapak. 14 kali bapak dengan anak. 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas sama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak ya. Maksud apa? Kita duduk bersama dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anakku, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah pokoknya kamu ke sana ya, kamu harus gini ya. Enggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tumar, satadjuni insyaallah. Ya, nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini, Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya, bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah. Tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libani ma tabuduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah? Ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut, maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu yaitu Allah, dan aku berserah diri kepadanya. Lihat ya. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali, sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

0: فائدہ کجیا
1: حکمہ پرشریعتن حجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'dhain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Maka disebutkan dalam ayat ini, ayyurafna fala yu'dzain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
0: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
0: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94x846. 08131 94x846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah gak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah gak? Gak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia gak merasa sewot, gak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia gak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya gak ada satupun. Dia gak sewot. Kenapa dia gak sewot? Karena dia sadar bahwasanya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita, berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan tersebut adalah wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai, atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu, yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstick di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstick di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Thalhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya, lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Thalhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Thalhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan. Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Thalhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Thalhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Thalhah, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati. Bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semua

0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman. Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka itu tidak mungkin, dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu para nabi.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ad-du'a'u liman qala ghafarallahu lak.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: Yuqal wa lak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: Ad-du'a'u liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa tardis syaitani wa wasawisa.
3: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
2: Al-isti'adatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an. Wal 'ashr

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Allah malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. La Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran, di surga dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, salih, yang mengajarkan din kepada orang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, famili dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nadarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa idza

0: شديد. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Walain kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, "Ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran?" Dia mengatakan kepada saya, "Ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau mengatakan, "Ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita." Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semenit manfaat.
4: At-din yusrun, din itu gampang. Orang tidak bisa salat dengan berdiri, dengan duduk, tidak mampu dengan duduk bisa berbaring, bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam. Bagaimana kita tidak mengamalkannya? Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Orang yang beramal sholat itu untuk dirinya. Wa man asaa fa alayya, orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah taala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
3: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah taala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: من الشيطان الرجيم
6: وإذا قرئ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilayhi wala yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun kalau tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,
1: tusabbihu

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهم، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 12.42 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Menteri Israel ungkap rencana bangun pemukiman di Lebanon. Melansir liputan 6 Global, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich berkata atas rencana pembangunan pemukiman baru di wilayah perbatasan Lebanon. Langkah tersebut memicu kekhawatiran internasional karena dinilai dapat memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih belum stabil. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi memicu respons dari kelompok bersenjata di Lebanon dan memperluas risiko konflik regional. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Lebanon terkait rencana tersebut. Kebakaran terjadi di Pusat Pelayanan Jantung RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Melansir Koran Jakarta, manajemen RSUD Dr. Sutomo berkata, insiden kebakaran terjadi di area Pusat Pelayanan Jantung pada Sabtu 16 Mei 2026. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mencegah penjalaran ke ruangan lainnya. Pihak rumah sakit memastikan proses evakuasi pasien dilakukan sesuai prosedur demi menjaga keselamatan pasien dan tenaga medis. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Berita Al-Iman hari ini disponsori oleh Gria Al-Iman Surabaya. Menyongsong bulan korban, Gria Al-Iman menghadirkan program korban bersama Al-Iman. Berbagai variasi korban disiapkan, mulai dari domba, kambing, dan sapi. Seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman bisa mengajak sanak famili untuk berkorban bersama Al-Iman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan korban hanya Rp1.900.000, termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu korban. Tenang saja, pengkorban juga mendapatkan bagian dari hewan sembelihannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk korban bersama Al-Iman. Info pemesanan hubungi nomor 08-131-94-846. Jadikan korban lebih berkah dengan korban bersama Al-Iman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga imun Anda dan jaga iman Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi Kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang.
5: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
6: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
7: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
8: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
9: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya.
8: Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
8: Hah? Emang bisa?
10: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
8: Tapi aman nggak ya?
10: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
8: Wah, cara ikutnya gimana?
10: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
8: Oke, pulang kerja langsung daftar.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: John.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

سمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian siang edisi Sabtu 16 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian siang bersama guru kita, Ustaz Dr. Mariono STHI MPDI Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada saat ini beliau telah bersama kami di studio Al-Iman TV. Dan sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada siang hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mas Novel?
0: Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, untuk pertemuan siang ini kita akan membahas tentang apa ini, Ustaz?
1: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait tentang ayat tarbawiyah atau ahadits tarbawiyah. Jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang kita ambil dari sisi tarbiyah, pendidikan untuk diri dan keluarga. Jadi setiap pertemuan kita akan bahas satu ayat ataupun satu hadis. Di hari ini kita akan bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan Abu Hurairah sedang menanam sebuah pohon. Insyaallah Ta'ala.
0: Namsat. Baiklah para pemirsa dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi tema yang akan kita bahas pada kajian siang hari ini yaitu membahas hadis tarbawiyah mengenai sahabat Abu Hurairah. Dan kami mengingatkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar untuk mempersiapkan alat tulis agar dapat mencatat faedah yang insyaallah disampaikan oleh Ustaz Dr. Mariono Hafizahullah Ta'ala. Dan juga insyaallah di setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan Anda di nomor call center kami yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, langsung saja kita mempersilahkan kepada Ustaz Dr. Mariono STHI MPDI Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kepada Ustaz Dr. Mariono, fa'alaihi fa'alaihi fa'alaihi maskuro.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita upayakan bisa mengambil faedah pelajaran untuk diri kita dan juga keluarga tercinta. Hadis kali ini kita akan bacakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum, ay qalu," para sahabat itu bertanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, "Khudhu zinatakum," ambillah perisai-perisai kalian, ambillah tameng-tameng kalian. Qalu, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, min aduwin hadara, dalam riwayat amin aduwin qad hadara, wahai Rasulullah, apakah kita mengambil perisai, tameng-tameng kita dari para musuh yang sudah datang, ataukah kita mengambil tameng ya, karena musuh yang akan datang kepada kita. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Walakin khudhu junnatakum minan nari, tidak akan tetapi ambillah perisai kalian dari api neraka. Waqulu, dan katakanlah atau ucapkanlah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan, mengatakan ambillah perisai kalian dari api neraka, yaitu dengan kalian mengucapkan zikir kepada Allah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah, karena ucapan atau zikir tadi itu akan datang di hari kiamat kepada kalian sebagai apa? Muqaddimat, muakhirat, mujannibat, yaitu datang pada hari kiamat kelak ya, zikir-zikir itu sebagai pelindung. Zikir-zikir itu ya, nanti datang di hari kiamat untuk perisai diri kita, melindungi diri kita dari api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna al-baqiyatu as-salihat, dan zikir tadi itu merupakan amalan-amalan soleh yang kekal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pecinta aliman dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Pecinta aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Zikrullah ta'ala min afdali al-a'mal wa aysariha, bahwasanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang mulia, bahkan amalan yang memiliki banyak keutamaan, kemuliaan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan zikir kepada Allah itu, jika di jumlah terdiri hingga sampai 100, menunjukkan banyaknya keutamaan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, secara khusus dalam hadis tersebut karena khitabnya kepada para sahabat, dan secara umum kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan terkait tentang amalan yang mulia, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pecinta aliman dimanapun anda berada, bahwasanya zikir itu adalah aisar, jadi amalan yang sangat mudah, amalan yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap hamba, tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan tenaga yang besar, ia hanya bermodalkan lisannya yang basah dengan mengucapkan zikir-zikir yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah amalan mulia yang mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba. Allati tunajji sahibaha minan nar, yang mana secara khusus zikir ini yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, itu memiliki keutamaan, yaitu berupa menyelamatkan orang yang mengucapkan zikir ini, menyelamatkan pelaku amalan mulia ini dari api neraka. Wa tabaqa lahu dhukhran wa ajran yawmal qiyamah. Dan di antara keutamaan dari zikir kepada Allah, khususnya empat kalimat mulia yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu menjadi simpanan, adz-dzakhirah, harta karun, simpanan yang mulia bagi seorang hamba. Manusia di dunia, ia berlomba menginginkan mempunyai harta yang menjadi simpanannya, yang nanti suatu saat ia butuhkan untuk bisa ia pakai. Namun seorang mukmin, orang yang beriman, ia menginginkan sebuah harta simpanan, yang mana harta simpanannya ini ingin ia manfaatkan kelak tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini, khususnya empat kalimat yang mulia yang diajarkan Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, itu merupakan harta simpanan yang kelak akan memberikan manfaat kepada pelakunya ketika di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajran yawmal qiyamah, pastinya ini memiliki pahala, ganjaran, balasan bagi pelakunya, bagi kita kelak di hari kiamat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pecinta aliman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadzal hadith yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi khudhu jannatakum. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan ambillah perisai pelindung tameng kalian. Ai ikhtarisu wa khudhu wiqayatakum, yakni ambillah pelindung bagi diri kalian. Berhati-hatilah kalian. Jadi seorang tatkala disuruh ngambil tamengnya, perisainya, ya itu ada seruan untuk berhati-hati. Ya. Dan bagaimana di sini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ucapannya yang pertama, yaitu mengatakan kepada para sahabat khudhu junnatakum, ambillah perisai kalian, ya, yang menunjukkan agar mereka berhati-hati dan mengambil perisai atau tamengnya, sehingga para sahabat saat itu berkata kepada Nabi, menjawab, merespon perkataan Nabi, yaitu dengan apakah diambilnya tameng perisai itu dari para musuh, atau dalam kata arti lain, apakah musuh itu akan datang, apakah musuh itu telah tiba sehingga kita harus berhati-hati mengambil tameng perisai kita untuk waspada. Dan ini wajar, bagaimana seorang tatkala hidup di dunia, ia merasakan kekhawatiran akan menimpa kepada dirinya, sehingga ia berusaha menjaga dirinya.

Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, sehingga di sini mengajarkan kepada kita terkait tentang iman dengan hari akhir. Di antaranya yaitu iman terkait tentang neraka jahanam, iman terkait tentang balasan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, balasan kepada mereka orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, balasan kepada mereka orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beriman dengan api neraka. Maka orang yang beriman dengan api neraka, maka ia menjaga dirinya. Bagaimana dirinya itu agar bisa selamat dari api neraka? Menjaga dirinya agar terselamatkan dari siksa api neraka. Sehingga ini yang ingin diajarkan oleh Nabi SAW, yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, agar bersiap diri, agar berhati-hati dari siksa api neraka. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Lantas Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, yang juga merupakan penjelasan ilmu bagi kita semua yang mewarisi hadis Nabi SAW, yang mempelajari hadis Nabi SAW ini. Nabi menjelaskan terkait tentang tameng yang dimaksud, terkait tentang perisai yang dimaksud, perisai untuk melindungi diri dari api neraka, yaitu qulu, katakanlah apa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, empat kalimat yang mulia, empat kalimat yang agung, empat kalimat yang hendaknya dihafalkan oleh seorang hamba muslim mukmin dan diajarkan kepada keluarganya serta diamalkan, dikontinyukan untuk diucapkan, dijadikan zikir sehari-hari. Dan tak cukup di situ, hendaknya juga seorang hamba berupaya memahami maknanya, berupaya benar-benar meresapi, menghayati arti kandungan dari empat kalimat yang mulia ini. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam zikir ini, yaitu untuk melindungi minan nar, wa dzalika bi an taj'alu bainakum wa bain nar wiqaya, sehingga menjadikan tameng zikir ini ya sebagai tameng pelindung antara dirinya dengan api neraka. Ini yang disampaikan oleh Nabi, kandungan dalam hadis tersebut. Berikutnya, pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Thumma fassara lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah wiqayah minan nar. Kemudian Nabi menjelaskan yang bisa menjadikan seorang hamba itu terlindungi dari api neraka, yaitu perkataan zikir yang pertama, subhanallah, tasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tanazzuhu an kulli ma la yaliku bi jamali dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa kamali sifatih. Ucapan subhanallah adalah seorang hamba hendaknya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak layak atas kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat subhanallah, mensucikan Allah, yakni kita menetapkan Allah itu maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung, baik dari sifatnya,

0: baik dari sisi zatnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi keburukan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala enggak zalim kepada hambanya. Sehingga kalimat subhanallah ini hendaknya benar-benar ditanamkan kepada diri seorang hamba. Sehingga zikir yang diucapkan itu adalah sebuah zikir yang benar-benar muncul dari keimanan, tumbuh dari hati seorang hamba, benar-benar memahaminya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperanakkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak, Allah subhanahu wa ta'ala laisa syarik, enggak ada sekutu, enggak ada yang mendampingi. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, maha kuasa dalam mengatur alam semesta. Ini adalah makna dari kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak tidur, Allah subhanahu wa ta'ala enggak lemah, Allah subhanahu wa ta'ala enggak kekurangan, Allah maha kaya. Sehingga tatkala seorang hamba memohon sesuatu, itu kepada Allah, karena dia mensucikan Allah, dia menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, memiliki sifat yang maha mulia, yang enggak sama. Jadi Allah enggak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan suatu apapun. Inilah hakikat dari kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pecinta aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menjadikan diri memiliki tameng penghalang dari api neraka, yaitu dengan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mensucikan Allah. Tidak hanya dari lisan tatkala berzikir saja. Yang kedua dari zikir yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini sebagai tameng bagi seorang hamba, yaitu walhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ay athna alaih wa huwa al-mustahiqqu li ibda'i tsana'i wa idhari syukri, yaitu kita memuji Allah. Alhamdulillah adalah ucapan saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk kita ungkapkan syukur kita dan pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyiapkan tempat manusia ini hidup. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu terkait tentang urusan manusia dan seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Makanya pujian kita, syukur kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga mengajarkan kepada kita, setelah kita mensucikan Allah, hendaknya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tatkala seorang hamba mampu mengucapkan syukur, ini merupakan bagian daripada nikmat dari Allah. Dan tatkala seorang hamba bersyukur kepada Allah, itu syukurnya terdiri dari syukur dengan lisan, dan syukur dengan hati, dan juga syukur dengan anggota badannya. sehingga menjadikan syukurnya menjadi sebuah syukur yang sempurna. Ketidakaliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sungguh sedikit orang-orang yang bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ajaban di amril mukmin. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, orang yang beriman. In asabat husra'u syakar fa kana khairun lahu. Jika ia mendapatkan suatu hal yang baik, maka ia bersyukur. Fakana khairun lahu. Jadi syukurnya dia atas nikmat yang ia dapatkan, ini adalah kebaikan bagi dirinya. Sehingga orang yang merutinkan membaca zikir, ucapan alhamdulillah, dipahami, direalisasikan, sehingga ia bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Allah qalil tadi, dan menjadi bagian dari hamba Allah mukmin yang dikatakan oleh Nabi ajaban wa kana khairun lahu, seorang yang menakjubkan dan seluruh perkaranya baik bagi dirinya. Pecinta iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dalam kalimat zikir yang dituntunkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini adalah perkataan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah bermakna la ilaha haqqun illallah jalla wa ala. Tidak ada ilah, sesembahan yang benar, yang berhak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang telah memberikan seluruh nikmat kepada kita, Allah yang mengatur diri kita dan seluruh alam semesta yang kita hidup di dalamnya, maka Allah adalah zat yang berhak untuk kita sembah, karena Allah yang menciptakan kita. Sehingga segala bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Katakanlah kita memohon sesuatu, mengharapkan rizki, mengharapkan kemudahan, mengharapkan anak, mengharapkan jodoh, mengharapkan hal-hal yang lainnya, maka kita mohon kepada Allah, karena Allah yang mengatur alam semesta, Allah ar-razik, Allah yang memberikan rizki. Sehingga doa kita, doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah, maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan zakat, puasa, istighatha, isti'anah, nazar, adzabah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah itu hendaknya ditujukan hanya kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, itu la ilaha illallah. Dan juga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah ini adalah afdalu, ya, yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu memiliki cabang. Ya, sekitar 70 atau 60-an cabang. Afdoluha, yang paling utama, yang paling pertama, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Sehingga seorang yang beriman hendaknya memperhatikan puncak keimanan, cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling mulia ini, yaitu perkataan la ilaha illallah. Pecinta iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, qawlu la ilaha illallah huwa wahdahu al-mustahiqqu an yufrada bil ibadah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung arti ya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, untuk disembah. Adapun yang keempat dari zikir kalimat yang diajarkan oleh Nabi untuk menjadikan tameng perisai dari api neraka, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itsbatun li kibriyai wal 'azamati lillahi ta'ala. Menetapkan terkait tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keagungan, kebesaran itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan. Setelah kita mensucikan Allah, kita menetapkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga baginda aliman dimanapun Anda berada ya, dengan zikir Allahu Akbar, kita mengakui, menetapkan bahwa Allah zat yang maha besar dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasul, itu dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ursila bil mutathir. Nabi diutus menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu ya, atau agungkanlah ya, ucapkanlah Allahu Akbar, agungkan, besarkan Rabbmu. Sehingga wa rabbaka fakabbir ya, kabbir, perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perintah yang diperintahkan, di antara perintah yang awal-awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi seorang rasul. Sehingga lafaz zikir Allahu Akbar di antara hal-hal yang sangat mulia dalam agama kita ini. Di antara hal yang mulia dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga empat kalimat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna. Jadi empat kalimat itu atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, fa inna hadhil kalimat yatina yaumal qiyamah, akan datang kelak di hari kiamat, akan datang ke kepada ya, seorang hamba pada hari kiamat ya, sebagai apa muqaddimat ya, kalimat tersebut akan mendahului pemiliknya ya, pada hari kiamat. Dan juga disampaikan oleh Nabi muaqibat ya, akan hunna kalimat yati ba'duha iqab ba'din ya, yang akan mengikuti sebagian daripada yang lainnya. Dan juga kata Nabi wa mujannibat ayhi allati takunu fi al-maymanati wal-muaysarati, yaitu nanti akan datang di kepada hamba yang melakukan atau yang mengamalkan amalan ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya, seakan-akan menjadi ya pasukan, seakan-akan menjadi hal yang melindungi dirinya dari api neraka. Faka'annahunna jaisun min jihadi qailihinna ya, tasturnahu anin nar, yang akan melindungi sebagai pasukan bagi orang yang mengucapkannya, dilindungi dari api neraka. Wahunna albaqiyatu as-salihat, dan empat kalimat atau zikir tadi itu merupakan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang baik bagi hamba yang mengucapkannya. Al-baqiyatu li sahibihi wa salihatun li jazili tawabiha. Yaitu bahwasanya amalan-amalan soleh yang tersimpan bagi pelakunya yang akan mendatangkan balasan yang besar di akhirat kelak, yang mana saat itu seorang hamba itu benar-benar membutuhkan dari pahala ganjaran amalan tersebut. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan fadilah, ya, keutamaan dari zikir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, dalam riwayat Abu Hurairah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup kesempatan yang mulia ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ada momen yang sebentar lagi akan menghampiri, akan kita temui. Yaitu pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ya, kurang lebih mungkin 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan salah satu bulan yang mulia, yang mana kana salaf yu'adzimu 13. Bahwasanya orang-orang saleh terdahulu dari kalangan umat ini, mereka itu mengagungkan 3 dari 10 hari yang ada dalam bulan-bulan Islam ini. Yang pertama yaitu al-ashru al-akhir fi Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun 10 yang kedua yaitu al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun 10 yang ketiga yaitu al-ashru al-awwal min al-Muharram atau fil Muharram. Jadi 10 hari pertama di bulan al-Muharram. Insyaallah kurang lebih 2 harian lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu." Dan tidak ada bulan, ya, tidak ada hari-hari yang lebih mulia, a'dhamu 'indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa la ahabbu ilayhi minal amal. Dan tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fihinna, di hari-hari tersebut, min hadhil ayami al-ashr, kecuali dari 10 hari pertama, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Pecinta aliman dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin a'dhamu indallah, sehingga menjadikan hari-hari pertama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah al-ayyam al-a'dham. Jadi hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba mukmin itu dia akan berupaya untuk menjadikan hari-hari ini itu ia agungkan. Dengan apa? Dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu datangnya dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Sehingga Nabi tatkala mengatakan kita akan berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, kata Nabi, a'dham, hari-hari yang sangat agung di sisi Allah. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan itu agung di sisi Allah. Lebih dikuatkan lagi Nabi mengatakan, wala ahabbu ilaihi minal amal fihinna. Jadi tidak ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lantas Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, setelah menjelaskan keutamaan, keagungan hari-hari di bulan Dzulhijjah dan keutamaan melakukan amal-amal soleh di dalamnya, Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Di riwayat yang lain itu at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, yaitu empat kalimat yang kita bahas di hadis Abu Hurairah tadi. Maka pencinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, hendaknya kita rutinkan dan kita pahami serta kita ajarkan kepada anak, keluarga kita, orang-orang tercinta, dan nanti tatkala kita masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita memperbanyak tahlil, tahmid, takbir, kita ucapkan sejak malam apa bulan Dzulhijjah. Ya, nanti kalau ada pengumuman resmi dari pemerintah kita bahwasanya sudah masuk awal Dzulhijjah, ya, pada maghrib ada pengumuman isya, maka sejak itu kita perbanyak membaca tahlil, tahmid, takbir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia yang ada di bulan Dzulhijjah, dan dimudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mulia, dan Allah menerima amalan-amalan tersebut. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Mariono atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita beranjak kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan Anda di nomor call center kami, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Berasa di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita berzikir dengan zikir yang tadi di dalam hati Ustaz, apakah pahala yang kita dapatkan sama dengan ketika kita mengucapkannya Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Baik, pertanyaan yang bagus, ya. Jika seorang hamba mampu, maka ia zikir dengan lisannya. Ya, jika ia mampu, maka ini lebih utama. Namun jika dia tidak mampu, maka minimal dengan hatinya itu juga mendapatkan pahala insyaallah taala. Wallahu taala a'lam.

0: Kemudian pertanyaan yang kedua, Seth. Seth, apakah ada sunnah-sunnah untuk berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, Seth? Jazakumullah khairan, Seth.
1: Di antara amalan-amalan yang hendaknya dijalankan oleh seorang hamba tatkala masuk di bulan Zulhijjah itu adalah di antaranya puasa. Ya, puasa bisa dilakukan mulai dari 1 Zulhijjah. Ya. Namun jika ia tidak mampu, maka minimal yaitu puasa di tanggal 9. Wallahu taala a'lam.
0: Syukran jazakumullah khairan. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pertanyaan kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup kajian pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sedikit nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Mariono Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz Dr. Mariono, kami persilahkan.
1: Seorang muslim mukmin mengetahui, mengimani bahwasanya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah sebuah ibadah yang sangat-sangat mudah yang bisa dilakukan oleh seluruh hamba, baik kaya, miskin, muda, tua dan seterusnya. Maka hendaknya dirinya benar-benar berupaya untuk istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali, zikir pagi dan petang dan yang lainnya. Yang hendaknya kita berupaya untuk beristiqamah, mengistiqomahkan amalan-amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum jami'an.
0: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Mariono STHI MPDI atas waktu yang telah disempatkan dan juga ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat menjadi amal jariah bagi beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang telah membersamai kami pada kajian siang hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan kajian siang bersama Al-Ustaz Dr. Mariono Hafizullah Ta'ala pukul setiap hari Sabtu pukul 13.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman 918 AM. Berikutnya saya selaku MC mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini pamit untuk undur diri dan marilah kita menutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: ketika Anda berbicara tentang saudara itu, pahami firman Allah dengan baik.
1: Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzan inna ba'dadzanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
0: Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatul rajuli fi irbi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu Masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
2: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam
3: perlu untuk belajar.
2: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
3: belajar.
2: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjajah seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.
5: Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
6: Kan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya. Qila wa qala, ya. Qila wa qala, yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan, ya. Langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, ya, tentang berita tersebut. Untuk langsung dia menyebarkannya. Qila wa qala, ya. Ya, tanpa ada bukti tentang satu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi, ya, tentang sesuatu langsung disebarkan, ya, tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak juga tidak diketahui. Ternyata, ya, setelah disebarkan baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya, akhirnya menyesal mau tidak mau karena dia sudah sebarkan, ya. Ini satu hal yang termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathrata su'al. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yang juga dibenci oleh Allah Ta'ala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya, menyanyiakan harta, tabzir, ya, mubazir pada harta, ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan. Kalau orang punya harta, karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis
5: Semenit Manfaat.
7: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, ya, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Ya, yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ya, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
5: Semenit manfaat.
8: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara. Dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
5: Semenit manfaat.
9: Berbakti pada orang tua ini sebagai sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridhal walid. Ya, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Dan murka Allah pada murka seorang atau orang tua. Ya, ada satu riwayat yang berbunyi ridallah fi ridhal walidain. Ya. Wa ridho Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Ya. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho pada kita, maka insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka kepada kita sebagai anak, maka juga Allah murka kepada kita. Ya, na'udzubillah. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua.
10: Semenit manfaat.
11: Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ut. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ta'ut. Ta'ut itu apa? Wabah penyakit seperti usta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi Adam, yab'azuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara adab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ut. Mu'ad bin Jabal yang disebut oleh Nabi SAW a'lam ummati bil halal wal haram, umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
10: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, pertanyaan ya yang ditanyakan tadi, bagaimana, apakah ada keterangan tertentu seorang yang melihat Rasulullah dalam mimpinya dia memiliki keutamaan? Tentu secara umum ya itu ada keutamaannya. Ya. Jika dia mimpi betul-betul mimpi dengan Rasulullah, ya maka ini satu keutamaan. Karena orang ya kita ini banyak ingin mengetahui bagaimana Rasulullah itu. Seperti apa beliau? Kita ingin mengetahui tentang beliau. Lalu ada orang Allah perlihatkan dia tentang tentang Rasulullah. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi. Ya, jadi orang bermimpi melihat Rasulullah ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang lain tentang masalah ini, kalau dikatakan tentang keutamaan, yaitu apa yang disebutkan oleh hadis yang kita bahas tadi. Kata Nabi Alaihissalam, barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di akhir, maka dia akan melihat aku dalam keadaan alamnya nyata. Kemudian ditakwilkan artinya tadi, nanti dari kiamat dia akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu keutamaan. Wallahu ta'ala alam.

Ketika seorang sholat berjamaah di masjid misalnya, karena kejadian ini hanya untuk orang yang sholat di masjid. Kalau seorang sholat di rumah, seorang wanita, dia sholat sunnah qobliyah subuh misalnya di rumah. Ketika sedang sholat qobliyah subuh di rumah, di masjid sampingnya iqamatus sholat, maka tidak ada hubungannya. Dia tetap lanjutkan sholat qobliyah subuh sampai selesai, baru dia sholat sendirian, sholat subuh. Tapi sekarang kejadiannya di masjid, seorang datang sholat berjamaah di masjid. Kalau dia baru Allahu Akbar sholat sunnah, langsung iqamah dikumandangkan, maka batalkan sholatnya. Karena tidak ada sholat sunnah jika telah dikumandangkan iqamah sholat wajib. Tetapi misalnya seorang sudah satu rakaat atau sudah bangkit dari rukuknya rakaat kedua, dalam sholat sunnahnya, tahu-tahunya dikumandangkan iqamah, maka dia lanjutkan, lanjutkan sholatnya secara lebih cepat, kemudian ikut berjamaah. Jadi kalau sudah satu rakaat atau sudah ruku pada rakaat kedua, maka segera selesaikan sholatnya. Tetapi kalau baru Allahu Akbar atau baru baca Al-Fatihah rakaat pertama, iqamah dikumandangkan, maka dibatalkan sholatnya dan sholat bersama imam. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.

Baik. Ada sejumlah hadis Rasulullah SAW, ya, yang menjelaskan bahwa terkadang ada orang dari dusun, ya, orang Badui itu datang kepada Nabi SAW minta dijadikan doa. Intinya selama hadis itu sahih, ya, baik hadis-hadis ini yang mengajarkan doa pada seorang, baik kepada orang Badui atau kepada sebagian sahabat, selama itu sahih hadisnya, maka kita boleh amalkan. Silakan diamalkan, ya. Karena terkadang memang dengan Allah dan caranya, yaitu ada orang Badui datang dari luar kota kepada Nabi SAW. Yaitu ciri mereka sudah ketahuan, suaranya tinggi, suaranya lantang, kalau memanggil nama itu Muhammad, tidak mengatakan Rasulullah, itu tahu ini orang Badui ini yang datang. Maka Rasulullah juga menjawab pertanyaan mereka. Kalau mereka tanya, dijawab oleh Nabi SAW. Jadi intinya bahwa doa apa saja yang bersumber dari hadis Nabi SAW, baik yang beliau ajarkan kepada orang Badui atau bukan Badui, selama hadis itu sahih, kita boleh mengamal, kita dianjurkan mengamalkannya. Ya, jadi kalau ada doa, ada beberapa riwayat sih, bukan hanya satu. Beberapa riwayat ada orang Badui datang minta diajarkan doa kepada oleh Nabi SAW kepada untuk dirinya. Dan beliau ajarkan, ya, karena Nabi SAW itu orang yang tidak mau mengecewakan orang lain. Ya, beliau selalu memenuhi permintaan para sahabat beliau. Selama itu bukan hal yang haram, bukan hal yang terlarang, maka beliau selalu melayani para sahabat beliau. Ya, wallahu a'lam.

0: jadi apa ya, itu tanya ini ya, apa bagaimana dia
1: dulu pernah menyentuh daging babi saat, tapi tidak mencuci.
0: Oh, yang ditanyakan apa?
1: Bagaimana cara mensucikannya padahal kejadiannya setelah beberapa tahun yang lalu.
0: Oh iya ya. Jadi yeah, untuk masalah daging babi di sana memang tidak ada nas yang merincikan ya, meskipun memang ada sebagian ulama itu berpendapat mengkiaskan anjing dengan babi ya, sebagaimana anjing harus dicuci 7 kali sebagainya, babi pun pula. Tapi insya Allah yang lebih tepat, yang disuruh mencuci 7 kali itu hanya anjing saja. Adapun babi ya seperti mencuci najis-najis pada umumnya ya, dicuci pakai air, kemudian selama kita kira insya Allah sudah tidak ada bekasnya ya, tidak ada mungkin bekas lemak atau baunya, maka insya Allah sudah suci ya. Dan kalau sudah bertahun-tahun itu kan menunjukkan insya Allah saat dia mau sholat itu kan wudhu ya, insya Allah kan sudah hilang gitu loh dengan air wudhu, atau dia mandi kan insya Allah sudah suci ya. Jadi seperti itu ya, kecuali kalau yang ditanyakan ya, pas mau sholat nyentuh babi kemudian lupa cuci ya, gimana cara mengkodoknya ya, itu ya mungkin ya dikodok seingatnya ya kira-kira, atau semampunya kira-kira berapa banyak sholat yang dia lakukan tanpa itu. Tapi sepertinya pertanyaannya bukan mengarah ke situ ya, pertanyaannya lebih ke arah bagaimana mensucikan. Insya Allah ya sudah suci setiap dia wudhu, mandi ya, atau dari kerja pulang ke rumah cuci tangan, insya Allah itu sudah suci. Wallahu a'lam.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Iya, tentang permasalahan ini ya, memang suatu permasalahan yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk mendalami ya, karena memang saya sempat mendengar ya, jadi namanya azil ini nggak boleh dilakukan kecuali tanpa ridho istri ya, sempat saya pernah baca, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya memang si suami melihat dalam rangka maslahatnya itu dia mungkin ingin mengatur kehamilan dan lain sebagainya ya. Tentu dalam masalah ini akan dinilai mana yang lebih apa namanya mana yang lebih dekat dengan maslahat ya. Jadi ini nggak bisa kita bilang suaminya yang benar atau istrinya yang benar ya. Jadi harus lihat memang kondisinya bagaimana ya. Kalau sekarang misalnya kondisinya memang baru saja melahirkan ya. Kemudian si suami pengen ngatur supaya ya anaknya terdidik dengan pendidikan yang maksimal gitu loh ya. Jadi supaya tidak terlalu repot dan sebagainya. Maka di sini bisa saja yang lebih maslahat adalah pendapatnya suami ya. Maka selain dalam masalah ini seorang suami istri saling berkomunikasi ya bagaimana apa namanya baiknya. Jadi intinya dalam masalah ini nggak bisa kita mengatakan yang benar mana. Jadi harus sesuai dengan kondisinya atau sebaliknya misalnya ya. Suaminya nggak pengen punya anak dengan alasan yang bukan syar'i. Nah, ini kan jelas suaminya yang salah, ya. Atau si istrinya memang harus mendapatkan hal seperti itu misalnya, ya. Jadi dalam masalah ini kita tidak bisa menghukumi siapa yang benar atau yang salah. Intinya adalah yang paling mendekati maslahat dia yang memang harus hendaknya dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Al-Iman TV. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
1: Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan di

0: yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
1: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
2: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaika.
1: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah,
2: sahibu sunnah,
1: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diadakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.

TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kita semua pasti memahami bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan kita semua tentu memahami pula bahwasanya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Azza wa Jalla. Islam pun mengatur hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan sesama manusia. Maka tidaklah benar apabila ada seorang muslim dia perhatian dengan urusan bagaimana dia menyembah Allah, dengan urusan bagaimana dia beribadah kepada Allah, namun dia meremehkan sisi bagaimana dia berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Seorang muslim hendaknya memperhatikan hak Allah Azza wa Jal, pun seorang muslim pun harus memperhatikan hak-hak saudaranya yang seiman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-taqwa wa husnul khuluq," yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa

dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya seyogyanya kita memperhatikan masalah ketakwaan kita, yaitu bagaimana kita menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Pun kita pun harus memperhatikan akhlak kita, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita memperhatikan hak-hak saudara kita, bagaimana kita menjaga kehormatan-kehormatan saudara kita yang memang harus kita jaga kehormatannya. Jangan sampai ma'asyal muslimin kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang ketika di akhirat nanti kita membawa gunung pahala, kita membawa amal ibadah yang begitu besar, namun ternyata kita juga membawa dosa-dosa berupa kebohiman. Kita menghina saudara kita, kita mencaci saudara kita, kita mengambil hak saudara kita, kita cabai-cabai kehormatan saudara kita, maka sungguh ya kezaliman-kezaliman tersebut akan mampu untuk menghalangi kita dari masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga masyarakat muslimin, seorang muslim yang sejati adalah mereka yang mampu memperhatikan hak Allah dan mampu menjaga hak saudara sesama muslim. Dan inilah dua amalan yang banyak memasukkan seorang muslim ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Aku lukuh lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala kaum muslimin wa muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah ta'ala adalah dengan dia banyak berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, waktilafil layli wal nahar, dan pergantian malam dan siang, la'ayatil lilil albab, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Siapakah orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring. Mereka selalu berzikir kepada Allah ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dan kebatilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah untuk kita berzikir kepada Allah ta'ala. Dua kalimat syahadat adalah untuk kita mentauhidkan Allah ta'ala dan mentauhidkan pengikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat yang juga kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita berzikir kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat adalah dalam rangka cuma mengingat Allah dan berbagi kepada sesama kaum muslimin dari harta yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengingat Allah, mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Kemudian sebagian dari harta itu kita berikan pada yang lainnya. Kemudian pula berpuasa di bulan Ramadan yang kita juga diperintahkan dan dijadikan salah satu rukun Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam rangka mensyukuri Allah dan melangkah bertakwa pada Allah ta'ala. Dan bagian dari takwa adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah haji yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya bagi mereka yang mampu, semua dalam rangka berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, mereka berupaya untuk dalam hidup ini untuk selalu berzikir pada Allah azza wa jalla, karena mereka yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan untuk suatu kesia-siaan, tapi untuk suatu kebenaran yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka agar kita sebagai hamba Allah untuk beriman pada Allah dan selalu mengingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukuli hadha jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فهزموه بإذن الله وقتل داود

الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulumsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
2: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV.
4: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yafrah mu'minun mu'min in kariha minha khulqan radhiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci berat sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang mau menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa'in karih tumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri-istri.
2: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, inna hadhal ilma dinun tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person. Kalau fulan pasti benar, kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman ulama ussalaf. Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih, maka dia berada pada edaran kebenaran.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Faedah kajian.
2: Qala Imam Musyfiyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, as-sunnatu asharatun. Faman kunna fihi faqad istaqmala sunnata. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Al-imanu bil ba'si wal haudhi was syafa'ah was sirat. Wal-imanu bi'adabil qabri wa na'imiha. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Wal-imanu bi'adabil qabri wal-qur'anu kalamullahi ghairu mahluk. Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala menjelaskan sunnah itu ada 10. Jadi pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara pokok-pokok sunnah ini, pertama adalah beriman kepada takdir. Kemudian mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan membenarkan kekhilafahannya, mengimani akan kekhilafahannya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur ke arah setil kiam, ke padang mahsyar. Beriman adanya syafaat, beriman adanya haud, itu telaga yang itu merupakan milik Nabi Hasalam, yang ada di arah setil kiamah, yang ada di padang mahsyar, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luasnya sejauh perjalanan satu bulan, lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan beriman kepada mizan, yaitu ada timbangan hakiki, hakikat, yaitu di arah setil kiamat, di mana amal manusia akan ditimbang nanti yaumul kiamat. Wal imanu bisirat, dan beriman bahwa di arah setil kiamat orang-orang beriman akan melewati jisrun baina dhahrihil jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka yang dinamakan dengan sirat. Maka orang-orang beriman akan melewati sirat tergantung amal solehnya, tergantung keimanan, ketakwaannya, ibadahnya. Kemudian berkata Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, dan itu merupakan akidah ahli sunnah. Dan mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok sunnah. Salah satunya adalah beriman pada hari kebangkitan.

0: Faedah Kajian.
1: Ada 7 bekas peninggalan yang terus pahalanya mengalir meskipun seorang hamba itu sudah ada di kuburannya. Apa saja 7 hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Saya sering wanti-wanti ke mahasiswa saya. Inti KKN atau PPL, pergi ke daerah, ngajari bocah kecil. Wallahi jangan pernah merasa terhina ngajari bocah kecil. Jangan merasa terhina mengajari anak-anak kecil TPA. Jangan merasa terhina. Karena itu yang paling ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu yang diajarkan guru TPA kepada anak didiknya. Itu yang paling bermanfaat. Nanti di akhirat gak akan ditanya nahwu shorof. Itu penting, tapi gak ditakoni i'rabnya mubtada khobar ndak. Nanti di akhirat sing ditakoni itu sing diajarno guru TPA, man robbuka, wa man nabiyuka. Enggak diajar sing kelas-kelas kuliah sing model mutlak muqayyad usul fikih sing jelimet-jelimet ndak. Nanti ditakoni ku sapa pangeranmu. Itu kan ajarane guru TPA. Makanya jangan merasa terhina ngajari bocah kecil itu. Itu modal terpenting ngajari bocah kecil itu. Itu bekas yang melekat. Kita ajari surat Al-Fatihah. Sampai bocah-bocah kecil bisa ngucap Al-Fatihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Terus kalau kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah, kita ajarkan bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, ya, mim, alif, lam, ra, ha, ya, mim, berapa? 19 wis tak hitung mang sak durung berangkat. 19. Jadi ini anak wong ngomong bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak kita, Pak. Sampai enggak ada bismillahirrahmanirrahim, sampai walau bolin amin. Kita ajarkan surat-surat pendek, terus itu moco sekita mati. Anak didik kita, anak-anak TPA itu bisa baca sampai mati, punya anak diajarkan, berapa pahalanya, Pak? Ustaz, aku enggak bisa ngaji, Ustaz, tapi pengen dapat pahala ilmu. Ya sudah, ngomong ke Takmir, Pak. Ini semua guru ngajinya saya yang handle. Waduh, itu luar biasa pahalanya. Datang ke masjid, Pak, ini ada TPA yang tinggi. Berapa, Pak, gurunya, Pak? Gurunya ada 5, Mas. Berapa gajinya sebulan, Pak? Sebulan per orang gini, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Berarti per bulannya untuk biaya yang ngajarkan guru TPA ini per bulannya butuh berapa juta sekian. Mulai sekarang, Pak, saya yang nanggung, Pak. Subhanallah, itu pahala luar biasa, Pak. Anda menjadi sebab orang bisa mengenal Allah. Anda menjadi sebab orang bisa membaca Al-Quran. Itu peninggalan, itu sampaian mati. Itu pahalanya gak pernah mati. Ngalir terus. Jadi ini ngomong, man allama ilman. Oh, jadi pikiranmu harus jadi ustaz. Enggak. Awakmu jadi dirimu sendiri, jadi orang tua. Itu juga berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ajari anak-anakmu. Nek gak duwe ilmu blas, ya sudah duwemu tok ana. Sumbangkan untuk yayasan-yayasan kebaikan yang mengajarkan ilmu agama. Dapat bagian man allama ilman nomor 1.

0: Faedah kajian.
1: Di antara keutamaan mencintai Rasulullah ya, yang pertama ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Begitu beliau dengan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dan ibadah kita. Dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu tanda cinta kepada beliau. Perangainya, akhlaknya. Ya, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian cinta pada Allah maka ikutilah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, antara keutamaan mencintai Rasul alaihi wasallam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman, ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Taala ada rasanya, ya. Bagaimana dengan orang cinta beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya? Masa tidak ada rasanya? Ya. Bagi orang sakit itu imannya mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ya. Kata Nabi Alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salahun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selainnya. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan? Ada kepentingan dekat, tidak ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang ya dulu, ini ada maslahat enggak? Ada masukan enggak? Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah. Kepada saudara, seorang musuh. Ya. Jadi dia cinta pada saudara yang betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wan yakrohannya udah fil kufri kama yakrohu an yukdafa finna. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah ya, akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini. Yaitu bersama Rasulullah. Ya. Kita jangan putus asa. Ya. Kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapatkan yang ketiga ini.

0: Faedah Kajian.
1: Ada juga kisah dari Asma. Asma ini menikah dengan Zubair. Zubair tatkala menikah dengan Asma, itu Zubair enggak punya apa-apa. Zubair enggak memiliki apa-apa. Dikisahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Dan Asma ini tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai ngasih makan kudanya, ngiling apa itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, Asma ini membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Nah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu, Asma ini sama Zubair, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa mas? Manggul ya atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa lah, mikul bahasa Jawa bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa?

Ya. Namun apa kata Asma? Ya bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma. Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah, ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ia mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya, dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban, ya, suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

0: Faedah kajian.
1: Pendidikan itu untuk anak, mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat, ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan, itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyekutukan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka kalau panjenengan punya ilmu apapun, terutama terkait tentang akhirat, agama ini, ajarkan pertama kali kepada anak dan istri. Nah nanti kalau umpama anak panjenengan itu ngamalkan, ini jadi amal jariah. Lebih-lebih lagi kalau umpama MLM maksudnya, dari panjenengan ke anak, dari anak ke cucu panjenengan terus. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ngajari membiasakan anak. Ini ilmu ya, jadi ilmu. Ilmu. Contohnya panjenengan ngajari kepada anak. Nah, saya ketemu Jumat. Ayo, sakurungnya azan, ayo dewi senang soft paling ngarep. Sejak kecil diajari dibiasakan. Ya, ibu yang ngomong, le, ini gawon duit 5.000, lepok nunduk kotak infak. Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman.

0: Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki shof yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua, amal jariyah. Allama ilman wa rajulun wa waladun saleh. Anak saleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus. Apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan, ya, anaknya panjenengan ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biyen bapak itu diajari karo mbahmu. Nek waya Jumat iku ndang adus siap-siap nggae wangi-wangian budalang masjid golek sop sing paling marep. Ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyamoni bapak, ben isok nyelengi sedekah di masjid dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Hey bro.
3: Kenapa hari ini kita lebih ringan mengucapkan woi daripada salam? Padahal ini ajaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam.
2: Assalamualaikum mas.
4: Waalaikumsalam.
3: Jangan ganti salam dengan sapaan biasa.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 SPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Yuk, umroh bersama Madai.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
9: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9 lebih 15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV. Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Min Adhkaril Masa'.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: المعروف حقا على المتقين.
1: الإيمان تي في.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak liman bulan ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa marhaban بالمشاهدين الكرام في هذا اللقاء حيث السؤال والجواب ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والإعانة على مثل هذه الأمور فإن شأن الدعوة إلى الله والكلام في الدين شأنه عظيم والوحي ثقيل لذلك يعني الأمر يحتاج إلى أولا وآخرا إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Syekh mengucapkan tahmid dan sanak kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara tanya jawab ini yang live langsung dari Kota Madinah An-Nabawiyah. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang urgensi atau pentingnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Ya, perkara yang bukan sepele atau perkara yang berat. Nah, Syekh. Ayo. Hunaka ba'd al-as'ila aqra'uha wa utarjimuha ila al-arabi. Nah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah saya selaku penerjemah akan bacanya dahulu dengan bahasa Indonesia, lalu kita akan terjemahkan ke bahasa Arab ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, bagaimana menghadapi orang yang kalau ngobrol itu selalu dicampur bohong? Assalamualaikum ya syekhna, hunaka sa'il yaqul, kaifa nuqabilu syakhsan ushtuhira minhu al-kadhib idza tahaddath, yani idza tahaddath kadhab, kaif nuqabiluhu? Na'am,
3: yani kaif nata'amal ma'a al-kadhab idza haddatha kadhab. Anta yani hadha sifat al-kadhib sifatun damima bayna rajula la yakdhib wa yatahawa al-kadhib حتى يكتب عند الله الكذاب عياذ بالله. والكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار وهو كبيرة من الكبائر وترك بند كبيرة من الكبائر. فإذا كثر ذلك منه يخشى عليه النفاق عياذ بالله فإنها من خصال المنافقين وقد ذكر الله تعالى عنهم إنهم لكاذبون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق ثلاث منها إذا حدث كذب الحذر الحذر عموما من الكذب لكن كيف نتعامل مع الكاذب أولا نحن أمرنا أن نكون مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا نجلس معهم فإن اضطررنا إلى ذلك من الجلوس معه فينبغي أن نحذره أن نحذر من كذبه وإن استطعنا أن نحذره وأن نذكره بالله عز وجل وبمثل هذه النصوص فالحمد لله وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو علم كذبا من أحد إنه كان يقاطعه ولا يكلمه حتى يعلم أنه قد أحدث لله توبة.
4: Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, sesungguhnya sifat bohong ya atau al-kadzib di dalam bahasa Arab merupakan sebuah sifat yang amat tercela dan hina ya. Dan tidaklah seseorang itu selalu berdusta, berbohong sehingga dia ditulis sebagai seorang kadzab. Kadzab di sini adalah orang yang bukan sekedar berbohong tapi sangat pembohong ya. Dajjal seperti itu ya, pembohong besar. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berbohong itu ditakutkan kepadanya sifat munafik atau sifat nifak ya, berwajah dua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahum lakadzibun, tentang orang-orang munafikin, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafikin, karena konteks ayat ini berbicara dengan tentang orang-orang itu, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu benar-benar sangat-sangat seorang pendusta. Di sini disebutkan dengan lafal yang banyak penekanannya ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ciri-ciri atau sifat orang munafik adalah sesungguhnya orang munafik itu idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Artinya sifat pendusta ini adalah ciri orang munafik. Lantas bagaimana at-ta'amul ma'ahum atau bermuamalah dengan mereka, kepada mereka? Ya. Pertama, Syekh menyebutkan agar kita berteman dengan orang-orang yang jujur dan tidak suka berbohong. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur, ya. Karena ayat ini juga konteksnya berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Berbicara tentang orang-orang munafik di surat At-Taubah. Dan apabila kita terpaksa ya utura duduk bersama mereka, lantas apa yang kita lakukan? Maka kita harus mengingatkan mereka agar bahaya berdusta, karena yang tahu berdusta kan kita ya. Jadi kita harus mengingatkan mereka. Dan termasuk sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bertemu dengan seorang yang berdusta, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memutus ucapan orang tersebut ya, kemudian mengingatkannya agar tidak berdusta. Ya, jadi cara bermuamalah dengan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh adalah seperti ini, dan kita tidak duduk kecuali kepada orang-orang yang jujur. Jazakumullah khair Syekhna. Hunak soal tani. Assalamualaikum Ustaz. Untuk syarat sah seorang wanita beribadah haruslah suci. Namun bagaimana pada saat di tanggal pernikahan wanita tersebut haid? Apakah ibadah pernikahan tersebut sah Ustaz? Hunak sa'il yaqul min syurut sihhatil ibadah ayyakuna al-abidu ala taharah. Fa ma ra'yukum bi aqdin nikah, 'inda aqdin nikah hunaka imra'atun haidah, fa hal sahhat ibadatun nikah? Naam.
3: طبعا المقدمة التي ذكرت ليست صحيحة، يعني ليس كل عبادة من العبادات يشترط فيها الطهارة، فإن الطهارة اشترطت في الصلاة ونحوها. فأما الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى مجرد الذكر كالتسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله لا يحتاج إلى طهارة ولا يشترط لذلك الطهارة. كذلك صلة الرحم عبادة والجهاد عبادة، لا يشترط في هذا الطهارة. وهكذا يعني عقد النكاح وجود امرأة حائض لا يجب.
4: Nah, Syekh menjawab pertanyaan ini, yaitu memiliki kaedah yang tidak benar, ya, atau pertanyaan ini memiliki kaedah yang tidak benar, karena pertanyaan ini adalah tadi apakah sah akad nikah ya dalam keadaan tidak bersuci, karena kan menurut penanya syarat ibadah harus bersuci. Maka beliau mengatakan bahwasannya pemahaman seperti ini tidaklah benar, karena tidak semua ibadah itu harus dalam keadaan bersuci, ya. Karena ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci haruslah ada dalil yang berbicara tentang itu. Contohnya adalah sholat, ya. Sholat ada dalilnya diperintahkan kita untuk bersuci, ya kan? Adapun ibadah lain, misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian silaturahim, dan silaturahim adalah bentuk ibadah tertinggi juga. Ya, begitu juga dengan jihad, ya. Bahkan jihad itu adalah ibadah yang tertinggi sebagaimana disebutkan di hadis, itu tidak perlu bersuci, ya. Jadi jawabannya adalah tidak perlu bersuci di akad nikah. Meskipun ia adalah ibadah, karena tidak ada dalil yang berbicara tentang itu. Nah, ada pertanyaan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apakah ada dalilnya bahwa harus membuat surat wasiat jika ingin safar? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Hunaka sa'il yaqul, hal hunaka دليل على مشروعية كتابة الوصية عند السفر؟ نعم.
3: لا أعلم دليلا على ذلك، إلا أن الرجل عموما كان في السفر أو في الحضر وعنده شيء يوصي به أو يوصي فيه، فإنه لا ينام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هكذا كان ابن عمر رضي الله عنه وغيره، فلا ينام الرجل إلا وصيته مكتوبة إن كان عنده شيء يسمى. وهذا يعني ليس خاصا بالسفر، بل في السفر والحضر في كل وقت.
4: نعم. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui hal itu harus dalam safar saja, ya. Akan tetapi seseorang lelaki hendaknya, ya, seseorang ya hendaknya apabila dia tidur, ya, maka tidaklah dia tidur kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Ya, artinya tidaklah seorang tidur kecuali wasiatnya udah tertulis di sisinya. Artinya dia nulis wasiat. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan ini tidak khusus dalam perkara safar saja, tapi dalam segala hal, ya. Jadi kita nulis wasiat. Nah, soal Rabi. Assalamualaikum, hamba Allah dari Bekasi. saya ingin membeli rumah namun oleh pengurus RT rumah itu bernomor 12 dan tidak boleh diganti jadi 13. Apakah jika saya membelinya, saya melakukan tatoyur, mohon nasihatnya, terima kasih. Hunaka sa'il yaqul Abdullah min Bakasi annahu yuridu an yashtariya baitan walakin rakmu baitihi 12. Yuridu an yashtariya baitan walakin rakmu baitihi 12. Rakmul bait wa ولا يغير هذا الرقم الى 13 يعني تطيرا من صاحب القال القديم ان هذا الرقم ياتي بالبلاء انه تطير فما حكم اشتري هذا البيت فهل اذا اشتريته حسبت من المتطيرين هكذا نعم يا شيخ
5: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك غير هو التشاؤم سواء بأرض أي فعل أي شخص أي طائر سأل تشاؤم إذا رأى إذا جاء هذا الرقم في أمامه أن يصيب شيء من من هذا الرقم أنه يصيب بشيء من الضرر فأعلم الله سبحانه وتعالى بالتوكل ولا ترد في التيرة أن أراد ذلك عليه فإن المسلم مأمور بأن يبتعد عن هذا التخيل ويرفعه عن نفسه ويدفعه ولا يسترسل معه وإذا كان يعني هذا الرقم ثابت للبيت من جهة الحكومة مثلا فإنه يأخذ البيت ولا يعني ولا يباري بهذا بل إن فعله هذا يعني السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون على ربهم يتوكلون
4: نعم الشيخ من جواب بهوسنيا perbuatan tatayur adalah salah satu bentuk perbuatan syirik ya. Salah satu bentuk perbuatan syirik dan ini telah sabit di dalil-dalil yang telah ada. Artinya ini benar ya bahwasannya perbuatan tatayur itu adalah perbuatan syirik. Dan tatayur itu adalah perbuatan at-tasyaum yaitu menganggap buruk sesuatu. Pesimis ya, pesimis terhadap sesuatu lantaran dengan nomor ataupun dengan burung ataupun dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda apapun itu, bukan hanya burung aja, bukan hanya nomor saja, tapi juga selainnya ya. Dan apabila seseorang yang takut atau khawatir dengan sebab nomor ini berkeyakinan bahwasannya nomor ini bisa memberinya mudarat atau bisa memberinya keberuntungan.

0: dilakukannya kalau dalam kasus ini dia tetap membeli rumahnya dan jangan merasakan khawatir akan bala bencana karena dia membeli nomor 13 ini, ya rumah nomor 13 ini, atau sebaliknya dia malah berkeyakinan mendapatkan keberuntungan karena sebab nomor ini. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, dan orang ini hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh membiarkan hatinya terpengaruh ya dengan sebab nomor-nomor ini. Ya. Kemudian kalau seandainya nomor ini misalnya nomor itu nomor 13 ya adalah nomor yang sudah didaftarkan oleh hukuma atau pemerintah setempat ya pemerintah setempat maka dia tetap membelinya dan itu tidak mengapa ya dengan syarat dia tidak boleh memiliki keyakinan untung atau bencana dengan sebab nomor tersebut ya karena sesungguhnya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah 70.000 orang yang salah satu cirinya adalah wala yatatayyarun dan dia tidak melakukan sifat tatayur ini ataupun pesimis dengan sebab sesuatu ataupun merasa beruntung dengan sebab-sebab sesuatu ya. Nah, pertanyaan kelima. Hamba Bismillahirrahmanirrahim, hamba Allah dari Jogja, berteman karena Allah adalah hal yang akan dinaungi pada hari kiamat. Namun, jika teman tersebut berubah dan mulai melakukan maksiat, sejauh mana saya harus mengingatkannya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Hunaka sa'il yaqul. Dzukra fil hadis anna as-suhbah lillahi wa fillah. هم الذين يحصلون على الظل الظل من عند الله في يوم القيامة ولكن إذا تبين لي لاحقا أن صاحبي تغير يعني تغير إلى السوء فكيف أعامله إذا صار له هذا الأمر جزاك الله خير. نعم.
1: رجل أن تحدث الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هؤلاء من السبعة الذين يزولهم الله في الدنيا ولا إلا الذين تتفرق على محبة في الله إما أن يتفرق التفرق الطبيعي كان ينتقل كان عن بلده إلى بلد آخر وهو مع صاحبه على تلك المحبة وإما أن يفارقه مفارقة شرعية وأن يهجره لينزجر فهذا في الله أيضا.
0: شيخ حفظه الله تعالى من يبتكن. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ya salah satu sebab mendapatkan naungan atau teduhan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada teduhan kecuali teduhannya karena matahari nanti didekatkan ya. Salah satu sifat yang mendapat teduhan ini atau naungan ini adalah dua orang yang mana mereka itu berpisah karena Allah dan mereka itu bersatu atau bertemu karena Allah. Ya, coba kita perhatikan lafalnya di sini. Beliau menyebutkan tafarraqa itu berpisah itu karena Allah itu ada dua. Ya, pertama tabi'iyan, dia berpisah misalnya karena rumahnya itu jauh. Dia adalah orang yang mencintai karena Allah. Mereka berdua adalah yang mencintai karena Allah. Ya. Tapi rumahnya jauh, ya kan akhirnya berpisah begitu. Misalnya satu udah kembali ke negaranya, yang satu masih di negara yang sebelumnya. Nah, maka orang ini disebut sebagai berpisah secara tabii dan dia termasuk berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang syar'i. Ya, yang syar'i. Misalnya adalah hijr, ya. Atau seseorang mendiamkan orang lain

0: lantaran dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan didiamkan itu agar dia sadar itu suatu kesalahan sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didiamkan, ya. Dan itu bentuk seperti ini adalah tafarraqa lillah juga. Seseorang yang berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. Ini ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum ya Syekh. Ladayya sya'run tawilun wa indi sya'run yanbutu fil hawajib, fahal aghsiluhu indal wudu inda ghaslil wajh? Jazakallah khair. Naam, sya'rul ras.
1: ماذا
0: في شعر الحواجب؟ أقصد من شعر الحواجب أي هو يقول هذا الشعر اللي هنا اللي في الشعر اللي هنا في جنب يسمونها بالإندونيسية والله حواجب يعني حواجب هذا أي اللي هنا الشعر اللي في جوانب أقصد أي نعم
1: يعني على جانب الوجه في على خده
0: نعم
1: في الكلام على الوضوء أو في الغسل ما الغسل ثاني غسل الشعر كاملا سواء ما قبل من كبيره وما كان دون ذلك وما كان أكثر من ذلك هذا يجب أن يغسل ولو كان على الوجه منه شيء يغسل كذلك وأما في الوضوء قال تعالى فامسحوا برؤوسكم والمسح بالرأس وليس بالشعر بمعنى أن الإنسان لو لم يكن عنده شعر كان يكون أقرع فإنه مأمور بالمسح على الرأس أو كان عنده شعر طويل فهو مأمور بمسح رأسه وليس مأمورا بأن يمسح شعره إلى نهايته فيمسح الرأس فقط ويعود مرة أخرى مرة هكذا ويعود مرة أخرى كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.
0: Syekh menjawab, jadi di sini ada dua keadaan. Yang pertama ketika mandi, ya ketika mandi, mandi besar ya di sini maksudnya, atau mandi junub, maka hendaknya dia mencuci semua anggota tubuhnya. Artinya bagian rambut itu sampai akhir juga dibersihkan dan harus kena air, ya. Adapun dalam masalah wudu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu biru'usikum, maka hendaknya kalian membasuh kepala kalian. Nah, ya, jadi di sini disebutkan kepala. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak punya rambut di jambangnya ini? Ya, maka hatta kalaupun dia punya rambut ya di jambangnya itu, dia tidak wajib membersihnya sampai ujung ya. Kalau misalnya panjang sekali, tidak harus dibersihkan sampai akhir. Ya, tidak harus. Tapi dia cukup melakukan seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, yaitu dengan membersihkan ya. Seperti berwudu itu dibersihkan dari kepala bagian depan, kemudian dibalikkan lagi ke belakang seperti sifat wudu yang sudah masyhur ya. Nah, jadi seperti itu jawaban dari Syekh. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum, saya Ibu Titik dari Bangil, mau bertanya bagaimana kalau meminjam uang tapi uangnya dibuat untuk bayar bank, bolehkah? Mohon dijelaskan, terima kasih. Sa'il yaqul, ma hukmu al-qard fil bank, ma hukmu al-qard min ashkhas li saddi duyunil fil bank? Nah,
1: duyun ribawiyah.
0: Ainam alaihi duyun ribawiyah wa yaqrib min akharin li saddi hadzal ar-ribawi hana.
1: حسن في هذه هذا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب حسب قرب كثير من الصحابة فمانع من القرب لكن بشرط أن ينوي أداء هذا القرض لأصحابه في الوقت المحدد كن هذا نيته من أدى من نوى تأدية الحقوق لأهلها فإن الله يعينه على ذلك لما جاء في الحديث فلازم حق مع الله أن يعينهم فذكر منهم المكاتب يريد الأداء الذي عليه دين يريد الأداء ويأخذ بهذه النية أدى الله عليه كما جاء في الحديث الآخر من أخذ أموال الناس وهو يريد أداء إليهم أدى الله عنه وأما من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها فأتلفه الله وهذا يلقى الله عز وجل يوم القيامة سابق لأنه أخذ القرض ولا يريد سداد ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم يعني القروض فإذا كان الإنسان مضطرا أخذ وإلا فليترك لأن الشهيد يوفى من كل شيء إلا الدين ولأن الاستعادة من الدين فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم قال الرجل إذا غلب يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف
0: Beliau menjawab, adapun meminjam dalam kasus seperti ini adalah pinjaman yang baik dan itu merupakan sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehin, ya. Maka tidak mengapa melakukan peminjaman ini, ya. Tidak mengapa melakukan peminjaman ini. Dan barang siapa yang sudah meminjam uang, lalu dia berniat untuk melunasi hutangnya. Jadi kalau kita sudah meminjam uang, harus berniat untuk melunasinya, bukan berniat sebaliknya, membawa kabur uang itu dan tidak berniat melunasinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hamba yang memiliki niat seperti ini. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala atau keharusan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu beberapa orang, di antara salah satu sifatnya adalah al-mukatib yuridul ada, seorang yang mukatib di sini adalah budak yang ingin membebaskan dirinya tapi bisa dimasukkan ke dalam status orang yang berhutang, ya, status orang berhutang itu sama. Dan barang siapa yang meminjam hutang yuridu itlafaha tapi bertujuan untuk membawa kabur uang tersebut dan tidak melunasi hutangnya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memurkainya, ya. Allah Subhanahu wa Taala amat membenci kepada orang yang bersifat seperti ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di antara doa-doa beliau adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari ma'tsam dan maghram. Ya, ma'tsam dan maghram di sini adalah al-qurud, pinjaman hutang. Ya, jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam meminjam uang. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam meminjam uang. Karena seorang syahid, seorang yang mati syahid, seorang martir, ya, dia meninggal dalam keadaan memiliki hutang, maka yang menanggungnya nanti adalah dia sendiri, walaupun dia mati syahid. Ya, oleh sebab itu, meskipun ini perkara yang mubah, maka hendaknya dia berusaha untuk menjauhi hutang tersebut, dan kalaupun berhutang, maka hendaknya dia berniat untuk melunasinya, karena Allah pasti akan menolongnya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh. Soal selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya apa hukumnya menggantungkan, menempelkan, meletakkan kalender Masehi yang ada foto gambar tokoh agama, pemimpin, penguasa di dinding masjid bagian dalam arah kiblat dari makmum Ustaz. Jazakallahu khair. Kala kasail yaqul ma hukum ta'liq as-suwar? Ma hukum ta'liq as-suwar fi jihatil qiblah khalf al-imam 'inda al-masjid? Jazakallahu khairan. Aksud fi jihad al-ma'mumin. Jazakallah khair.
1: Al-Masjid.
0: Yani
1: Al-Masjid.
0: Khalf al-Masjid, na'am.
1: La shaka al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an al-taswir wa qala ashadu al-Nas صوروا لما خلقتم. الأصل في التصوير تحريم، لذلك فقال صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا سور. فوجود السور في المسجد وطرد للملائكة منه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تصاويرا قد علقت في بيت عائشة فهتكها ومزقها وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرمة تعليق هذه الصور. فأمر التصاوير ينبغي أن يكون لا في بيوت المسلمين ولا في المساجد من باب أولى. المساجد إنما بنيت لمن يطلع. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة ووجد فيها صور لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال كذبوا قد علموا أنهما إن استقسم بهما قط، يعني لم يستقسم بالأزلام قط. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بلم الماء ومحى التصاوير من الكعبة، الصور التي كانت مرسومة للكعبة محاها عليه الصلاة والسلام. وهو مسجد، الكعبة مسجد، فالمساجد لا يكون فيها صور، لا في الجدار الأيمن ولا الأيسر ولا خلف ولا أمام، لأن هذا موطن وموضع يعني للملائكة. كيف مكان الملائكة من مسجد ومكان الذكر يكون تطرد منه الملائكة وتمنع من دخوله؟ نحن نمنع من دخول هذه التصاوير التي تعلق، لكن إن كان ولا بد من التصوير فكما جاء في حديث ابن عباس تصنع الشجرة وما لا روح فيه، يعني إذا كانت صورة جبال، صورة أشجار ونحو ذلك فلا بأس. على أن المساجد أيضا ينبغي أن لا تعلق فيها شيء مما يشغل المصلي. قد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال أتم الناس من المطر، يعني في المسجد لما أراد توسعة المسجد، وإياك وأن تحمر أو تصفر، لا تجعل في الجدار أي لون أحمر أو أصفر. فأظن أن الجواب لا بد يطلع إن شاء الله. نعم.
0: Syekh menjawab. Pertama-tama konsepnya adalah termasuk dilarang di dalam agama Islam perbuatan gambar-gambar. Ya, di sini gambar-gambar maksudnya adalah gambar bernyawa. Gambar bernyawa ini entahkah gambar manusia, hewan, yang penting makhluk bernyawa. Ya, tumbuhan tidak ya, batu-batuan tidak. Tapi makhluk bernyawa itu konsep pertamanya. Ya, bahkan Syekh Hafizullah Ta'ala menyebutkan tentang sebuah hadis yang berisi ancaman yang amat berat bagi al-musawwirin atau orang-orang yang melukis atau menggambar makhluk bernyawa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksa azabnya pada hari kiamat, ya, adalah al-musawwirin, yaitu mereka yang melukis makhluk bernyawa. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah yang telah pernah kalian tulis itu, hidupkanlah yang pernah kalian lukis itu. Tapi mereka tidak bisa, dan mereka disiksa dengan sebab perbuatan lukisan mereka ini. Ya, mereka dipaksa untuk menghidupkan, sedangkan mereka tidak bisa. Kemudian poin selanjutnya adalah malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah atau tempat yang ada gambar-gambarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada dua hal di sana. Yang pertama ada lukisan makhluk bernyawa, yang kedua adalah anjing. Ya, yang kedua adalah anjing. Kemudian suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada gambar-gambar bernyawa di dalam rumahnya, maka apa yang beliau lakukan? Beliau merobeknya. Ya, beliau merobeknya. Kemudian meletakkan gambar-gambar makhluk bernyawa ke dalam masjid ini merupakan sebab kaburnya malaikat dari masjid itu. Padahal malaikat itu kan tempatnya di masjid, tapi dia kabur dengan sebab diletakkannya gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, coba kita lihat di sini lafal hadisnya disebutkan gambar-gambar yang ada di rumah itu saja terlarang dan dikoyak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan masjid mimbabi aula? Ya, masjid ini lebih utama untuk dihilangkan darinya gambar-gambar. Ya, sehingga malaikat itu ada di masjid dan tidak kabur dengan sebab adanya gambar itu. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, ya, maka beliau tiba-tiba melihat di dalam dinding Ka'bah itu ada gambarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang yastaqsim bil azlam, ya, sedang melakukan istilahnya apa? Melakukan undian keberuntungan menggunakan anak panah. Ya, jadi anak panah yang ini keluar berarti beruntung. Kalau ini keluar tidak beruntung. Nabi Muhammad melihat ada lukisan itu di dalam Ka'bah, ditulis, dilukis di dalam Ka'bah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya ini adalah perbuatan dusta atas nama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan hal-hal demikian. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ya menghapus gambar lukisan ini dari dinding Ka'bah. Ya, coba kita lihat Ka'bah kan masjid, ya. Jadi kalau ada gambar-gambar di masjid itu harus dihapus dan dihilangkan seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada lukisan Nabi Ibrahim yang ada di Masjidil Haram. Ya, kemudian masjid-masjid itu harus dibersihkan atau harus steril ya dari gambar-gambar makhluk bernyawa, dan begitu juga setiap tempat agar malaikat itu ada di sana. Ya, karena sesungguhnya masjid adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Dan apabila ingin melakukan atau memberi hiasan-hiasan pada rumah, ya, maka silakan membuat pohon-pohon, ya, atau sesuatu yang la ruha fihi, yang tidak ada rohnya, misalnya batu-batu, pemandangan enggak masalah, tapi jangan yang ada makhluk bernyawanya. Ini adalah wasiat atau nasihat dari Ibnu Abbas. Dan adapun untuk di masjid, maka hendaknya tidak diberikan lukisan-lukisan atau warna-warna yang mengganggu khusyuknya orang-orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang pewarnaan masjid itu dengan warna merah dan kuning. Ya, ini disebutkan asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena warna-warna itu sangat kontras, mencolok dan mengganggu orang dari khusyuknya sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ustaz, apa hukumnya meminta didoakan setelah memberi sedekah kepada orang lain? Syukran, jazakallahu khairan. Hunaka sa'il yaqul, ma hukmu talabid du'a, ma hukmu talabid du'a ba'da as-sadaqah minal faqir? Jazakallahu khairan. Nah.
1: الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، وكان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو على دبته لا يقول صاحبه ما وليه ينزل ما يأخذه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وصيته ابن عباس. والأصل أن نسأل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السؤال أن تسأل الله، لا أن تسأل الناس أن يسألوا الله. وسؤال الناس في الدعاء فيه كراهة، ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في قاعدة الجميع في التوسل والوسيلة. ولا سيما إذا كان في الصدقة، وإذا كان في الصدقة كما قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم أي سماء ولا شكور، لا تشكرون على الصدقة، لا نريد منكم أن تقولوا جزاك الله خيرا. بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال للفقير يعني جزاك الله خيرا، ادعو لنا. هذا خطأ، هذا يقلل كثيرا من الأجر. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بالصدقة لأحد قالت: خذ هذه الصدقة لبني فلان وانتظر وانظر ماذا يدعون لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويقع أجرنا على الله. يعني إذا قالوا بارك الله لعائشة في مالها، فعائشة تقول بارك الله وبارك الله لكم في مالكم، هذه دعوة مقابل الدعوة، حتى يكون أجل الصدقة خالص لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم.
0: شيخ حفظه الله تعالى من جواب اليوم membawakan sebuah perkataan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasannya kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas'ala syai'an, ya, bahwasannya kami tidak meminta sesuatu kepada manusia apapun itu. Ini disebutkan syai'an, ya, apapun itu. Jadi termasuk minta didoakan itu juga tidak boleh, ya, bukan tidak boleh, artinya termasuk sesuatu yang hendaknya tidak dilakukan. Nanti disebutkan tentang hukumnya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila mereka naik kendaraan, ya, jadi kendaraan zaman dulu kan unta, kuda itu kan tinggi, ya. Kalau cambuk mereka itu jatuh, cambuknya itu jatuh. Jadi tinggi sekali, ingin naik kuda atau ingin naik unta aja susah. Nah, kalau cambuknya itu jatuh ke tanah, maka mereka turun sendiri. Mereka turun sendiri dari kuda atau untanya atau keledainya dan tidak minta tolong orang yang ada di depannya. Mereka turun, mereka ngambil sendiri, kemudian naik lagi ke atas. Ya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan nawilni, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu, enggak ada. Ya. Bayangkan ini merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya disebutkan di hadis wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada manusia untuk meminta kepada Allah. Ya. Dia tidak meminta kepada manusia untuk meminta kepada Allah. Ya, fala yas'alun nas ay yas'alullah, seperti ini. Kemudian hukum asalnya dalam meminta didoakan ini adalah al-karohah, sesuatu yang makruh, yang dibenci. Artinya hendaknya dia tinggalkan, kalau dia ditinggalkan ini berpahala. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Qaidah Al-Wasilah, ya. Begitu juga dalam masalah bersedekah. Ya, dalam masalah bersedekah artinya kalau ada orang yang bersedekah kemudian mengatakan doakan saya ya. Nah, doakan saya ya. Sehabis bersedekah maka hal ini lebih makruh lagi ya. Maka hal ini lebih makruh lagi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Coba kita lihat di sini ayatnya. Sesungguhnya kami memberi makan kalian semata-mata murni hanyalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukur, bahkan tidak pula meminta dari kalian ucapan terima kasih. Coba kita lihat di sini. Artinya kalau orang yang udah meminta didoakan itu sama saja meminta sesuatu, termasuk juga dalam kategori ayat ini, ya. Artinya la nuridu qaulakum jazakallahu khairan. Kami tidak berharap dari kalian itu ucapan jazakallahu khair, doa ataupun atau apapun itu. Nah, adapun perbuatan sebagian manusia yang apabila mereka bersedekah lalu mengatakan ud'ullah lana, doakanlah kami setelah bersedekah, maka ini yuqallilul ajr, ya. Dapat mengurangi pahalanya, pahala sedekahnya. Ya, dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha apabila beliau mengutus seorang untuk bersedekah, mengutus budaknya misalnya untuk bersedekah, maka beliau mengatakan tolong bawa sedekah ini kepada Bani Fulan, kepada Fulan dan Fulan. Dan tunggulah, lihatlah. Kalau seandainya mereka mendoakan aku setelah memberi sedekah ini, maka aku akan membalas doa mereka dengan doa yang akan aku ucapkan. Maksudnya apa? Maksudnya yang dilakukan Ibunda Aisyah ini, beliau tidak ingin sedekahnya dibalas dengan doa. Tapi ketika Ibunda ini bersedekah, lalu ada orang yang dengan hatinya mendoakan Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah akan mendoakan balik orang tersebut, sehingga sedekahnya ini murni balasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari doa akibat sedekah tersebut. Ini adalah pemahaman yang sangat tinggi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Hunaka baqi su'alain. Naktafi? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita tidak pernah ziarah ke makam kedua orang tua, hanya selalu mendoakan saja, bagaimana Ustaz? Huna kasail yaqul, ana lam adhab qat ila qabri alwalidain, bal aktab lakinnani ad'u lahuma daiman. Ma hukmu hadha? Nah.
1: كانت تأتي إلى قبر أم لها ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند ذاك القول وقال لها اتق الله واصبري او راى النبي صلى الله عليه وسلم المراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وقالت إني لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكانت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرحمن كان وجود يعني زيارة قبور لأشخاص معينين لا بأس لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون أخذ حجرا وجعله عند رأس القبر فقال وعلم به قبر أخي يعني حتى يزوره ورسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه في أن سألت ربي في أن أزور قبر أمي فأني لي فزار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وذكى وذكى من حوله والصحابة فكل هذه الأدلة التي ذكرناها هي دليل على جواز زيارة قبر المعين لكن انظروا الحكم هنا الجواز وليس من شرط البر مثلا أن يتعود الزيارة إلى قبر أبيه وأمه وأن يكثر من الزيارة إليهما وبعضهم يجعل ذلك كل جمعة وبعضهم يجعل ذلك كل عام أو في الأعياد أو نحو ذلك هذا كل من البدع التي لا أصل لها فلماذا يفعل يدعو لذلك جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له فالوالدان يحتاجان إلى الدعاء أكثر من الزيارة عند القبر فالمستحب والمشروع وقد يكون من الواجب هو الدعاء للوالدين لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
0: Syekh menjawab, telah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, ya karena wanita ini menangis ya. Tersedu-sedu di kuburan anaknya itu, beliau menasihatinya mengatakan ittaqillaha wasbiri, ya bertakwalah kepada Allah, takutlah Allah, kemudian sabarlah atas musibah itu. Maka perempuan ini serta merta langsung mengatakan ya ilaika anni, jauhilah aku, ya pergi sana gitu, karena sesungguhnya engkau belum kena musibah seperti yang aku kena. Karena dia tidak melihat yang ngomong itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan perempuan yang sedang menangis ini. Lalu diberitahulah bahwasannya orang yang bilang tadi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas perempuan ini menyesal. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahuimu. Ya, yang mengucapkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan as-sabru inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika terkena guncangan ujian pertama kali atau shock pertama kali. Ya, jadi bukan setelah-setelahnya, tapi yang pertama. Ya, itu adalah kesabaran. Jadi kalau sabar itu sejak pertama kali. Ya, jangan udah marah-marah baru menyesal, atau jangan udah nangis-nangis baru bersabar. Ya, jadi bersabar itu sejak pertama kali. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu juga berziarah kepada saudaranya Abdurrahman. Ya, dan seorang sahabat juga pernah berziarah kepada kuburan seorang saudaranya yang lain, lalu meletakkan batu di kuburan tersebut, lantas mengatakan ini untuk menjadi tanda. Ya, jadi agar tidak dilangkahi, agar diketahui ini sebagai kuburan dan tidak dijadikan tempat sholat di sana. Ya, artinya dalil-dalil ini menunjukkan bolehnya untuk nijawas, ya, atau boleh, ya, hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan apa, tapi boleh mengunjungi makam orang tertentu atau kuburan orang tertentu, termasuk keluarga, kerabat, teman, dan sebagainya. Boleh, hukumnya boleh, ya. Dan Nabi Muhammad SAW suatu ketika mengunjungi makam ibundanya, dan beliau menangis, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum menangis dengan sebab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil tadi itu menunjukkan bolehnya ziaratu qabril muayyan, ya, bolehnya mengunjungi atau berziarah kepada kuburan orang-orang tertentu. Ingat, hukumnya boleh, ya. Dan bukan termasuk berbakti kepada, bukan termasuk syarat berbakti kepada kedua orang tua adalah mengunjungi makam mereka setelah mereka tiada. Artinya kalau ada orang yang tidak mengunjungi makam orang tua, berarti dia anak durhaka. Tidak, karena berbakti kepada orang tua tidak harus berziarah ke makamnya. Ya, boleh saja hukumnya, tapi tidak harus. Ya, artinya kalau ada orang yang mendoakan orang tuanya dan belum sempat berziarah, maka dia sudah melaksanakan hak orang tua itu dan tidak perlu juga mengunjunginya. Sehingga karena sebagian orang beranggapan kalau tidak berziarah kepada orang tua berarti anak durhaka, tidak demikian, ya. Akan tetapi yang harus dilakukan seorang anak ketika orang tuanya meninggal, dan bahkan ini bisa menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan, adalah dia mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka tiada. Jadi yang wajibnya adalah mendoakan orang tua setelah mereka tiada, dan tidak termasuk syarat berbakti kepada keduanya adalah berziarah ke makam. Ya, bukan termasuk syarat berbakti, ya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hal fi syai' ya Syekh. Ya. Kemudian Syekh mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada pemirsa semua dan juga kepada yang hadirin dan yang bertugas di sini, dan beliau mendoakan kita dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Ya. Jazakumullah khairan. Ayo.

Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

ويغ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang mulia. Jadi kita datang ini untuk tujuan yang mulia, di tempat yang mulia, dan kita masih di bulan yang mulia. Kita datang ke sini dengan tujuan untuk sholat berjamaah. Kita datang ke sini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Ini tujuan yang sangat-sangat mulia. Kemudian kita datang ke tempat yang mulia, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di taman-taman surga. Dan kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan pertama dari kalender Hijriah atau kalender Islam. Bulan Al-Muharram salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ini sudah kita lewati. Kemudian sekarang Al-Muharram, bulan-bulan yang berikutnya yang utama adalah Rajab, ini masih lama. Maka marilah kita gunakan bulan Al-Muharram ini yang sisa mungkin 10 hari ya, untuk meningkatkan amal soleh, karena amal soleh di bulan istimewa seperti ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimma li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi seluruh umat Islam. Sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan kitab ini disyarah, dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau seorang ahli ilmu di kota Madinah. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Kita akan membahas salah satu pembahasan dari kitab ini, buku ini, yaitu tentang tafsir surat Al-Asr. Karena di antara pelajaran-pelajaran penting bagi seluruh umat Islam adalah memahami tafsir dari surat-surat pendek. Karena surat-surat ini insya Allah sering kita baca, ya, sering kita baca ketika sholat wajib ataupun ketika sholat sunnah. Yang namanya surat Al-Asr ini tidak lepas dari kehidupan kita. Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya dan alangkah nikmatnya ketika kita membaca surat ini, kita memahami gambaran secara umum makna dari surat ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, yaitu demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, hadhihi suratun 'azimatun balighatun mujazzatun. Surat ini, kata beliau, adalah surat yang sangat agung. Surat yang berisi tentang nasihat-nasihat yang penting. Seluruh surat itu penting. Seluruh surat yang ada di Al-Quran itu berisi nasihat. Dan surat ini adalah surat yang sangat-sangat ringkas, ya, tapi memiliki makna yang sangat luas. Hawatul khaira kullah, surat ini mencakup seluruh macam kebaikan. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala fiha bil asri. Jadi di ayat ini, di ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Wal asr, demi masa atau demi waktu, ya. Yang namanya waktu ini kan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Waktu ini salah satu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita.
1: Saking pentingnya masalah waktu ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dari dalam surat ini, wal 'asr, demi masa. Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Qur'an, banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Di antaranya Allah berfirman wal fajr wal layalin 'asr, demi waktu fajar. Ini termasuk waktu. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, walaili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah tiba. Ini kan sudah masuk waktu malam, telah tiba. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila waktu siang itu telah tiba. Ini juga Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan masa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman wadduha, demi waktu duha. Dan ayat-ayat yang serupa, yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu ciptaannya, yaitu berupa waktu. Karena waktu ini termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jemaah mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam menggunakan waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu ini memiliki sesuatu yang penting, memiliki kedudukan yang penting, bukan sesuatu yang remeh. Ya, sampai-sampai Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu namanya waktu ini. Kemudian di sini beliau mengatakan wa huwa taqallubul laili wan nahar. Waktu ini pergantian siang dan malam. Wa huwa mahalu a'malil ibad min khairiha wa syarriha. Waktu ini tempat terjadinya keadaan, kejadian-kejadian. Baik itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Ya. Ini jadi ayat yang pertama ini mengingatkan kita, memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya waktu. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang insya Allah sering kita dengar atau minimal sering kita baca atau pernah kita baca, yaitu beliau bersabda, ya matani mabunun fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang di situ manusia itu banyak lalainya. Ada dua kenikmatan. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keamanan negeri kita, nikmat makan, nikmat minum, nikmat bisa bernafas, itu nikmat-nikmat Allah ini yang Allah berikan itu sangat banyak. Kita enggak mampu menghitungnya. Namun kata Nabi, ada dua nikmat yang di situ itu manusia itu sering lupa, sering lalai. Ya. Beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Ini dua nikmat manusia itu banyak lupa. Banyak tidak memperhatikan. Ketika dia sehat, dia malas-malas ibadah. Ketika dia sehat, dia aras-arasan untuk kajian misalnya. Aras-arasan untuk baca Al-Quran, padahal tubuhnya masih sehat. Ya. Kemudian ketika sakit dia baru sadar, kenapa dulu ketika sehat saya tidak begini begini begini. Yaitu ada orang-orang seperti itu, ketika dia sadar akan nikmatnya sehat, ketika dia jatuh sakit. Dia itu wajar seperti itu banyak ya. Maka ini jangan sampai kita lupa. Kemudian nikmat waktu luang, kan kita sedang membahas tentang ayat pertama wal 'asr, demi masa. Allah mengajarkan kita untuk memperhatikan masalah waktu. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk memperhatikan waktu luang. Ya. Kalau ada waktu luang, apa yang harus kita lakukan? Maka perbanyak ibadah. Ya, perbanyak ibadah di waktu-waktu luang. Karena kesibukan itu akan datang tiba-tiba. Apalagi yang masih belum nikah, yang masih jomblo, itu banyak waktu luangnya. Ya. Karena belum mikir istri, belum mikir anak, dan sebagainya. Kalau sudah nikah, ya, maka hubungan-hubungan sosial itu banyak, sama mertua, sama ipar, macam-macam. Maka kalau ada waktu luang, manfaatkan untuk ibadah semaksimal mungkin. Karena waktu luang ini tidak akan selama-lamanya, pasti akan ada kesibukan, kesibukan, kesibukan dan lain sebagainya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengajarkan kita nih khamsan qabla khamsin, gunakan lima hal sebelum datangnya lima hal. Ya. Kehidupanmu sebelum datangnya kematian. Ini adalah ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini juga ada sebuah faedah. yaitu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Ya, Allah bersumpah dengan waktu. Ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain di dalam Al-Qur'an. Ini Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan apapun dari ciptaannya. Adapun manusia, seorang muslim, seorang muslimah, seorang muslim dan muslimah tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, atau kalau bahasa Arab wallahi, ya. Enggak boleh seorang muslim itu bersumpah dengan Ka'bah, walaupun Ka'bah ini tempat yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita agungkan. Demi Ka'bah enggak boleh. Ya. Atau bersumpah dengan nama Nabi, wan Nabi, demi Nabi, itu enggak boleh. Seorang muslim, seorang muslimah, orang yang beriman, itu kalau bersumpah, dia wajib bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seorang muslim dan muslimah bersumpah dengan nama selain Allah, maka orang ini jatuh dalam jurang-jurang kesyirikan yang harus kita waspadai. Dan syirik ini dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Termasuk kesyirikan adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Kemudian juga dalam ayat ini, dalam surat Al-Asr ini, nanti akan kita dapatkan pentingnya surat ini sampai-sampai dulu para sahabat Nabi itu kalau ketemu, ya, mereka saling membacakan ayat surat ini, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau ketemuan, ya, mau ngobrol, mau duduk-duduk, di sela-sela mereka ngobrol, di sela-sela mereka duduk-duduk santai, itu mereka bacakan surat ini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Ini para sahabat untuk mengingatkan pentingnya surat ini, ya. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat akan hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang berikutnya di surat Al-Asr, surat ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Di sini Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan, ay jinsul insan. Sesungguhnya manusia di sini mencakup seluruh manusia. Ya. Mencakup seluruh manusia itu yang laki-laki, yang perempuan, yang tua ataupun yang muda, yang kaya ataupun yang miskin, yang pemimpin ataupun yang rakyat biasa, semuanya tercakup dalam ayat ini. Ya. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, ya, Allah menyebutkan kata manusia, innal insana lafi khusr. Ya, seluruh manusia. Orang itu kalau paham bahasa Arab atau pernah belajar ayat ini, maka dia akan takut. Wah, manusia dalam keadaan rugi. Orang kan takut yang namanya rugi itu kan enggak senang, ya, dalam masalah dunia, dalam masalah dagang, dalam masalah bisnis. Fitrahnya manusia, tabiatnya manusia itu kan lari dari yang namanya kerugian, gak mau dia rugi itu gak mau. Kalau bisa itu setiap dia dagang itu untung. Ini fitrahnya manusia, tabiatnya manusia, siapapun mereka pasti seperti itu. Kalau mereka terjun di dunia dagang, bisnis, usaha, perniagaan, itu pasti mereka cari untung. Dan mereka lari menghindar dari yang namanya kerugian. Ini dalam masalah duniawi. Dalam masalah duniawi. Nah, kemudian dalam masalah akhirat bagaimana? Masa kita mau jadi orang yang rugi? Kan gak mau. Dan akhirat lebih khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Ya. Jadi kalau dalam masalah dunia itu kita lari, kita menghindar, menjauh dari yang namanya kerugian, dalam masalah akhirat harus lebih waspada dari yang namanya kerugian ini. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah mengabarkan pada asalnya manusia itu lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Abdul Razak mengatakan, annasu kulluhum khasirun, seluruh manusia pada asalnya dalam keadaan merugi. Ya, seluruh manusia, kalau kita mengaku sebagai manusia, pada asalnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kulluhum. Kemudian beliau menjelaskan, illa man istasna'ahu Allah fi hadhihi surah. pada asalnya, ini pada asalnya manusia dalam keadaan apa? Merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merugi tadi? Ini yang harus kita perhatikan. Ya, supaya nanti kita enggak rugi khususnya di akhirat. Itu perhatikan ayat yang setelahnya. Ya. Allah berfirman di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, illal ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama yang harus dipenuhi oleh seorang manusia supaya terhindar dari yang namanya kerugian, itu dia harus beriman. Ya, ini syarat. Ini sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Kalau seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan, ingin terhindar, terjauhkan dari kerugian, syarat mutlak, enggak bisa ditawar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita perlu mengkaji atau membaca tentang iman. Iman ini mencakup rukun iman yang jumlahnya ada 6. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini dari segi bahasa artinya at-tasdik, membenarkan. Iman dari segi bahasa artinya apa? At-tasdik, membenarkan, mempercayai dan meyakini. Ini iman dari segi apa? Bahasa. Kemudian iman dari segi istilah, kata para ulama, diantara mereka para ilmu yang mengatakan al-iman qawla, al-iman i'tiqadun bil qalbi, diyakini dalam hati, wa qawlun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, ya, wa amalun bil jawari, dan diwujudkan dengan gerakan anggota badan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan, dan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan. Saya ulangi, di antara definisi iman, karena kita membahas ayat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, i'tiqadun bil qalbi, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan, dibuktikan dengan amalan anggota badan. Iman itu bisa berkuat, bisa kokoh dengan melakukan ketaatan. Iman itu bisa berkurang karena melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Ini definisi di antara ya, karena ada ulama-ulama yang lain yang mendefinisikan iman ini apa? Iman itu i'tiqadun bil qalb, meyakini dalam hati. Jadi rukun iman itu semuanya mulai 1 sampai 6 itu harus diyakini dalam hati. Dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Allah itu ada. Kemudian iman kepada rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun. Ini iman, rukun iman yang pertama. Jadi sampai para ulama itu, para jemaah, mereka membahas iman ini dalam kitab-kitab tersendiri. Ya, iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Iman kepada malaikat itu bagaimana. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu mencakup apa saja. Iman kepada Nabi dan Rasul itu bagaimana. Ya, iman kepada hari akhir itu cakupannya apa. Iman kepada takdir itu cakupannya apa? Itu dijelaskan oleh para ulama sampai sedetail-detailnya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya. Jadi kalau ada kajian dia, misalnya dari ustaz-ustaz kita dari Al-Sunnah wal Jamaah, itu kalau ada kajian tentang rukun iman, datang, ikuti, simak. Karena rukun iman ini adalah akan menyelamatkan kita dari kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya, sampai rukun iman yang terakhir, yang keenam. Kemudian ini tadi i'tiqadun bil qalb, wa qawlun bil lisan, dan diucapkan dengan apa? Dengan lisan. Ucapan yang di sini maksudnya seseorang itu kalau dia masuk Islam harus mengucapkan apa? Syahadat. Ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat harus diucapkan. Ya. Abu Thalib ini siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya. Dan Abu Thalib ini punya jasa yang sangat besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih kecil, usia 10 tahun, itu dirawat sama Abu Thalib, dibesarkan, dimomong. Karena Rasulullah SAW bapak ibunya meninggal, kemudian dia sesama kakeknya, kakeknya juga meninggal, kemudian dia sesama Abu Thalib. Usia 10 tahun ini Nabi bersama Abu Thalib. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan dakwah Tauhid, menyampaikan Islam, ini banyak yang memusuhi. Dan Abu Thalib ini melindungi Nabi. Ya. Abu Thalib ketika Sakaratul Maut, ketika akan meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang dimana kalimat ini, dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir hadis tersebut, kisah tersebut, Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib ini yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yakin, percaya, tahu akan kebenarannya itu tahu. Allah berkehendak lain. Abu Thalib sampai dia meninggal, sampai dia wafat, dia tidak mengucapkan syahadat. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ini dalil bahwasanya iman itu harus diucapkan dengan lisan. Kemudian wa amalul bil arkan, iman ini harus diwujudkan dengan amalan anggota badan. Nanti akan kita bahas di awal amalul sholihat. Ya. Iman ini harus diwujudkan dengan amalan-amalan anggota badan. Mana buktinya kalau Anda beriman? Oh, saya beriman, saya sholat. Kenapa saya sholat? Saya beriman. Saya beriman atas kewajiban sholat 5 waktu. Maka saya lakukan. Ini bukti kalau saya beriman. Ya. Buktinya mana kalau Anda beriman? Saya berpuasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan saya puasa. Ini buktinya. Ya. Allah mewajibkan saya haji, saya mampu haji, saya berangkat haji. Ini kan amalan anggota badan. Ya, haji, umroh, kemudian sholat, menyembelih kurban, itu diantara bukti-bukti di dalam hati seseorang itu ada iman. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian iman ini bisa yazidu bito'ah, bisa bertambah kuat dengan ketaatan. Ya, jadi iman itu, ini keyakinan al-sunnah wal-jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang kuat, kadang lemah. Naik turun dah. Naik turun. Itu iman. Kalau kita rajin, insya Allah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ya. Insya Allah dengan melakukan itu semuanya, iman itu akan terasa kuat. Ya. Bahkan para ulama itu mengatakan iman itu bisa kuat seperti gunung yang kokoh gitu. Itu kalau iman itu kuat. Ya. Dan iman ini bisa berkurang, bisa melemah karena kemaksiatan. Semakin besar dosa yang dilakukan, itu akan berdampak pada keimanan. Ya, dosa kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ini sangat berpengaruh dalam masalah iman. Ya, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin keimanan kita itu stabil atau bahkan kuat, maka lakukan ketaatan. Bahkan diantara cara yang paling jitu untuk menguatkan iman itu adalah tadabbur Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran itu akan menguatkan iman. Ya. Kemudian diantara hal-hal yang bisa menguatkan iman itu adalah mempelajari Asmaul Husna. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman itu apa artinya? Maknanya apa? Ar-Rahim itu apa artinya? Maknanya apa? Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki. Itu dengan mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menguatkan iman. Ya, bisa menguatkan apa? Iman. Kemudian di antara hal-hal yang bisa menguatkan iman, mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita renungi, yang bisa kita ambil hikmah dan faedahnya, yang akan menguatkan keimanan. Ya, ini kata para ulama. Jadi masih kita membahas illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka perhatikan para jamaah aspek aspek keimanan ini perhatikan. Rawat iman itu kayak tumbuhan. Kalau disiram, disiram, siram, insyaallah akan semi, akan tumbuh, akan kokoh. Tapi kalau iman itu dibiarkan, dibiarkan, nggak pernah ikut taklim, jauh dari kajian, jarang baca Al-Quran, ya, itu iman itu akan terasa, akan kesan. Ibaratkan nama itu akan layu, layu, layu, dan akan mati. Ya, ini masalah, masalah keimanan. Kemudian masalah iman ini yang sering disebutkan itu semua rukun iman ini penting. Ya, semua rukun iman ini penting. Mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, ini semuanya penting. Di antara rukun iman yang sering disebutkan itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Contohnya dalam hadis Sahih Nawawi, kalau para jemaah pernah baca, pernah buka-buka itu kan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, menghormati tetangganya. Ini Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini diantara rukun iman yang harus kita perhatikan. Selain rukun iman yang 6 itu, yang diantara 6 ini adalah yang sering disebutkan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini jadi masalah, masalah iman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan syarat yang kedua supaya kita terhindar dari kerugian, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wa amilus sholihat, dan beramal sholat. Ya, ini syarat yang kedua. Kalau kita serius benar-benar ingin terhindar dari kerugian, syarat yang kedua yang Allah sebutkan adalah wa amilus sholihat, dan beramal sholat. Ya, beramal sholat. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syaikhul Razak. Aitaqarrubu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala bi anwa'il ibadah wa nusufil qurbat talaban li ridwanihi subhanahu wa fi imanihim wa amalihim salih takmilun li anfusihim. Jadi orang yang dihindarkan dari kerugian setelah dia beriman, maka dia beramal saleh. Maksudnya beramal saleh, orang ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Ya, dengan berbagai macam ibadah. Ketika kita membahas ayat ini, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Amal itu dikatakan amal soleh kalau terpenuhi syaratnya. Ya, ini berarti kan. Dan ini Nabi saling mengingatkan juga. Amal itu dikatakan amal soleh kalau terpenuhi syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ini harga mati. Amal itu dikatakan amal soleh kalau amal tersebut dikerjakan dilandasi dengan keikhlasan, murni semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan di dalam mereka manusia itu diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk mukhlis, memurnikan ibadah hanya untuk mukhlisina lahuddin, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya agama ini kan banyak, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, ya baca Al-Quran, pokoknya yang termasuk ajaran Islam semuanya dilakukan, dikerjakan harus dengan keikhlasan, mukhlisina lahuddin. Ini syarat yang pertama, wa amilus sholihat, amal itu dikatakan amal soleh kalau dilandasi dengan keikhlasan. Ya. Jadi kalau orang itu beramal, beramal, kemudian dia ingin dipuji, ingin diakui, ingin disebut-sebut, ini hati-hati. Amalan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak berpahala. Alias tidak bernilai pahala. Yang rugi nanti orang ini sendiri, karena dia lalai dalam menjaga keikhlasan. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya hidup, sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk cari pujian, bukan untuk cari ketenaran, bukan cari untuk pengakuan manusia, tidak, tidak, itu semuanya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kerugian, kalau kita sedang beramal, akan melakukan amal, perhatikan keikhlasan. Kenapa saya datang kajian? Kenapa saya sedekah? Untuk siapa sedekah? Untuk Allah, maka sedekah. Ya. Jadi setiap amal yang kita lakukan, kita tanyakan hati kita. Ini saya beramal untuk siapa? Apakah untuk Allah? Apakah masih ada keinginan-keinginan dari pujian manusia atau tidak? Terkadang ada orang itu beramal soleh, dia takut dicela sama orang, kan gitu ya. Enggak enak, rek. Masa ada tetangga sakit enggak dijenguk? Enggak enak ini loh para jemaah. Coba dihilangkan, enggak enak ini. Kita menjenguk orang sakit itu karena apa? Karena Rasulullah SAW yang menuntunkan dia, yang memberikan contoh kepada kita supaya menjenguk orang sakit. Hakul muslim ala muslim ada 6. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di antaranya kalau dia sakit dia dijenguk. Ya. Jadi lakukan setiap amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastikan ya kita dikasih amalan zikir, dikasih bacaan salawat ini salawat itu. Maka tanyakan dulu ada nggak sumbernya misalnya. Pernah nggak para sahabat melakukan amalan tersebut? Ya, kalau ada sumbernya sahih kerjakan. Ya, karena masalah zikir sendiri ya, masalah zikir. Zikir yang paling banyak itu jumlahnya berapa? Berapa? 100 kan? 100. Seperti subhanallah yang di 100 kali ini setiap pagi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. Jadi kalau antum dikasih amalan zikir kok ada sampai 110 kali, 150 kali, ini tanda tanya. Ya. Tanda tanya dalam artian ada enggak hadisnya, dalilnya begitu. Kalau ada, kemudian hadisnya sahih, kerjakan. Kalau tidak ada, ngapain harus kita kerjakan? Padahal kita beragama harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin, dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan. Sebelum Nabi meninggal, itu sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Ini kesepakatan dan keyakinan kita seluruh umat Islam. Apapun latar belakangnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat sudah menyampaikan semua ajaran Islam sampai adab-adab masuk kamar mandi sudah diajarkan sama beliau. Ya, maka kalau ada amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari beliau, tidak ada contohnya dari para sahabat, sahabat ini generasi terbaiknya umat Islam. Ya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah korni, sebagaimana Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zaman itu para sahabat. Ya, ini perhatikan aspek keikhlasan dan kesesuaian amalan kita dengan petunjuk dan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau salah satunya hilang, amalan kita bukan amal soleh. Akhirnya nanti kita masih menjadi orang-orang yang rugi. Karena Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus sholihat dan beramal soleh. Bicara amal soleh ini berarti kita perlu merefresh ingatan kita tentang ibadah. Ya, amal soleh ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal afal adh-dhahirati wal batinah. Jadi amal soleh itu jangan terbatas dengan sholat di masjid. Amal soleh itu bukan terbatas puasa di bulan Ramadan. Amal soleh itu bukan terbatas dengan sedekah dan zakat dan infak. Tapi amal soleh itu cakupannya luas. Karena ada hubungannya dengan namanya ibadah. Ibadah itu ismun jami'un. Ibadah itu seluruh hal. Ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardha. Segala sesuatu yang dicintai dan ridhoi oleh Allah. Minal aqwal wal afal, dari ucapan dan perbuatan. Adh-dhahirati wal batinah, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa ucapan, bisa berupa apa? Perbuatan. Yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya, ini ibadah. Ibadah ini berkaitan dengan amal soleh. Jadi ibadah itu bisa mencakup ucapan. Ucapan ini banyak, baca Al-Qur'an, memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan ini dengan ucapan, ya. Kemudian mengingatkan orang dari kemaksiatan, mencegah kemungkaran, ini juga termasuk ibadah. Ya, jadi banyak. Kemudian berkata baik, itu juga termasuk ibadah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat kepada Nabi, istighfar, ini termasuk kategori ibadah. Ya. Dari ucapan ada juga perbuatan. Perbuatan ini ya banyak ya, sholat, menyembelih kurban dan sebagainya. Kemudian ada ibadah itu yang tampak, ada yang tersembunyi. Ibadah yang tampak ya banyak ya, sholat, ngaji. Kemudian ibadah yang tersembunyi itu contohnya apa? Ikhlas. Kemudian tawakal. Ya, menyandarkan urusan kita hanya kepada ini, tawakal ini ibadah, Mas Jemaah. Ya. Tawakal ini ibadah, ibadah hati. Enggak kelihatan sama orang. Ya, enggak kelihatan sama orang, tapi tawakal ini salah satu amal saleh, salah satu ibadah. Banyak dalil-dalil di Al-Qur'an tentang tawakal. Ya. Kemudian ibadah yang enggak tanpa itu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, memohon tolong, meminta tolong kepada Allah, ini ibadah-ibadah hati yang itu tidak tampak sama orang. Ya, tapi harus ada. Ini tadi syarat yang kedua supaya kita terhindar dari yang namanya kerugian, yaitu wa'amilus sholihat, yaitu melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ini ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Ya, hablum minallah ya seperti sholat, puasa. Hablum minannas seperti silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim. Ini hablum minannas, hubungan sesama sesama manusia, sama-sama harus dijaga. Hubungan baik kita dengan Allah harus dijaga. Hubungan baik dengan sesama manusia juga harus dijaga. Jangan jomplang. Ya. Ada orang yang sholat malamnya masya Allah, puasa sunnahnya masya Allah, tapi lisannya kasar, lisannya tidak terjaga. Ya. Akhlaknya buruk. Ini juga enggak benar. Ya. Ada orang yang hablum minannasnya itu masya Allah, tapi hablum minannya dia rusak. Ya, kan ada orang baik, dia Islam baik sama tetangga, baik sama orang, tapi nggak sholat. Ini juga nggak benar. Jadi harus sama-sama dijaga, sama-sama dijaga. Kemudian supaya kita nggak merugi, yang ketiga, syarat yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Ya, saling menasihati dalam kebenaran. Ini penting buat jemaah. Jadi kalau yang pertama, yang kedua, iman sama soleh, ini untuk pribadi kita. Adapun yang ketiga dan keempat ini hubungan kita dengan orang lain. Wa tawassaw bil haq. Di sini saya berusaha mengatakan, ay bi dinillahi alladhi radiyahu li ibadihi wa syara'ahu lahum wa tawassihim bihi. Hasabatun badan ala inayati bihi wal muhafadati alaihi wa hada takminun li ghairihim badan tamal amusam. Jadi saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau ada amalan sunnah, maka kita sampaikan kepada orang. Ya, ini saling menasihati dalam kebenaran. Ya, kalau ini kita tahu ini syirik, maka sampaikan kepada orang, jangan melakukan ini syirik. Ya, syirik ini dosa besar yang paling besar. Ya, kalau kita tahu ini haram, ya, maka sampaikan kepada orang, ini jangan dilakukan, ini haram, ini dilarang, ini tidak boleh. Ini namanya saling menasihati dalam kebenaran. Ya, dan poin ini, wa tawassaw bil haq, ini harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Jadi misalnya ada seorang anak dia sudah belajar tauhid, sudah ngaji. Kemudian orang tuanya belum ngaji, belum belajar. Kemudian anak ini pulang, lihat orang tuanya punya jimat, jimatnya diambil, dibakar. Orang tuanya ya murung, ya marah. Jadi tujuannya anak ini benar atau salah? Benar, tujuannya benar. Jimat ini kan berbau kesyirikan, dan memang kesyirikan. Tapi caranya kurang tepat. Ya. Orang tuanya belum dikasih tahu, belum dijelaskan dengan cara yang lembut. Tiba-tiba diambil, dibuang. Orang tuanya marah. Gak karu-karuan. Ya. Jadi wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran ini penting, tapi juga perhatikan masalah akhlak. Penyampaiannya bagaimana? Ya. Caranya bagaimana, metodenya yang bagaimana. Orang itu macam-macam. Ada orang yang latar belakangnya itu akademisi, dia pernah belajar. Ada orang yang memang latar belakangnya itu SD saja mungkin nggak lulus. Jadi tingkat pemahaman orang kan beda-beda. Ya. Jadi cara menyampaikan kebenaran, ini kita tahu ini kebenaran. Kita tahu dalilnya, ayatnya kita tahu, hadisnya mungkin kita tahu pernah baca, walaupun nggak hafal, kita sampaikan. Tapi caranya dengan cara yang benar. Kenapa sih para jamaah? Kok kita mengingatkan masalah cara, metode? Ingat, al-haqqu tsaqil. Kebenaran itu berat. Ya, kebenaran itu berat atau ringan? Berat. Orang ya, misalnya puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun itu dia transaksinya dengan riba. Kemudian kita jelaskan riba itu begini, begini, begini dengan cara yang kasar, dengan cara yang apa dan sebagainya, maka orang ini tidak akan menerima. Karena kebenaran itu berat. Ditambahi dengan uslub atau gaya penyampaian yang frontal, yang salah dan sebagainya, ya orang tidak akan menerima. Ya, orang tidak akan menerima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang berakhlak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau wahai Muhammad berada di akhlak yang mulia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi ini terkenal dengan akhlaknya, keluhuran akhlaknya, kejujurannya, kesantunannya, itu sepakat orang-orang besar sepakat. Ya. Ketika Nabi diutus, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam, maka ada orang-orang itu yang beriman kepada beliau dengan mudah karena akhlak, masalah akhlak, menyampaikan. Ini penting ya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kerugian, setelah beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kebenaran itu berat. Ya, maka cara menyampaikan ini sebisa mungkin sehalus-halusnya, selembut-lembutnya, ya, seapa tidak terlalu misalnya dan sebagainya. Perhatikan masalah akhlak, ya. Karena kalau kita akhlak ini kita perhatikan, orang itu kan lihat diri kita, ya, lihat cerminan kita bagaimana, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, supaya kita terhindar dari kerugian, yaitu Allah berfirman, wa tawassaw bisabr, dan saling menasihati dalam apa? Kesabaran. Sabar ini mencakup tiga hal. Ya, sabar ini mencakup dalam tiga hal. Beliau mengatakan, Syekh Drusyuk mengatakan, ai ala taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik anak perlu sabar atau tidak? Wah, perlu sabar. Anaknya enggak mau ngaji, anaknya sukanya main HP. Ini perlu sabar, diingatkan baca Al-Qurannya, diingatkan ngajinya, diingatkan belajarnya, itu perlu sabar. Ya, pokoknya para jemaah, seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh yang Rasulullah perintahkan, khususnya yang wajib, ketika melaksanakan perlu apa? Kesabaran. Kalau nggak sabar, terus angel, sulit. Orang itu bisa istiqomah setelah mendapatkan pertolongan dari Allah, orang ini menjaga kesabaran. Sabar. Ngaji butuh sabar, iktikaf itu butuh sabar, mau puasa sunnah butuh sabar. Kalau seorang wanita, seorang istri berbakti kepada suami itu butuh sabar. Berbakti sama orang tua butuh sabar atau enggak? Butuh sabar. Apalagi orang tua kita sudah sepuh, sakit-sakitan. Luar biasa kesabaran anak itu kan diuji. Sebagaimana dulu orang tua kita, ketika membesarkan kita, kita masih bayi, masih kecil, mungkin ada di antara kita yang waktu kecilnya sakit-sakitan, orang tua itu diuji kesabarannya. Kemudian ketika kita sudah dewasa, sudah gede, orang tua kita yang giliran sakit-sakitan, kita yang diuji kesabarannya. Ya, ini saya jadikan sebuah kaidah. Setiap ketaatan, setiap yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan, ketika kita kerjakan, butuh kesabaran. Kemudian, wa'an maksiatillah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini yang kedua. Bersabar dari meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kamu perlu sabar? Karena apa-apa yang diharamkan itu disukai oleh Allah, hawa nafsu. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul itu disukai sama hawa nafsu. Riba itu kan disenangi sama hawa nafsu. Ya, zina itu disukai sama hawa nafsu. Ya. Kemudian pokoknya seluruh yang diharamkan ketika mau meninggalkan sadar. Ya. Merasakan itu kan enak. Wah, enak itu. Jadi biasanya kalau ibu-ibu ngumpul habis arisan itu arisannya mungkin 10 menit tapi merasaninya sampai 20 menit. Semua RT kan merasa-rasa. Misalnya ya, kalau Pak RT-nya, wakilnya, sekretarisnya, oh macam-macam. Ya, ini hati-hati ya. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khuffatul jannatu bil makarih. Ya. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ya. Wa khuffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu dikelilingi, diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Ya. Ini hadis yang sahih ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sabar yang keberapa? Yang kedua. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang diharapkan. Yang ketiga, wala aqdarillahil mu'lima. Sabar dalam menghadapi takdir. Ya, sabar dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan. Ya. Ini perlu kesabaran. Ya. Perlu kesabaran. Kita diuji dengan sakit, itu perlu sabar. Diuji dengan kekurangan harta benda, itu perlu sabar. Ya. Kemudian diuji dengan ditinggal mati sama orang-orang yang kita cintai, itu perlu sabar. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini wa tawassaw bis-sabr, itu pada hakikatnya Allah mengingatkan kita dengan tiga macam kesabaran tadi. Ya. Ada orang itu ketika dia sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu yang ngomel-ngomel enggak karu-karuan, sambatan enggak karu-karuan. Ya. Maka sabar ini harus kita lakukan tiga-tiganya, jangan pilih-pilih. Ya. Sebetulnya banyak ya. Kalau kita mau baca-baca, mau mendengarkan kajian-kajian, hal-hal apa saja yang bisa membantu kita untuk sabar itu ada. Ya. Para ustaz-ustaz kita sudah menyebutkan di kajian-kajian mereka. Apa sih yang membuat kita sabar itu apa? Sabar ketika musibah. Jadi para jemaah, kalau kita ditimpa penyakit misalnya, itu jangan gunakan waktu itu bengong, ngamun. Ketika kita diuji, apapun bentuknya ya, entah itu penyakit, kekurangan harta, atau ditinggal mati sama orang yang kita cintai, ketika dapat musibah, sering-sering kita baca Al-Quran, sering-sering kita dengarkan kajian. Ya. Supaya hati ini enggak kesal. Ya. Supaya ada yang mengingatkan. Dan sekarang kan kajian-kajian kan bisa ya. Di YouTube bisa. Di Facebook ada, di Instagram ada. Yang paling gampangnya YouTube. Tapi dengan syarat narasumbernya adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari Ustaz-Ustaz Muhammad Salaf. Ya. Ini sudah kita perhatikan. Jadi insya Allah itu akan terbantu kita itu. Kalau kita lagi sakit, kita ingat, kita dengarkan kajian, kiat-kiat bersabar ketika ketika diuji dengan penyakit misalnya. Apapun jenis penyakitnya, apapun keganasan penyakitnya, ya, dan sebagainya. Jadi ini diantara kiat bersabar itu sering-sering dengarkan nasihat, dengarkan kajian, dengan apapun musibah yang kita hadapi itu akan terasa ringan. Kemudian di sini beliau mengatakan sebagai penutup ya, wa anna fihi anna tariqat dawati labudda min adha falyasbir insanu walyahtasib hatta yakuna bi idznillah tabaraka wa ta'ala minan najin al faizin wa qad qala al imam syafi'i. Ya, jadi ketika Allah mengatakan wa sabil haq, menyampaikan dan saling menasihati dalam kebenaran, khususnya bagi para dai, para mubaligh, ketika menyampaikan kebenaran kan pasti ada gangguan, ada orang yang tidak senang, ada orang yang menghalang-halangi, ada orang yang membubarkan kajian, kan gitu ya. Kajian sudah dipasang pamfletnya, ya, kemudian tiba-tiba digagalkan. Ini perlu sabar atau enggak? Ya perlu sabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Di antara orang yang perlu sabar adalah para dai, para mubaligh. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan dakwah tauhid, itu perlu kesabaran, ya. Dan yang menjadikan kita yang jadi suri tauladan adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa sabarnya beliau? Oh, beliau ini orang yang paling sabar dan suri tauladan kita dalam bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dituduh gila, dituduh tukang sihir, dilempari batu, dilempari kotoran unta, ya, macam-macam, ya. Jadi kalau kita secara bagaimana kesabaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita akan bisa mengambil ibrah dan belajar. Ya, orang-orang kafir waktu itu menjuluki Nabi sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Ini kalau kita belajar sihir itu untuk menjatuhkan mental. Ya, jadi kalau mental itu jatuh, orang-orang kan berhenti kan? Oh, mentalnya jatuh. Karena sering dikata-katai, sering diomong-omongi, itu dada itu menjadi sesak, dada itu menjadi sempit. Ya, karena sering dia mengomong sama orang kafir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi, memberikan kesabaran yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dikata-kata ini, dijuluki ini, diomong-omong ini, nggak peduli. Ya, beliau tetap jalan. Ya, ini untuk menjatuhkan mental. Ya, kemudian ada gangguan fisik yang dilancarkan oleh orang kafir seperti itu, melempari batu, melempari batu, melempari kotoran unta. Ini gangguan secara fisik. Sebelum orang kafir melakukan gangguan secara fisik, mereka melakukan gangguan secara mental. Jadi berikan kata-kata dan sebagainya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah ceritakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi para jemaah, supaya kita terhindar, terlindungi, terjauhkan dari yang namanya kerugian, khususnya nanti di akhirat, marilah kita pelihara, kita perhatikan empat poin penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu iman, kemudian beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, mudah-mudahan dengan empat ini, kalau kita istiqomah, kita dihindarkan oleh Allah dari yang namanya kerugian. Sebagai penutup, kita bacakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Al-Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan ayat ini, surat ini? Law faqara an-nasu fi hadhihi surati la kafathum. Ya, ai la kafathum wahidan wa zajran liman hiya wa sa'ikan lil khairi wal birri bi anwa'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seandainya manusia itu mau merenungi surat ini, itu surat Al-Asr. Ya, maka ini akan menjadi nasihat bagi mereka. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia, orang-orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, itu mau merenungi, mau mempelajari surat ini, mau merenunginya, mau mengambil nasihat darinya, maka itu cukup nasihat bagi mereka. Ya. Karena dalam ayat ini, ayat-ayat di surat Al-Asr ini, kita dijelaskan masalah iman, masalah amal soleh, masalah sabar, ya. Ini semuanya mencakup kehidupan kita di dunia ini. Mulai kita balik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada empat tempatnya: iman, amal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, saling menasihati dan mengingatkan dalam apa? Kesabaran. Semua orang itu butuh nasihat. Walaupun menurut ilmu sudah lama ngaji, tetap butuh nasihat. Namanya manusia kan tanpa salah dan dosa. Lupa, lalai, khilaf, itu manusia. Ya, inilah pentingnya kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang salah, ya diingatkan dengan cara yang baik, disyabri. Ya, kita ketemuan, ke saya kok begini-begini, melihat Anda bagaimana, maka ini perlu. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya kecuali para nabi dan rasul yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita perlunya saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, satu surat ini bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrahnya. Ketika kita membaca surat ini di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita sambil merenungi apa? Merenungi maknanya dan kandungan isinya. Bahwasanya surat ini menjelaskan kita agar terhindar dari kerugian. Surat ini menjelaskan kita pentingnya memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, waktu ini bagaimana caranya kita gunakan untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fa idza faraqta fansab." Kalau Anda selesai dari suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Kalau Anda selesai dari satu ibadah, kerjakan ibadah yang lain. Bukan berarti kita enggak boleh istirahat. Istirahat boleh. Ya. Istirahat boleh, tidur itu boleh. Tapi setelah bangun tidur, kira-kira ibadah apa yang bisa saya lakukan? Lakukan. Habis bangun tidur, ada ibadah wudu, kemudian sholat malam, kemudian baca Al-Quran, banyak istighfar, banyak doa, sambil nunggu waktu subuh, kemudian waktu subuh datang ke masjid. Jadi beralih dari satu ibadah menuju kepada apa? Ibadah yang lain. Sehingga 24 jam yang Allah berikan kepada kita sehari semalam, kalau bisa kita gunakan semuanya untuk apa? Untuk ibadah. Karena tidur yang sehari semalam itu paling ada 8 jam.

0: dan etika. Orang kafir tidur atau tidak? Sama-sama tidur, ya. Ya mohon maaf, binatang tidur atau tidak? Sama-sama tidur. Yang membedakan apa? Membedakan orang beriman dengan orang kafir itu masalah adab, masalah etika, masalah keimanan. Kita sebelum tidur, Nabi SAW mengajarkan kita begini-begini. Maka lakukan sesuai kemampuan kita masing-masing, supaya 24 jam ini semuanya bernilai ibadah. Makan dan minum, itu sehari-hari makan dan minum. Supaya bernilai ibadah, makan dan minum ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Maka perhatikan. Semoga dengan hal ini, 24 jam yang Allah berikan kita sehari semalam, semuanya bisa bernilai ibadah, bernilai amal soleh yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita nanti di hari kiamat. Wallahualam, mungkin ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa udkhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu,
2: ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu,
2: dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah, Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah

0: kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badan membaca surat Syawai, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu, menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu.

Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang itidal, langsung itidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinati wal waqar." فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun solat. Maka ketika seorang masbuk, yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud. Dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia berdiri. Baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu, bahwa yang lebih afdol langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rakaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rakaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka, yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya, yang paling afdal itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram, kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat ruku bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar, ruku, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ruku bersama imam. Dapat rukunya imam, maka hitungnya satu rakaat.

Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam, sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam? Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat ruku bersama imam. Ya. Mendapat ruku bersama imam. Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam, maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna. Mendapatkan batasan minimal untuk tuma'ninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk, imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tuma'ninah dengan membaca Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat satu ruku karena belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali atau Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Kalau dia mendapat baca bersama imam Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, berarti dia mendapat satu, yakni itu sudah jelas mendapat ruku imam, maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, tentang imam makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh? Tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh. Jawabannya langsung qobliyah subuh, ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya digunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai, kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqamah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit baru iqamah dikumandangkan, bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya, setelah padahal dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa, karena memang fatwa ulama demikian membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya, dia ingin untuk mendapatkan ilmu, niatnya karena Allah, keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu, harus ada kemauan yang keras, iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Ya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Ya, paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka, tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita berupa apa, motivasi. Ya, maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu, diantara adalah untuk memberikan motivasi pada kita, dorongan pada diri kita, ya, penyemangat. Ya, tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang, itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu, ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memberi kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik, yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, masya Allah, saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat, ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia meningkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap, ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu, ya. Ilmu ini bukan sulap, ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang panjang, ya. Itu ilmu, maka haruslah sabar. Kadang-kadang apa lupa lagi, apa lagi, lupa lagi, apa lagi, terus. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghapalnya. Ya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdir-takdir makhluk, termasuk yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki kita. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakiyun am sa'idun, celaka apa bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surga, orang ini masuk surga, masuk neraka, sudah ditetapkan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pernah berkata kepada pena, ya kolam, uktub, wahai pena, tulislah. Pena berkata, maza aktub ya Rabbi, apa yang saya tulis, wahai Allah, wahai Tuhanku. Maka Allah katakan, uktub maqadir kulisyek, uktub maqadir kulisyek, tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Maka sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah Allah takdirkan semua. Rezekinya sudah ditakdirkan. Cuman jangan kemudian kita berpangku tangan, karena kita nggak tahu. Maka berpositif thinkinglah kamu kepada Allah, berhusnudanlah kepada Allah. Dan pertanyaan seperti ini sudah pernah ditanyakan ke Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita sudah dicatat semuanya, takdirnya semua ada tulisannya, terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Ngapain kita beramal kalau sudah ada takdirnya semuanya? Kata Nabi, malu, tetap kerjalah, gak boleh berpangku tangan. Malu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kullun muyassarun, setiap segala sesuatu akan dimudahkan menuju penciptaannya. Kemudian Nabi mengutip firman Allah, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang berinfak dan bertakwa dan percaya dengan balasan surga, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Wa'amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, tidak mau berinfak, merasa cukup, tidak bertakwa, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, dia juga mendustakan, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan nikmat akhirat, nikmat surga. Ya, maka Allah akan permudah dia menuju kesulitan. Jadi di situ ada sebab akibat. Kalau kamu berbuat baik, Allah kasih yang baik. Kalau kamu jelek, dikasih yang jelek. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian. Maka dari situlah tetap kita optimis, kita kerja yang maksimal, tentu ya disertai dengan doa yang maksimal, meyakini bahwa tidak ada yang keluar dari takdirnya Allah, sambil berdoa minta yang terbaik kepada Allah. Setelah itu natijah atau hasil akhir serahkan kepada Allah. Tentram hati kita, berusaha maksimal, doa maksimal, bergantung maksimal, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam tidak boleh berhujjah dengan takdir kemudian berpangku tangan, enggak boleh. Itu namanya kaum Jabriyah. Ya, Ahlussunnah tidak boleh seperti itu. Ya, Ahlussunnah antara Jabriyah yang pasrah dengan takdir, berlebihan dalam menetapkan takdir sampai mereka hulu dan salah dalam hal ini. Tidak pula seperti Qadariyah yang ingkar takdir. Ya, yang semua tergantung manusianya, enggak ada takdir gitu. Nah, Ahlussunnah tengah-tengah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, meyakini bahwa semua ada takdirnya, tapi tetap kita harus berusaha positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang sudah diajarkan Nabi. Malu, kerjakan. Kullun yasarun lima khuliqalah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, cang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya jamaah masjid Ar-Rahman wonten Tasik Madu wewengkon Karanganyar Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita nampi kanugrahan agung saking ngarsanipun Allah katitik kita saged kanthi gansar lancar manggih ya rahayu yuwono selamat basuki rahayu makempal manunggal wonten masjid mriki. Saperlu kagem midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh kanthi irah-irahan tentreme ati tentreme urip. Saderengipun matur kula badhe nderek pitepangan langkung rumiyin kula Abul Aswad saking dusun Ngeloler Setan Ngeloler sisih wetan. Dusun kula niku jenenge Ngelo sebab biyen wonten wit elo ingkang ageng. Omah kula niku paling eler paling wetan mula diarani Ngeloler Setan. Kelurahanipun Beluk lemahe ngembel menungsane padha celuk-celuk. Kecamatanipun Bayat, Bayat niku saking tetembungan kuno patembayatan maknanipun paseduluran. Miturut serat Centini, pirsa serat Centini jenengan. Centini niku kancane Centono. Serat Centini niku nyebutake bilih nate nalika kerajaan Mataram kuno Pangeran Cebolang niku badhe lumampah tumuju Prambanan mampir wonten patembayatan. Wonten mriku piyambakipun disuguh daharan arupi tempe. Kamangka Mataram kuno niku watawis taun utawi abad ke-6 Hijriyah utawi 6 nggih 6 Masehi pangapunten. Ada dasar tetembungan ingkang dipun sebut dening Serat Centini kala wau seperangane manungsa niku mendhet kesimpulan bilih tempe niku pertama kali dibuat wonten kecamatan Bayat niku. Ten karangannya nenten tempe mboten? Kata nggih, tah niku asale keng mriku, Pak. Kabupatenipun Klaten Hadiningrat sowan kula mriki nuhoni dawuh saking pepunden kula guru kula Ustadz Abu Umar raih gelar supados ngaturaken pengawasan kandi irah-irahan kasebat. Jangkepipun angka kalih kawula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir Masjid Ar-Rahman lan sedaya pangurus masjid ingkang sampun maringi wekdal papan panggenan upo rampe sak cekapipun sajene nggih komplit ning ten mburi mriku nek jenengan mboten dicaosi mboten niku sesajen khusus nggih ta isine napa mawon Pak Ustaz rahasia niku yen ndak marai pengin ewan dene tentreme ati tentreme urip sebab menapa ingkang kedah dipun fahami manungsa niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala kanthi kalih perangan ageng. Perangan ingkang angka sepisan menika jasmani utawa jasad utawa raga para jamaah sedaya. Ingkang angka kalih menika rohani utawi jiwa. Jiwa kalih raga menika disingkat dadi jiwangga. Jiwa dan raga kekalih perangan kalau kedah tansah dipun reksa dipun jagi dipun rumati supados tansah sehat briges trengginas nggih jiwanipun nggih raganipun magepukan kalian ngreksa raga utawi olah raga utawi among raga menika Pak Guru olahraga ingkang langkung mangertosi ingkang langkung mirsani langkung ana ing pamawas lega ing pitutur Pak Guru olahraga. Wonten Pak Guru olahraga mboten sing rawuh mriki? Angkat tangan. Kula caosi hadiah. Mboten enten wong semene akeh ora ning guru olahraga. Tukang maido enten mboten mriki? Oh enten monggo. Monggo. Pake kacamata. Mas sinten? Pak Guru itu sih muda tuh maruno gagah prakoso birowo tur sentoso. Monggo Mas. Asmanipun Mas sinten? Pak Zainuri monggo niki. Di lung diaturke nggih. Lung-lungan nggih mawon. Saking pundi Pak Zainuri? Sukoharjo. Alamatnya Jalan Ciu senes niku. Kula nate pengajian teng masjid, alamate masjid niku Jalan Ciu nomor sekian. Kula dadi horor, ku gak di wedangku gak tak ombe marai gelisan iki aku. Pak Zainuri. Wonten setunggal kitab dipun serat kanthi irah-irahan Al-Barakatu fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Keberkahan kang nerangake kautamane wong-wong sing tansah asai beraktivitas lan tansah obah. Maknanipun Islam niki ndawuhake umatipun supados asring obah. Nggih. Sebab nek ora obah kuwi wong mati ora obah, yen obah kanggo ibadah. Modelmu medeni bocah. Wewe apa piye ngene. Dados dipun sebat bilih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku salah satunggalipun manungsa ingkang paling kathah nglampahi lumampah ingkang paling kathah melampah sak ngalam donya niki para jamaah sedaya. Ananging elo ing kahanan justru malah negara Indonesia niki kalebet negara sing bangsane niku males melaku. Nggih napa mboten? Amalan ajeng BAB men buang air besar nggih, guwak banyu gedhe kan kali sampai ngomah yo sida numpak montor iki. Padahal nek melaku semenit, rong menit gitu. Sida numpak montor. Le males melaku niku nemen awake dhewe niku. Utamine pun ten zaman modern iki. Kanjeng Nabi nalika tasih alit dititipake dumateng Khalimah Sa'diyah. Melampah Pak ngangon mendo. Nggih. Wonten pedalaman kota Mekah. Munggah gunung, medun gunung, menembus padang rumput, padang pasir, ngiring mendo cacahe atusan niku. Mila Nabi dawuh, ma min nabiyin, ora ana sawijining nabi illa wara al aghnam, kejaba nabi iku mesti tau ngangon wedhus. Sedaya nabi lan rasul wiwit Kanjeng Nabi Adam tumuju Nabi Muhammad niku sedaya nate ngangon mendo kabeh, Pak. Dadi wiwit alit nabi niku pun mlampah-mlampah. Nggih nalika anak-anak piyambake pun diajak kalih Kanjeng ibunipun ziarah melampah, lajeng Kanjeng ibu sedo wonten Abwa, bibar niku Kanjeng Nabi diopeni, digulawentah, dirumati dening pakne cilik Abu Thalib, diajak dagang ten negeri Syam, saking Mekah lumampah ten negeri Syam. Negeri Syam niku pun di Palestina zaman sakniki. Semanten ugi nalika sampun ngancik yuswa diwasa, Nabi ugi dedagangan piyambak nyambut damel kalih Khadijah. Lajeng piyambakipun asring munggah ten Jabal Nur wonten gua Hira, mang ngrasake munggah mereka kentekan bako sampeyan. Nggih, saka ngisor munggah ten gua Hira niku mengkis-mengkis. Ibar niku piyambakipun hijrah saking Mekah tumuju Madinah lumampah melih. Saben dinten setu Kanjeng Nabi melampah saking Masjid Nabawi tumuju Masjid Quba. Dados Nabi niku tiyang ingkang kathah melampahipun lan menganjurkan umat Islam supados ngatah-ngatahake melaku tumuju masjid. Wonten setunggal hadis ingkang sahih Nabi ngendika ngeten. Man sapa wonge ghasala wa tasala adus lan gawe adus. Yauma ing dina al-jumu'ati jemuah. Sapa wonge ing dina jemuah adus tur gawe adus. Pak Ustaz nek adus kula ngerti, nek gawe adus niku pripun? Pikiran dhewe. Nek bingung takon kalih Pak Ustaz, gawe adus ki piye karepe? Rene tak dusi napa ngoten? Boten, Pak. Nggih pokoke gawe adus. Wabakara wabtakara, banjur dheweke meruput, bisa meruput bersegera tumuju masjid salat Jumat. Wa masya walam yarkab, dheweke lumaku lan ora numpak kendaraan, melaku timik-timik dondong apa salak, Pak. Dadi motore dilereni dhisik, gagak rimang parkir dhisik. Nggih, mobile leboke garasi, melaku ten masjid. Wadana minal imam, banjur lungguh sak cerai imam. Wastama'a midangetake khutbah kanthi gemi, setiti, nastiti lan ngati-ati. Jumatan niku ngrungokke khutbah. Ora malah ngorok. Ya disawang wong sak masjid niku ambure kaya gembung tanpa sirah. Dungklu rumah saya punya khusuk, sebule nyepur. Orang. Khotib nganti pakai uang ngelus dodo, ya Allah. Nyeramai uang turu gitu, ya opo guno, opo no guno pahit dahi. Wa ansota dheweke meneng anteng, walam yalhulan orang nindakake perkara sing sio-sio. Syaratnya cacah pitu para jamaah. Adus, meruput, melaku, lungguh cerah imam, midang ngetakan khutbah kan di saestu kendel lan tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha, dheweke diparingi saben sak jangkah saka omah tumuju masjid sak langkah niku diparingi apa? Ajrul sanatin, ganjaran ibadah setahun. Qiyamuha wa siyamuha. Salat setahun, poso setahun. Diakei mangan apa niku sayur bening godhong kelor. Nggih, banyune banyu anget putih mawon. Insyaallah binaringan sih sehat. Syukur bagi kerso bekam saben wulanipun bekam niku. Sebab leloro niku manggone ten getih, diumbenana pil nganti sekintal. Nek leloro dibekam supados gerahipun ical. Jibril niku mandhap saking langit. Lihat awake gotot metekol brigas trengginas ning rohaninipun ingkang nandang gerah. Enten apa mboten? Nggih, mboten bungah panggesanganipun. Sarwa judhek, sarwa mumet menggalih perkara cacah loro. Siji, kedadian sing wis kelakon, nomor angka kalih gagas masa depan. Asyaitonu setan dalam satu lokasi. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Allah mengucapkan 7 kali rezekine awake dhewe dijamin. Mungsuh versus pangandikane setan, setan meden-medeni dengan kemelaratan. Pundi sing diyakini awake dhewe? Luwih percaya janjine Allah napa janjine setan? Janjine Allah nggih, normale. Ning kasunyatane ra mboten. Kasunyatane tesih kathah umat Islam sing wedi dumateng masa depan. Tandanipun wonten ibu-ibu kagungan putra cacah 3 tesih alit-alit didamelke susu, susu dicampuri endrin pestisida racun serangga. Anake 3 niku diombeni susu diracun. Satemah putrane cacah 3 niku tumekaning pati. Is dead, Pak. Terus ibu niki melu-melu ngombe racun. Muntah-muntah dibetoten rumah sakit, urip, Pak, selamat. Nalika dipun dangu Kanjeng Ibu kene napa paduka kok mentolo mateni anake cacah 3, le mangsuli ngeten niki, sebab kula niki wong sing ora duwe. Kula niki mbok rondo. Bojo kula minggat, mboten tanggung jawab. Urip kula melarat, sudra papeki, kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega. Kula niki kere gedibal 27, Pak. Pang bayangke. Menawa anak-anak kula urip, ora wuru sampeyan ya gur bakal dadi kere. Ora wuru uripe rekoso padha kalih kula. Alung anak kula-kula pateni sisan mumpung ijik cilik dosane rae neng mati mlebu swarga. Ben kula dhewe dadi mbokne sing nanggung panasi gedhe neraka. Sing penting anak-anakku mlebu swarga kabeh, kula tak mlebu neraka. Ngoten niku le mangsuli. Kula ajeng taken. Para jamaah nek krungu cerita ngoten iki reaksine pripun? Wah, menginspirasi sekali ya. Kok ya idenya cemerlang ya. Wah, aku tak melu-melu lah, ola menungso weng gitu. Enten mboten anake kirim barang sugih, barang gede dadi sugih. Enten mboten. Entek amek kurang golek. Enten mboten anake wong sugih barang gede dadi kere, enten mboten? Kata. Enten mboten wong sugih duwe anak, anake barang gede dadi wong sugih, enten mboten? Kata. Enten mboten wong kere melarat duwe anak, barang gede anake ya melarat, enten mboten? Enten mboten? Enten ta? Teko rene ra wong e. Dadi kula panjenengan sedaya mboten pareng ajrih dumateng masa depan. Mboten niku. Mila perkawis angka sepisan, mengke kula dadekke angka 2 mawon. Nggih. Sing nomor 1 sing paling wigati mengke. Supados panggesangan kula panjenengan sedaya niki tentrem lan ayem. Jasmani ini pun sehat, rohani ini pun ugi waras. Menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun timbake. Sepisan nunggalake Allah Subhanahu wa taala

kanthi pangibadahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab negari kesatuan Republik Indonesia Raya niki dipun wangun wonten sak nginggilipun piwucal tauhid para jamaah sekalian. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknane pun apa? La ilaha illallah. Asyhadu kula niki nekseni ya Allah wonten ngarsa paduka. An la ilaha pilih mboten wonten sesembahan ingkang hak ingkang wenang diibadahi illallah kejawi namung Allah kemawon. Maknane pun sesembahan sak liyane Allah niku dipun bucal kabeh, diguak kabeh. Sak liyane Allah aku ora butuh. Umat Islam betahipun namung dumateng Allah. Kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang sampun madep lan mantep ngerungkepi agami Islam ngaku dados pendereipun umatipun Kanjeng Nabi ning tasih nyambi ngibadah dumateng sakliyane Allah. Sesembahanipun kathah mboten mung nyembah dumateng Allah ning ya nyembah dumateng setan, kayu, watu, srengenge, lelembut sing bau reksa wonten pojok desa wonten gunung sak tengahing telaga, papan-papan sing wingit pun angker, jaminan panggesanganipun boten badhe manggih ayu ayom lan tentrem. Entenipun namung wedi kemawon. Tasih nggadahi kapercayan sampar wangke tali wangke. Oh, anak nomor siji kuwi ora kena rabi karo anak nomor telu. Nek nekat bakal mati salah sawijine. Nek kula matur anak nomor siji rabi karo anak nomor telu bakal mati karo karone. Nggih mboten? Apa iya arep urip selawase? Kan mboten mungkin. Mila wonten unen-unen ten bokonge truk niku, wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Atau niku sebab napa? Tahu kita bubrah, Pak. Keimanane pun longsor. Mboten tentrem uripe. Nggih. Nganti Joko sing pun wayahe rabi niku mumet, Pak. Sudet. Piye aku leh kongkon rabi iki? Bapakku cocok, mamaku cocok, aku ya cocok. Wong wedoke sing emoh karo aku. Bapakku cocok, mamaku cocok, sing wedok gelem karo aku ora pati cocok. Lah lambene nyungir. Aku kurang cocok iki. Giliran bapakku cocok, aku cocok, sing wedok cocok, mbokku ora gelem. Giliran kabeh wis cocok, wetone ora pas, jare Mbah Dukun harus dikandaskan.

karepe udele dhewe mbok dukune kuwi dilolos ujian ngono nggih. Yen bolong gulune ngene. Ora kena mangan gedang mas kuwi, nek mangan gedang mas iki jimat rondo ngangsu iki mejen iki. Kasiate mabur. Jimat jaran goyang, semar mendem kantil kencana, tunggul naga, naga kikik. Bunek, Pak. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangake dawuhake, sapa wong niku mboten manembah dumateng Allah, ajrihipun dumateng barang-barang mati sakliyane Allah, bakal saya ringkih, bakal saya ajur uripe. Ra'an Nabiyyu dipun sepat wonten setunggal riwayat Kanjeng Nabi nate mirsani rajulan sawijining wong lanang biadihi halqatun min sufrin, tangane niku nganggo jimat arupa gelang saka kuningan. Praktike tengene awake dhewe niku mboten mung kuningan mawon nggih. Gelang niku maneka warna, enten sing saking oyot, enten sing saking maneka warna. Faqala ma hadhihi, tumuli Kanjeng Nabi munduk pirsa dumateng wong lanang. Iki apa, Mas? Sing tak pasang ning tanganmu iki apa? Qala minal wahinah. Wong lanang ngelomang suli Kanjeng Nabi, gelang kuningan sing mapan ten tangan kula niki pinangka jimat kanggo ngawekani saking alwahinah, sekabeh lelara sing jalari ringkeh. Supados kula niku dados tiyang ingkang rasa gagah pitekso birawa tur sentosa. Kasinungan kadigdayan sing linangkung, bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. Yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wiso, banyu wendrin niku lho. Yen ngelih ngentekke lemper limo. Otot kawat balung, balung besi Pak kok tok ilmu. Pokoke ning balung tok. Sumsum gegolok, delamane pacul bokonge ceret. Ora tegas tapak paluning pandi. Qala inziha. Kanjeng Nabi dawuh jimatmu kuwi bredelen guaan. Fa innaha la taziduka illa dha'fa. Dheweke ora nambahi apa-apa marang kuwi kejaba saya ringkih. Jadi darun ini para jamaah yang kan tasih nganggo jimat mulai nanti berada diobong di gua. Iku mboten jalari nopo-nopo. Bukti ini kula kebal dibaca. Enten pak dokter niku nggawe woro-woro wigati. Sopo menungsane sing ngaku ora tegas tapak paling pandi moro ning kliniku tak suntik jarum, janji jarumku ora iso nembus kulitmu sing jarine kandel, tak opahi 100 juta. Antas dulu kisah pergi buat nenek saya mau rohani tu. Orang saya yang gugubang, yang gue suntik, maafkan. Janji jarum suntik orang isoh nembus kulitmu, ajeng diupai 100 juta. Enten pak dokter dah malu woro-woro. Dulu kisah pergi buat nenek saya teko, ni. Malah saya wanten itu kalau nate diduga ni dinding nom-noman lanang, isu-isu moro. Enten apa mas? Anu pak ustad, mbah bulan itu umur 120 tahun. Anu mboten mati-mati niku pripun? Lah kowe mbahmu ra mati tek marane nggone ustaz iki. Apa ustaz iki pembunuh? Nek pengen mati mbok jiret dadunge rampung. Nggih napa mboten? Kadang-kadang menungso niku nganggep duwe penganggep nggih, duwe penyono sing jenenge ustaz niku manusia nggih Superman. Nggih. Sekabehing perkara kemuskilan hidup, keruwetan urip nggih, mulai saking ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional niku ditakokke kalih ustaz kabeh. Nanti mbahne ra mati niku marane ngene ustaz iki. Lah kok ya aneh pitakane sampean iki mbah ra mati-mati dek marane ngene ustaz. Mboten karep kula ngeten lho, no. Mbah kula niku mboten mati napa no, gara-gara di nyawane digondeli jimate nggih. Rata-rata nggih, leh kula nemahi niku tiyang-tiyang ingkang duweni pekareman ngingoni jimat niku wonten niku matine rekoso wonten niku. La yamutu wala yahya. Terjemahane napa niku undlap undlup. Nyawane ndi metu ndi? Ndi ora. Sakniki kula sing takon, menungso niku nyawane ndi metu ndi ora? Penak napa rekoso?

0: mang wangsuli to. Apa jenengan bingung kula nggih dereng nate ngrasake. Mboten kudu ngrasake. Diobong mawon niku ora kosa mboten. Rekoso mbat mboten sah kudu ngrasake. Rekoso. Jone kok nyawa to, banyu niku uyuh niku. Di metu di ora niku rekoso apa penak. Iku jenenge apa niku? Anyang-anyangen. Urung nek ndoke mlebu metu niku. Nggih. Iku jenenge kebebelen niku. Sudah di ujung tanduk didenge malah mendelep meneh. Rekoso niku, Pak. Napa melih nyawa? Ila nek panjenengan kepengin husnul khatimah, gampang setanipun ampun ngingoni ji. Sing rekoso mboten ing panjenengan ki, Mbak. Anak putu tangga tepali bingung kabeh. Iki ndembah siji 120 wis ora iso ngrungokke okay, mboten saged lumampah mboten saged lenggah saged mung sare mpun wuto ning kok ya ora mati-mati nggih dadi jenengan nek nggih nguji mati ku mboten diarep-arep napa uripe malah diarep-arep napa matine niku nembe kacil akan ten ngalam donya terus kula matur mboten nenten jenenge jimat jenenge jin niku iso gondeli nyawane menungso mboten wonten wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha lan Allah ora bakal ngrendi-ngrendi Allah tidak akan menunda satu jiwa setunggalipun nyawa menawi sampun dumugi titi wancinipun mboten enten jimat gondeli nyawa niku mboten. Dados kok matine angel niku pinapa pasiksan saking Allah dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik jaluk pengayomane marang jimat e wontene umat Islam. Idza sa'alta menawa sira nyuwun fas'alillah nyuwun marang Allah. Wa idza sta'anta menawa nyuwun pengayoman fasta'in billah nyuwun pengayoman marang Allah. Mboten butuh jimat, Pak. Mboten butuh demit, mboten butuh nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon. Mboten ajrih dumateng warna ijo gading. Kula sampun mungsal wangsul liwat ten segoro kidul nganggo kaos ijo gading nggih mboten diuntal nyiroro kidul kula niku. Slamet seger wa waras. Mboten ajrih kalih angka 13. Enten mboten wong wedi kalih angka 13. Kathah, Pak. Jenengan nek tindakan hotel-hotel gede niku, kamar nomor 13 niku mboten enten. Lantai nomor 13 mboten enten. Dadi bar lantai 13 niku terus dadi lantai 12B. Bar 12B terus 14 ngoten. Kula nate dawuh niku dijatah kamar nomor 213. Diparingi kunci nggone ten dhuwur munggah niku. Gawan kula akeh krekelan munggah goleki kamar 212 bar 212 214 lagi kamarku ndi kuncine nggo nyogok apa akhire kula medhun meneh Mas panitia kamar 2013 mboten enten wong sudah dikasih tahu nomor kamare kok mboten enten piye dicek dulu pun kula cek ora enek kamare kula mah diseneni kok malah peserta daurah malah mbok unek-unekke ngono. Terus koordinasi kali pemilik hotel. Oh nggih, minta maaf Ustaz, memang kamar 213 memang tidak ada. Jenengan kula ganti kuncine mawon. Kira-kira wong niku nek duwe hotel niku wong sugih napa wong larat? Wong pinter napa wong bodoh? Wong kuliah napa wong ngarit niku? Ning ngenten lho wong kuliah entek-entekane ngarit enten. Kanca kula niku kuliah S1, Pak, jurusan perhotelan. Nyambuti gawe kon ngarit. Ngarite kan hotel tapi. Dadi wonten hotel mewah niku napa di desain alami. Nek enten tamu-tamu hotel teko dheweke niku kon dandan kaya Pak Tani terus kon etok-etok ngarit. Dadi sedina niku gur etok-etok ngarit. Ning gajine gedhe tak saestu niku. Ngarite mung pencitraan tapi. Mboten ngarit tenanan. Nggih. Dadi nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun, tauhidipun kedah dipun dandosi. Insyaallah tentrem ayem mboten wedi karo setan, mboten wedi kalih dedemit, lumampah niku ayem, Pak. Ning nek awake dhewe niku tauhide bubrah longsor wedi karo setan. Innamadzalikumus syaiton. yakti dhewe iku pinangka setan-setan yukhawifu awliya'ah sing medeni wali-waline setan fala takhafuhum mula sira aja padha wedi wa khafuni ning wedi sira marang ingsun Allah in kuntum mukminin nek kowe klebu golongane wong-wong sing iman enten lho wong melu pengajian rutin ten Masjid Ar-Rahman ing jirae nemen nggih iki wedi karo lembut iki cerita kula niku nate ngisi ten pondok niku pengurus pondok malah meden-medeni kula ustaz mengke dalu jenengan nyimpenge ten anu nggih omah kagungane jamaah ning omah niku suweng ustaz manggone wonten tengah kebon tebu ning niku omah gawat niku ustaz wis bene aku ngono nek bengi jam sisi nek dibagekke ampun kaget nggih dibagekke niku disapa gek sing nyapa ki sapa jebule lelembut niku pun enten seh ngisi pengajian ten mriku nginep ten mriku jare nggih di napa diganggu lah cerita-cerita ngoten niku kula mboten percaya Pak. Berusaha untuk tidak percaya. Penampakan niku wonten, memedi niku wonten, ning janjane longko Pak, jarang. Apa meneh kula diceritani wong mboten percaya. Jenengan ngerti dhewe mboten kula dhewe diceritani tangga kula. Aku ngono jenengan ora dhewe. Aku kono diceritani pakne cilik kok. Terus munyer-munyer karo-karuan niku. Jenengan ora dhewe, weruh dhewe kula, anggo mripaten jenengan. Nggih. Kula mboten percaya. Awang sing weruh mata kula dhewe men kula berusaha tidak percaya kok. Jenengan pitados napa mboten nek mripate menungsa niku kena diapusi? Percaya mboten? Percaya mboten? Percaya. Nek mboten percaya mang tonton epek-epek kula niku garise nyambung napa misah? Taruh kan jenengan. Wong kula kadang yo sok iki nyambung apa misah to kula. Netrani pun Kanjeng Nabi Musa kapusan jenengan pitados mboten? Nggih. Netrane Nabi Musa niku kapusan, mirsani tali, mirsani tongkat, kaya-kaya malih dadi ula. Padahal niku tetep dadi tongkat, tetep dadi tali. Yukhayyalu ilaihim mripate niku ditakhyil dening ilmu sihir, weruh tongkat niku kaya dene gremet, padahal mboten gremet. Lho niku netranipun Nabi napa melih mripate awake dhewe niki gampang kapusan. Mripat kula dhewe niku pun nate kapusan. Mantuk pengajian saking Gunung Merapi, udan ngejebreh jam 11 bengi, dhewe sepi lewat mbulak niku jenenge mbulak maling mati, Pak. Niku mbulak maling mati gawat kepati-pati jarene mbiyen dienggo mateni maling ten mriku. Nggih, kok kaduan udan niku mata kula niku asli ngagem shot nggih. Weruh wedon, Pak. Pirsa wedon? Wa ma adraka mal wedon. Tahukah kalian apa itu? Wedon. Pocongan niku lho. Kula langsung mak printing mak pengkorok niki apa cengkel kula niku merinding terus wulune ngadeg kabeh. Monggo ra nek wulune niki. Langsung kula merapal ayat kursi Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Kanthi pangajap muga-muga wedone ndang ilang. Nganti khatam niku ora ilang-ilang niku merinding kula. Bareng cerak niku jebule ning kayu dikeruduki bagor putih niku. Oh, basi yo aku. Niku motone menungso Pak kapusan. Weruh kelaras garing kenengane niku kaya gendruwo kok. Sini barang nyerak sana iku mripate menungso. Mila kula nulis buku judule Bekal Religi Seorang Pendaki. Nek jenengan krungu swara weruh barang sing kira-kira medeni harus berpikir positif dan ilmiah. Oh kae mung kelaras gendruwo kae wedon kae. Oh kae mung bagor ana swara hihihi kae swara luwak. Mboten niku saestu mengke mang cek musang birahi ten di YouTube. Iku suarane persis jebles kaya kuntilanak. Ya kuwi sing diarani kuntilanak. Iku jancane mung garangan niku, Pak. Garangan golek bojone ngoten lho nggih. Ning nek jenengan mentale pun kene pun ngompol kan nggon. Diprok. Nek udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. ingkang angka kalih nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun kedah iman kanthi madhep lan mantep dumateng takdir pepesten saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sebab kathah menungsa judeg bunek uripe sebab mboten gadahi iman dumateng takdir. Siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat pangkat, limo donya iku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelebu rejeki barang niku. Sing paling kathah gawe buneke menungsa masalah rejeki niku. Nggih napa mboten? Mikir nganti judeg leh kudu dodol jan ra payu-payu. Nggih, kancane dodol napa niku jenenge sing larisan niku lato-lato. Melu kulak lato-lato sak ton barang niku ra payu, pating glundul ning omah. Dadi sirahe nganti kaya lato-lato sirah. Piye ta ki? Kancaku dodol lato-lato sugih blegedu kene dodol lato-lato kok melabu nek ndasku. Inna yakti ahadakum salah suwi jineng sira yujma'u dikelompokake khalquhu kedadeane fi batni ummihi ana wetenge mboke arba'ina yauman suwene 40 dino arufa nutfah banyu koma atau air mani. Bar niku dosa sekawan dosa dinten melih malih dadi getih setetes utawa segumpal darah. Tambah 40 dino malih dadi daging setampel segumpal daging. Fayur salu ilaihil malaku banjur dikirim malaikat dening Allah nalika kula panjenengan sedaya yuswanipun pun 120 dino. Pinten wulan niku? 3 wulan. Jadi janin niku nek pun telung sasi nggih niku diparani malaikat. Fayanfuhu fihi ruh banjur diparingi nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat lan ditetepake takdire cacah papat niku. Umure, rezekine, nggih matine bejo lan cilakane. Jadi rezeki kula panjenengan sedaya sampun ginaris, sampun tinulis, Pak, ora bakal kijolan. Mula mboten sabunek judeg niki rezeki ingkang wigati kula panjenengan sedaya nyambut gawe kanthi gemi setiti nastiti ngati-ati ning ingkang prasaja kemawon wa ja'alna al-laila libasa ingsun dadekake wayah wengi kanggo leren wa nahara ma'asya wayah awan kanggo nyambut gawe. Ampun 24 jam digunakake kanggo nyambut gawe. Rezekine jenengan padha wae. Jenengan nyambut gawe 8 jam, kalian nyambut gawe 12 jam, rezekine padha wae, Pak. Asli niku nganggo sat. Ora bakal kijolan, Pak. Tenan. Sakniki nek buka warung modalnya 100 juta, buka warung modalnya 200 juta, rezekine kathah pundi? Kathah sing 100 juta napa sing 200 juta? Nek menurut teori kata sing 200 yuto ini nek miturut takdir urung karuan nggih mboten. Enten wong buka angkringan tendalan malah laris, enten buka restoran malah bangkrut terus. Mongko modalnya kata pundi? Kata restorane nggih carane kena ditiru rezeki tidak akan tertukar. Milo bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak sing merantau ten kutha raja dikongkon mulih pake kongkon mulih mbok enduk mulia le mulia ngancani bapak wis tuwa. Lah aku ning desa nyambut gawe apa to, Pak? Aja ngono kuwi. Kaya-kaya Gusti Allah ora bisa menehi rezeki jenengan nek jenengan mapan ten desa. Nggih mboten. Niku nyepelekke karo Gusti Allah. Nggih, paket men ten tengah segara tekan kok. Apa malih mung ning desa. Nah, bekti dumateng tiang sepuh niku dadi jalaran rezekine binukak dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu jodoh barang kula niku ngantek ditangisi Joko lho, nom-noman ustaz pripun kula niki. Lah piye kowe iki? Kok tekane karo aku ora mudeng uripku aku. Kula niku anu nadur, pirsa nadur kenalan kali cewek ajeng kula rabeni ping 10 ditolak terus kula niku. Lan iku sing salah sinten? Sing wedok napa kula? Ya ora ana sing salah, ancen urung jodhomu kok. Dadi piyambake niku nador kenalan kalih cah wedok ping sedasa, dheweke gelem terus ning wong sepuh niku wegah kabeh. Nang bayangke. Ora judeg sirahe niku. Jane aku ki payu rabu ta ora ta ya meneh. Saat niki bocah ini gue pun rapi, wes gue sabar, lo ake onon dulu, lo wes tekan titi wanci ini rapi gue. Tak pancen orang rap, orang rapi ya pancen takdir orang pun rapi. Saat niki pun rapi, angsal piantun setri lulusan S2, mang bayang gak? Mongko wong 10 niku nolak kabeh. Apa sing nolak apa ora getun. Yo ngerti ya mbek ora tak tolak cah. Mila mbak-mbak barang niku adik-adik remaja putri nek sekirane ditembung cah lanang sing saleh ya serasa ditolak-tolak. Nyungir sithik ra masalah gitu. Esuk merem ngene bismillah kula niati ibadah ya Allah. Ngoten niku. Wong nek nyumbang jenengan yo ora dijak kok aman gitu. Sing penting agamane saya soleh. Sing nyungir irunge tapi nek galak karo sing wedok miloro wae malah ciloko. Nggih. Niku ingkang angka kan kali iman marang takdir rezeki tidak akan tertukar. Ingkang angka 3 masalah utang niku lho. Sak saged-saged utang niku ampun ngantos ditindakake para jamaah. Agami Islam niki sampun nyebutake. Nggih, mapinten-pinten dalil ingkang nerangake bahayanipun wong sing utang. Utang niku pareng napa mboten? Pareng Pak ning wonten syaratipun siji. Dheweke duweni niat tenanan arep nyaur sing arep utang niku. Nggih. Jenengan niku nek kagungan utang arep jihad niku ora entuk lho. Saestu niku. Jihad niku kudu nyuwun izin palilah saking menungso cacah telu. Siji nyuwun izin palilah saking pemerintah kaum muslimin. Loro nyuwun izin palilah marang tiang sepuh kalih. Telu nyuwun izin palilah marang menungso sing ngutangi awake dhewe. Tak le bejo eneng apa le? Niki Gaza niki nembe gegeran. Ha terus kula ajeng mangkat perang mriku ajeng kula pateni wong Yahudi. Gamanmu apa le arit Pak le? Lah kok kowe rene ngopo? Lah kula nyuwun izin jenengan sebab utang kula kalih jenengan 2 yuta. Lah nek kowe mangkat ning Gaza njur kepiye? Nggih nek bejo kula mulih-mulih, nek mboten bejo kula mati ten mereka Pak le bejo. Lah nek kowe mati njur utangmu piye? Mula kula sowan mriki. Kon ikhlaske ngono nggih ora iso. Kowe aja mangkat jihad sik. Utangmu lunasono dhisik. Nek kowe wis lunas arep mati karepmu. Ngoten iku syariat Islam, Pak. Nggih. Kelebu njaluk izin palilah marang wong tua loro. Pak, Kanjeng Bapak, Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Kang Putra badhe matur. Kondo apa? Ajeng nyuwun izin kula ajeng mangkat jihad. Nek jihad piye? Ya engko nek mati nggih kula mati syahid, nek bejo nggih kula urip. Ora kena le Bapak simbok wis tuwa. Kowe aja mangkat jihad. Kowe ngopenono Bapak simbok wae. Kuwi ya kalebu jihad lho le. Nek wong tuwa mboten ngijini, mboten pareng mangkat. Dalilipun pun dianten nom-noman sowan dumateng Nabi ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul ini yektosipun kula niki uridul jihada ma'aka kula kepengen nindakake jihad sesarengan kalian paduka. Kanjeng Nabi dawuh kok kowe jek duwe wong tua loro pesih Kanjeng Nabi mulia ngabektia marang wong tuamu iku pinangka jihad kanggo kowe mulih-mulih dan iku dalil Pak mboten mung semangat hawa nafsu kelebu nyuwun izin palilah dumateng pamarentah kaum muslimin. Bahayane napa niku utang niku sepisan jalari jiwa kula panjenengan sedaya, nyawa kula panjenengan sedaya dadi ngelambrang, Pak. Ngelambrang niku mboten kok bergentayangan mboten. Ngelambrang niku maknane pun napa? Ngendikanipun Imam Suyuti mahbusatun an maqamihal karim. Jiwa niku dadi terpenjara. Dilebokake ana pakunjaran mboten saged nggayuh papan ingkang minulya sing dicawisake dening Allah Taala. Janjanipun menungsa niki lumebu ana ing swarga ning krana tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten swarga, terhalangi oleh utangnya. Ada dasar dawuh pengendikanipun Nabi, nafsul mukmin, jiwane wong iman iku ya mu'allaqatun bidainihi, gumantung marang utangnya. Hatta yuqda anhu, nganti disaur. Wonten riwayatane sipun Nabi ngendika menawa sira iku mati syahid, tsumma uhya, tsumma uqtalu fi sabilillah, mati syahid diuripke, mati meneh. Nggih diuripke meneh, mati meneh, mati syahid ping telu, nek tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten ing swarga, Pak. Nila ngati-ati kalih perkara utang. Nabi ngendika man asbaha ahadun minkum aminan fisir bihi. Sapa wonge salah sewijining sira tangi ing wayah esuk kanthi kahanan aman. Aman boten diuyak mungsuh, aman boten diuber utang. Tangi niku aman tentrem ayam penggalihipun. Syaraté napa boten diuber mungsuh, boten diuyak utang. Mu'afan fi jasadihi sehat seger waras awake wa indahu qutu yaumihi duwe jatah mangan sedina faka'an nama hizab lahu dunya iku menungso napa kaya-kaya diparingi swarga saisine bahayanipun utang ingkang angka kalih jalari urip niku dadi judhek lan jalari dadi cecungkrahan ing antawisipun menungso Islam siji marang sanesipun. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten iki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nate dawuh iyyakum waddain. Melayu wong adoh sumingkir sira kabeh saka utang, aja nganti utang. Fa inna awwalahu hammun. Sebab kawitane utang iku njalari rasa sedih. Wong niku nek duwe utang sedih napa seneng? Sedih to nggih. Ning elok ing kahanan kula niku nate maca iklan ten pinggir dalan tips dan trik supaya utang kita diterima ngoten. Jadi golek utangan itu angel to nggih, meyakinkan pemilik modal supaya memberi utang kepada kita. Lu malah diajari utang. Malahan bulet to uripe ning. Enten wong enggak ada prinsip urip ngoten iki. Pak Ustaz kula niku nek mboten duwe utang niku, mboten semangat nyambut gawe. Ning nek kowe nek kula duwe utang, wah aku utangku jek akeh, aku tanya sregep nyambut gawe. Nggih niku monggo mawon, tapi miturut syariat niku utang niku kawitane pun marai judhek, Pak. Sakniki napa mele utang riba. Enten tiang niku tangga kula niku nyambut damel sesasi angsal 20 yuta dereng mangan napa-napa niku. Mas, kula niki nyambut gawe sesasi untuk 20 yuta dereng mangan. Lho kok saged ngoten? Sebab 20 yuta niku mong kula nggo nyicil utang tok. Sing nggo mangan dereng entuk kula niku. Kula gede-gede la haula wala quwata illa billah. Lah nek kula sesasi 20 yuta pun rabi pindho kula. Nggih mboten. Usah tabu mar kok ya iwan. Lah niki 20 yuta dereng mangan napa-napa niku Pak, mang bayangke. Apa seneng uripe? Bunek mboten? Bunek. Dadi nek entuk 20 yuta niku sedih Pak, urung mangan aku cah. 20 yuta lagi tak nggo nyicil. Mila sak saged-saged utang niki dipun singkiri senadyan halal syarate kudu niat nyaur loro memang ditakar kalih kekuatane awake dhewe niku bakal iso nyaur mung niat tok gajine ora cukup kanggo nyaur utang kok nekat utang niku zalim Pak. Syarate tidak terpenuhi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng wonten hadis sanesipun nggih dipun sepatake bilih tiyang ingkang utang niku njalari dheweke dadi seneng napa ngapusi Pak. Seneng napa ngapusi niku ge wonten dalilipun. Engko sik sesuk engko sik sesuk niku nek le ngendika miturut pengalaman mbok menawi mboten leres. Ting niki dipun dukung dening dalil. Nyebutake wong utang niku mesti seneng napa ngapusi Pak. Saestu niku. Kejaba illaman rahimahullah tiang-tiang ingkang tansah dipun reksa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utang tanggal semene nyaur, nyaur tenan. Lah niki sae ning rata-rata jarang Pak wong ngeten iki. Longko. Mula kula kiambak niku mboten seneng utang. Kula kiambak mboten seneng ngutangi. Utang ya ora seneng, ngutangi ya ora seneng. Sebab nek utang judhek bunek uripe, nek ngutangi mung lara ati. Nggih. Wonten riwayat kalau Umar bin Khattab nggih, wonten kitab Al Muwatta nomor jilid angka 2, kaca 770 Umar kok ngendika iyyakum waddain, jauhilah oleh kalian utang, fa inna awwalahu hammun. Permulaan hutang adalah kesedihan, wa akhiruhu harbun. Dan kesudahan dari utang adalah peperangan, Pak. Katang to awake dhewe ngutangi barang ditagih malah napa niki? Putus persahabatan. Nggih napa mboten? Malah dadi mungsuh. Alah menungso kae nyawang kok sepet aku. Tak utangi biyen jarene pokoknya angger moro ngomongnya alun-alun kali ngelus-lus dengkul ngeten niki, wah niki pun indikasi kuat ajeng mulai utang. Assalamualaikum akhi. Pripun nggih saya mau ngomong. Kali ngelus-lus dengkul ngeten niki. Arep utang toh? Kula utang mboten seneng, ngutangi nggih mboten seneng. Jadi kula tidak menganjurkan jenengan ngutangi mboten. Lah terus pripun mangekke mawon? Kula ajeng utang, utang butuhmu pira toh? Sak yuta. Nyotake imang yuta. Niku sae jos, Pak. Calon ahli surga. Butuhmu pira toh? Sak yuta. Aku enake mung 50.000 nyopeken. Kuwi arep ngilani dadaku toh? Aku utangi 10 juta mung tak kok 50.000 ngene iki. Wis ngidone ra iku kowe. Ah niku jenenge ya wong weng meneh niku. Wis utang ditulungi ra matur nuwun malah malah misu-misu. Doa anti utang Kanjeng Nabi ngajari Allahumma fini bihalalika an haramik. Ya Allah, paduka cukupi kula, cekapaken kabetahan kula kanthi bondo ingkang halal. Lan paduka tebihake kula saking bondo-bondo ingkang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, paduka cekapi kula kanthi kautaman paduka ampun digawe kula niku mbutuhke menungsa. Syaraful mukmin qiyamuhu billail. Kamulyane wong sing iman iku nalika ngadeg nindakake salat wengi wastighna'uhu 'anil nas lan boten butuh dumateng menungsa. Ingkang sampun kebacut kagungan utang nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi saestu ndedonga maneng kupuja ngaturake pandonga panyuwunan wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Menawi estu-estu niat nyaur insyaallah Allah badhe asung utawi maringi pambiyantu. Salah satun haqqun 'alallahi 'auduhum. Ana menungso cacah telu sing bakal diparingi pitulungan dening Allah. Al mujahidu fi sabilillah, wong sing jihad fi sabilillah. Wal mukatibu ladzi yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirine. Nek jaman sakniki kaya wong utang kepengennya nyaur. Wanakihul ladzi yuridul afaf, wong sing kepengin rapi kanggo ngrekso jiwa lan raga sapa tumindak maksiat. Pengen nikah tenanan insyaallah dibantu. Pengen nyaur utang tenanan saestu insyaallah dipun bantu dening Allah. Lumantar cara-cara ingkang mboten apa? Mboten dipun sangka-sangka. Nggih? Dados menawi kepengin tentrem ayem atinipun, tentrem ayem panggesanganipun, kedah bertauhid dumateng Allah, iman dumateng takdir, nyingkiri utang ingkang angka sekawan ngata-ngatai zikir. Zikir wengi ingkang suwe. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mangerti akan di zikir marang Allah ati bakal diparingi tentrem lan ayem. Ingkang pungkasan wektalipun sampun meh telas nggih. Sregep ngangsu kawruh ngupati undhaing ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh syariat. Kanjeng Nabi ngendika majtama'a qaumun, ora ana sawijining kaum kang padha nglumpuk fi baitin min buyutillah, ana dalem ing antarane dalem-daleme Allah menika masjid, yatluna dheweke padha maca kitab Allah, kitab Allah, maca ayat suci Al-Qur'an, wa ya tadarasunahu fi ma bainahum, sinambi maos nyinaoni menggah makna tafsir lan suraosipun ayat, illa kejaba nazalat bakal medun alaihim marang kaum iku mau as-sakinatu rasatan tentrem. Pak enten wong niku pun bunek uripe judek penggalihipun memutuskan untuk gantung diri. Nek cara Jawa Timur kendat, nek cara Karanganyar ngelalu nggih. Dheweke pun mendhet jare ditalekke ten blandar, dijiritke ten gulu, pun ancik-ancik ten kursi, tinggal proses finishing. Finishinge napa? Disampar kursine niku. Mengke terus gandul genteyong niku. Oh, carane gantung mboten niku Pak Ustaz? Nggih. Jenengan ajeng praktek napa? Nalika tinggal proses finishing niku krungu kupinge tanggane nyetel radio isine pengajian. Nggih. Nek uripe nembe bunek ditinggal minggat bojone, rasa sedih, Rabi yo meneh mbok menawa Allah Taala maringi jodoh sing luwih soleh, satemah kowe pinaringan rejeki sing kathah lan barokah, pinaringan tedak turun soleh-soleh dadi jalaran kowe mlebu swarga. Oh iya ya. Ditinggal minggat bojo siji kok bunek. Mbok ratineh mbok menawa entuk sing luwih ganteng, luwih soleh. Sapa ngerti anakku sampean dadi kiai, dadi ulama. Pajar penggalihipun gara-gara ngaji. Milo ingkang nembe bunek asring-asring lenggah wonten majelis taklim. Nazalat alaihim sakinah, diuduni ketenangan, wa ghasiyat humur rahmah, digerujuk sihwilasanipun Allah, wa haffat sumul malaikah, diayomi dening suwiwine malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, lan dipun sebat dipun banggakan dening Allah wonten ngarsanipun malaikat penghuni langit. Pekaten lan semanten mbok menawi menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken, sebab wekdalipun sampun dungkap dalu sampun telas ugi, ugi-mugi wonten guna paedahipun manfaatipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para rawuh sedaya, wonten lepatipun atur salat dawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subuh sito kula tansah nyuwun gunging samudra panaksama. Saderenge dipun cekapi kula enten buku niki judule Tolak Melarat Sido Sugih kagem jamaah sing saged mangsuli pitakenan. Sepisan sahabat sinten sing ngendikake utang kuwi kawitane judhek nggih entek-entekane pungkasane marai cecongkrahan. Sahabat sinten wae? Monggo, bapak-bapak. Luar nggih. Iya, monggo Pak, niki hadiah, Pak. Pitakenan ingkang angka maknanipun jiwane menungso niku tergantung dengan utangnya. Artinya napa wae? Monggo Pak. Oh, pun kliwat niku, Pak. Monggo jenengan. Pripun? Oh, nggih, leres monggo. Pertanyaan ingkang terakhir. Lho, ceramah napa nggih? Lho kok lali to? Supe kula. Enten usulan pertanyaan mboten? Kula nek kan damel pertanyaan iku ya Allah. Manfaat buruk manfaat kok buruk lho. Efek buruk nggih. Saking utang kalih mawon. Utang niku njalari perkara sing mboten sae kalih napa mawon. Sing ngajeng napa sugih utang ya. Monggo jenengan, pakai rompi. Membuat napa? Gelisah di siang hari terus? Nggih, nomor kalih? Nggih, leres pun kula anggap bener mawon ngoten ya. Alhamdulillah bukune sampun telas, kula nek kon nomboki nggih wegah. Tur nggih wektalipun ugi sampun telas, mekaten lan semanten. Oh wonten pitakenan. Mboten napa-napa lan. Oh niki wonten pitakenan ngendikane nggih. Ditambahi sithik mboten napa-napa, bagaimana bila tulisannya kok dagang dengan tempo waktu bayar nyicil, berarti mencicil ya. Hukum arisan keluarga untuk sarana berkumpul keluarga, dagang dengan tempo waktu nggih sah-sah mawon to nggih, sah-sah mawon. Nek sebagian ulama melarang nek tunai semene mengke nek dicicil regane napa niku beda, niku sebagian ulama melarang, sebagian ngeparengake. Lanjut mangga aja dumateng sedherek ingkang taken iki mengke saged dipun sinau dalil dari masing-masing pendapat. Dewantine arisan menika dikeparengake. Ning niku wau syarate, sebab wong arisan niku ora padha kalih utang to nggih. Kula nyetor 50.000. Entuk arisan dikopiak metu jeneng kula, mulene nggawa 10 juta. Lah kok urun 50.000 kok dadi 10 juta, terus sing liyane duwite sinten? Nggih duwite para peserta sing kula silih. Suatu saat kula kan kudu nyaur to nggih. Dadi wong arisan niku utang, Pak. Nek utang syarate niku kudu niat. Nggih, nyaur ora kena menunda-nunda. Angka kalih dijumbuhake karo kekuatane. Nggih, gajine sesasi 2 juta. Melu arisan
1: sesasi sak yuto, keluargamu diturai sak yuto. Niku cetoram ampun niku. Mboten sah melu arisan. Ini nak sekiranya arisan niku urunane sekedhe jenengan yakin saged nyaur mboten napa-napa. Lan prayogine pun dipun tulis utang niku. Sebab kata wong niku mblenjani utangipun sebab mboten ditulis lan mboten wonten apa? Saksinipun. Semanten niku arisan kurban, sak uger nggih. Bayari niku tepat waktu terus yakin saged nyaur mboten apa-apa. Bagaimana jika kita nopo niki? Apa iki? Membiarkan keluarga di rumah untuk beribadah, apakah kita berdosa? Keluarga tersebut seperti simbah atau paman tante. Bagaimana jika kita membiarkan keluarga Nasrani? Bagaimana jika kita membiarkan keluarga Nasrani di rumah untuk beribadah, apakah kita berdosa? Keluarga tersebut masih simbah atau paman tante. Nek panjenengan kendel mawon ateges mboten nyanjangi, mboten ngaturake dakwah, sae lumantar pandonga, sae lumantar lisan, sae lumantar napa nggih peringatan, utawi nyuwun tulung dumateng tiyang sanes sing dihormati dening simbah kala wau supados lumebet agami Islam. Estu-estu kendel dan membiarkan sama sekali jenengan dosa, Mak. Nggih. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kedah dipun dakwai sekedik mboko sekedik, nek mboten kasil awak dhewe pun mboten dosa. Sebab hidayah niku kagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dawuh innaka la tahdi man ahbabta yakti siraiku ora bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani, walakinallaha yahdi may yasha, ananging Allah wae sing bisa menehi hidayah. Ning kula pinas sedaya nggadahi kewajiban napa mendakwahi lan ndongaake hidayah kagem sanak kadang nggih napa malih keluarga ingkang dereng lumebet wonten agami Islam. Nek dheweke nindakake ibadah nggih pun kajenge, ning nek jenengan dijak ibadah yo le aku terno ning gereja mboten pareng. Yo le aku terno ning tempat ibadahku mboten pareng. Kula riyen adike simbah kula niku tiyang kafir sedo nggih kula mboten mara. Mboten layat. Nggih, wong Ali bin Abi Thalib niku matur dumateng Kanjeng Nabi. Tu Kanjeng Nabi, wong tua sing kafir niku pun mati. Sapa niku? Bapake dhewe. Kanjeng Nabi dawuh wari abaka, pendemen bapakmu. Dadi nek dereng wonten sing ngurusi, awake dhewe mboten napa-napa ngubur. Ning nek wonten sing ngurusi pun mboten sah nderek cawe-cawe. Sebab biasane pun momen kelahiran, momen kematian identik dengan aktivitas ibadah. Nggih mboten. Wong Islam nek mati enten syariate mboten? Enten disolati, disujeni, dimandikan. Tiang kafir semanten iki wonten ibadahipun. Lan kula pinasedaya mboten pareng menghadiri ritual ibadah tiang-tiang kafir. Wallahu ta'ala. Badhe tanglet pripun kiat-kiat supados urip menika tentrem ayem tansah optimis senadyan tansah kekurangan babagan materi. Contohipun. Lah niki wau sak jam kan kula matur niku. Mengke dipun midhangetaken melih pengawasanipun kiat supados tentrem ayem sebab tansah kekurangan. Janjane rezeki peparingipun Allah niku cukup, Pak. Awake dhewe niku rumaos mboten cukup sebab bandingke dumateng tiyang sanes sing luwih bandane tinimbang awake dhewe. Ning nek bandingake dumateng tiyang ingkang langkung rekaos panggesanganipun enteng urip niku, Pak. Patokan minimal cukup niku napa? Kados dawuh Nabi, tangi wayah esok aman. Mboten diuber mungsuh. Mboten duwe utang, angka loro sehat, angka telu duwe jatah mangan sedina. Niku nek gelem syukur, pinter syukur, panggesanganipun insyaallah tentrem lan ayem. Ten buku tolak meral sida sugih niku kula serat. Kanjeng Nabi ngelampahi panggesangan kanthi sarwa prasaja. Mang bayangke, Nabi niku nek sare wonten sak nginggilipun hasir, tikar daun kurma, Pak. Ngantos wungu saking sare ngeblat pipine Nabi, awake ngeblat ngetok niku nam-naman godhong kurma niku.
0: Umar bin Khattab nganti nangis Kanjeng Nabi. Paduka menika nggih tetungguling para satria utama. Ning kene napa gesang kok sarwa rekoso ngeten iki. Nabi dawuh, "Apa urusanku karo panguripan kadonyan?" Kanjeng Nabi niku nate ngantos kalih wulan, Mbak. Mboten dahar napa-napa kejaba kurma kalih banyu putih. Jenengan kuat mboten? Seminggu mawon mangan kurma ro banyu putih tok. Ya di jus no jus ra nganggo gula, ora nganggo kok. Nganggo susu barang. Kurma tok kalih banyu putih. Nggih, pawone Nabi mboten medal peluke, ateges mboten nate masak. Mergo mboten enten sing dimasak. Aisyah nembe diparani wong lemes niku nyuwun panganan. Aisyah mlebet wonten dalem, mboten enten napa-napa sing saged diparingi, kejaba kurma cacah telu. Rumah tangga Nabi tidak memiliki harta makanan kecuali kurma cacah telu. Telu niku sedekahke kali wong lemes. Aisyah pun mboten gadah napa-napa. Ngantos dumugi sedo, sederenge sedo Nabi menggadaikan baju besi. Dijolke napa? Dijolke makanan pokok. Dijolke gandum. Gadheke kelambi kanggo tuku beras nek cara mriki. Ngantos dumugi sedo mboten kuat nebus baju besi nipun. Niku panggesanganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning napa Nabi bunek mboten bungah. Sebab napa? Pinter syukur. Saking syukure Nabi niku salat dalu ngantos abuh-abuh sukunipun. Ngoten niku. Akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanamkan dalam hati kita rezeki Allah cukup, cukup, cukup, cukup. Dan tidak akan pernah tertukar. Nek kepengin kae ora duwe duit ya berarti kuwi dudu rezekiku. Sabar dipun nikmati mawon gesang niki. Ampun dipikir bunek dipun imani takdiripun Allah. Takdir dumateng iman, dumateng iman dumateng takdir iku mboten sampurna kejawi iman dumateng patang perkara. Al ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Maknanipun Allah mangertosi sedaya takdire makhluk niki. Wal kitabatu takdir sedaya makhluk niku sampun sinerat tinulis ginaris. Mboten saged owah gingsir. Angka 3 Allah ngersakake takdir sedaya makhluk niki. Jenengan suke wis dikersakake dening Allah senajan ra ngopo-ngopo. Iki kula enten doa rahasia nggih nek kula sanjangke jenengan yang ampun dikandak-andake wong lho nggih. Iki rahasia tenan lho niki. Kanjeng Nabi mboten nate ndhawuhi awake dhewe golek gawean niku mboten nate. Minta pekerjaan niku mboten nate Nabi ndhawuhi. Nabi dawuh kula penyang sedaya supados nyuwun rejeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa fi riwayatin wonten riwayat sanesipun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a. Rejeki sing jembar wiar amba bawira. Wa shifaan min kulida lan tombo saking sedaya penyakit. Jadi nek ndonga jenengan, ya Allah, kula nyuwun rejeki sing kathah, nyuwun rejeki sing barokah, tambahilah rejekiku, luaskan rejekiku, berkahilah rejekiku, kurangilah pekerjaanku. Matok mboten? Nek jenengan njaluk gawean, gawean terus, Pak. Rejekine ra ono. Ukur dalan, dalane gatel mbok kukuri ngene. Ngantek tiker drijine ra ning wong baji ngene. Enten mboten wong niku nyambut gawe ning tolah, toleh ning rezekine akeh. Enten mboten? Enten, Pak. Kula nate ningali nek jenengan ten Masjid Nabawi, si setiap pintu Masjid Nabawi niku enten wong nyambut gawe mung tengok-tengok ten kursi niku. Nggih napa mboten? Enten kursi gedhe dheweke mung lingguh ning ngarep masjid. Pintu-pintu Masjid Nabawi niku. Nganggo kacamata ireng, nganggo jubah, nganggo sorban. Kadang dolanan HP. Nyambut dekat yang tolah ya tuh nikita. Kalau tekon kali usah telut view usah. Niku tiang niku nyambut gawe nopo. Nyambut gawe yang tolah ya tuh niku. Nek gua cuma gede rau mau wira mekakat nih. Sebab dewi dua nih pangkatnya nopo ya. Gue tuh mau terus nopo nih. Seneng banget jenengan. Nek kongkong tunggu lawang Masjid Nabawi gak gaji nih gede nih. Nih rakyat tangeh lambon. pokoknya dengan ya Allah tambahilah rezekiku, berkahilah rezekiku, kurangilah pekerjaan. Dungane jaluk gawean wae mulo 24 jam waktune gur entek dienggo nyambut gawe nganti ra kok berngaji, ora kok beribadah, ora kok bertaklim. Nauzubillahi min dzalik. Mekaten lan semanten sampun jam 09.00 dalu kirang prayogi menawi kula matur langkung kathah sepisan malih menawi wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing traksi lolan subosito kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama matur nuwun dumateng sedaya jamaah ingkang kersa rawuh matur nuwun ugi dumateng sedaya takmir masjid ugi-ugi panjenengan tansah dipun ganjar dening Allah rezeki ingkang kathah lan barokah cukup kanggo gawe omah turah kanggo tuku sawah kalih ziarah Mekah Madinah matine husnul khatimah melebu ana sajroning jannah saklami-laminipun. Allahumma amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridha dan inayahnya. Semoga selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Surah Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Bagaimana kabar antum sekalian pada pertemuan malam hari yang bertugas Khairuddin? Kemarin ditemani oleh Mas Fernanda Rio ya, insya Allah biasanya yang hari Jumat bisa sama saya. Kemarin bersama Mas Fernanda Rio, dan kali ini kita akan sambung bersama Khairuddin lagi Sabtu malam Ahad membersamai para pendengar tentunya yang besok berlibur atau besok berkumpul bersama keluarga. Stay di Radio Suara Al-Iman agar kita dapat mengambil manfaat dan mengunduh materi-materi yang dapat menambah keimanan, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, kali ini di Sabtu edisi 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026 telah berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Kita akan masuk ke bulan Zulhijjah insyaallah, dan banyak sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah yang bisa kita laksanakan seperti puasa sunnah, kemudian yang ingin berkurban, kemudian juga yang ingin berinfak juga di bulan-bulan haram yang tentunya mendapat banyak keutamaan di bulan haram. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya, bulan haram itu insyaallah. Dan para pendengar dapat mengerjakan banyak aktivitas di bulan-bulan haram yang kita dapat mengambil manfaat tentunya untuk kita kelak di akhirat insyaallah taala. Pada malam hari ini Surabaya cukup ramai, cukup padat kendaraan, tentunya kita meninjau agar hati-hati ketika berkendara yang sedang keluar bersama keluarga yang mendengarkan Radio Suara Al-Iman dari kendaraan. Hati-hati karena Surabaya kota ada acara wali kota sepertinya ya. Tadi saya perjalanan cukup padat jadi sangat-sangat macet ya. Jadi carilah area-area tempat yang tidak terlalu mengantarkan ke kemacetan. Mungkin di tempat-tempat lain yang ada di Malang juga musim-musim liburan ya, biasanya keluarga yang ingin ke tempat-tempat dingin di Malang, kemudian di Batu, di Trawas, di Mojokerto, tempat-tempat dingin tentunya akan ramai dikunjungi wisatawan. Tentunya harap berhati-hati ketika berkendara dan jangan lupa membaca doa ketika safar ataupun berkendara agar kita diberikan keselamatan dan keberkahan ketika bepergian. Baik, malam hari ini bersama MC yang bertugas, sebelum kita masuk dan menyiapkan request-request para pendengar. Tadi cukup panjang ya kajian sebelumnya, ada kajian Islam bersama Ustaz Abul Aswad Al-Bayati tadi cukup memakan waktu. Semoga tidak membuat para pendengar menunggu. Dan tentunya lain juga yang masih terlalui hujan, kita banyak-banyak bersyukur karena nanti jika sudah musim panas kadang minta hujan, tapi jika sudah musim hujan minta panas. Kita harus banyak-banyak bersyukur di musim apapun ya insyaallah, seperti itu. Kita masuk di sesi pertama. Sebelum kita bacakan request dari WhatsApp. Kita dengarkan dulu nih request dari voice note. Ada Mas Leandro Islami sudah mengirimkan voice note. Kita perdengarkan dulu sebelum kita bacakan request dari beliau.

juga dua kisah sahabatnya nanti bergantian. Kemudian di sesi di request selanjutnya, di request yang sudah masuk, yaitu ada dari pendengar kita dari Teloganyar Lamongan, ada Ibu Yusuf di Kota Lamongan. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu malam hari ini. Apakah di Lamongan hujan? Semoga tetap menjadi penyemangat kita di kala musim transisi ini, jaga kesehatan dan jaga imun. Malam hari ini Bu Yusuf merequest ingin dihadirkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan krunya Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Kita akan siapkan dua pendengar kita ini, ada Mas Leandro dan Ibu Yusuf. Tentunya nanti bagi para pendengar tercinta yang lainnya yang ingin menyapa, boleh nih langsung dikirimkan requestnya, yang mungkin masih berkumpul bersama keluarga karena besok hari libur ya, boleh nanti menyusul requestnya. Nanti kita akan jeda, nanti waktu sudah masuk request yang mengirimkan requestnya, kita akan jeda dan kita akan bacakan juga request-request yang baru saja masuk untuk menambah semangat para pendengar merequest di Radio Suara Al-Iman. Baik, kali ini kita perdengarkan, berikut ini selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
1: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik.

karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhoinya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Taib, alhamdulillah, khotriman para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan urutan brutal dan kisah sahabat tadi yang sudah direquest oleh dua pendengar kita, ada Ibu Yusuf dan Mas Leandro Islami yang sudah mengirimkan requestnya. Kita masuk di sesi selanjutnya bagi para pecinta Aliman, pendengar setia Radio Suara Aliman, dan para pemirsa, pemerhati Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini masih bersama Khairuddin yang bertugas. Semoga dapat membersamai para pendengar dari studio Radio Suara Aliman. Semoga Sabtu malam ahadnya dan waktu menjelang liburannya dapat membuat para pendengar lebih semangat lagi dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan insya Allah ta'ala di tanggal 24 Mei ada kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far bersama dengan Ustaz Mariono, Al-Ustaz Dr. Mariono Habibullah ta'ala. Tentunya kajian Islam membahas tentang seputar bulan Zulhijjah. Nanti ke ada keutamaan, ada tanya jawab juga seputar kurban. Harinya ada hari Ahad ya, kalau tidak salah 24 Mei. Di lokasinya ada Masjid Jami Mekah Surabaya, mulai dari pukul 7 hingga menjelang zuhur insyaallah. Para pemirsa, para pendengar dapat hadir di majelis ilmu untuk meramaikan kajian Islam Ilmiah membahas bulan Zulhijjah, keutamaannya, kemudian juga ada tanya jawab seputar kurban bersama pemateri-pemateri yang kita telah hadirkan. Ada Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, salah satu lulusan Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada guru kita, direktur kita Aliman, Al-Ustaz Dr. Mariono Hafidzullah ta'ala. Baik, itu dia informasi yang kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan membacakan request dari pendengar kita selanjutnya. Request yang selanjutnya direquest oleh pendengar kita, ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Kota Surabaya. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu malam hari ini bersama suami. Ibu Budiana merequest surah Ar-Rahman dengan qari yang ingin dihadirkan ada Syekh Hani Arifai kali ini. Kemudian ada surat dari Ibu. Semoga tidak salah, nanti kita putarkan dua tema. Ada satu tema renungan suratku untukmu, kemudian nanti ada tema lagi dengan tema mutiara nasihat ya. Kalau yang renungan tadi suratku untukmu, kemudian ada tema lagi untuk yang mutiara nasihat. Tidak ada suratnya tapi dengan tema curahan hati seorang anak kepada ibunya. Ada juga tema ibu. Mungkin kita angkat yang tema ibu ya. Nanti setelah renungan suratku untukmu, kita sambung ke mutiara nasihat dengan tema ibu. Semoga dapat mewakili untuk requestnya Ibu Budiana. Nanti bisa dipilih dan diingat-ingat. Yang pertama kita hadirkan dulu renungannya, yang kedua adalah mutiara nasihat dengan tema ibu. Baik, tentunya juga murotalnya juga kita sudah siapkan untuk Ibu Budiana. Dan pakar bagi para pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin membersamai kami, masih bisa mengirimkan requestnya hingga pukul 11 malam nanti untuk dihadirkan request-requestnya. Dan langsung saja kita perdengarkan bersama di sesi berikut ini. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan semoga dapat menemani aktivitas para listeners. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahimah antum. Rahimahan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil al-jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai.

5, yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan, ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal, demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semuanya. Jasa dan kebaikan orang tua, hak orang tua sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. وَفِصَالُهُ فِي أَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapehnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 2 cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rizki untuk kita, dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya, muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk

untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya A atau membentaknya, dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Ya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya, dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya, 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu, bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih, mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain bahwa Yahya Al-Barmaki pernah dipenjara dengan bapaknya. Waktu itu adalah musim dingin. Bapaknya tidak bisa wudu dengan air yang dingin. Apa yang dia lakukan? Dia ambil bejana berisi air. Dia berdiri, dia dekatkan bejana tersebut di lampu sampai pagi, sampai mau subuh.
Bahkan ketika lampunya diambil oleh polisi, dia pun selalu mendekap bejana tersebut agar hangat bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jumbo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
1: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman."
2: Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

0: ada.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.
1: Lahu

0: awal.
1: Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbu samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhidhu

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran? Sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.
1: Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, wa farihu bil hayati dunya, wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata'.
0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: ada.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
0: Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anha. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris. Mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Urbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi.
peperangan melawan raksasa kerajaan Adikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." Qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah." Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini
masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat. Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih. Wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka. Ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah? Sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka. Sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah. Datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya. Sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa hendak membeli?
uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah sallam selalu mengingatkan hal itu. "Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia?
entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan. Membawa 200 ukiah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. Satu mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Ulbah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga. Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh. Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudhu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudhu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu
berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha-Mu. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim

pupuk kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah sallam berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan may yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah. May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah. Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya. Hendaklah berdiri. Kata Rasulullah. Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah? Yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut. Mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku.

Apa kata Abu Musa, sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana mereka menyikapi. Tapi khilafnya khilaf talut, khilafnya itu khilaf talut, khilaf kontradiksi, khilaf kontra, khilafnya itu benar-benar benturan antara satu dengan yang lain. Mana kasih contoh apa itu? Azan di telinga bayi saat lahir. Jadi aku duwe anak 10. Laki 10. Laki apa? Wis 10. Laki apa wis? Ngusulkan yang mana tuh? Wis ya. Anda punya anak 10. Alhamdulillah. Semuanya sehat. 4 di antaranya, 4 yang pertama 1 2 3 4 sudah hafal Al-Qur'an. 5 ke bawah masih jalan. 5 ke bawah masih jalan. 1 2 3 4 semuanya hafal Al-Qur'an. Kok ngomong ngurek? Ngomong apa? Ya, ada yang teringat bayi. Ke-10 anak saya enggak ada yang anadani. Nah, tapi di bidan suatu ketika ada di bidan, anak lahiran, anak belum pulang, ada salah satu ikhwa lahiran juga di bidan yang sama. Ustaz, diadzani mboten Ustaz? Monggo kalau mau diadzani atau gitu. Benar Ustaz. Jenengan kemarin adzan mboten? Mboten. Tapi saya adzan Ustaz ya. Silahkan kalau mau diadzani. Akhirnya diadzan di hadapan anak padahal kemarin enggak diadzani. Bidan itu kayak gede-gede pipian iki. Sak perguruan obedon. Kenapa ya kawan? Azan telinga bayi pada waktu lahir itu khilafnya tadhot. Antara yang mengatakan azan itu sunnah semacam Syekh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Syekh bin Bas rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya yang mengatakan mengazani bayi itu sunnah. Dengan yang mengatakan mengazani bayi itu bid'ah semacam Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu jelas-jelas khilaf tadhot. Taib, halal haram. Makan piting, wis, mangan piting. Nek aku ditanya, apa Ustaz hukumnya makan piting? Halal, nampak Ustaz, enak.
1: Oh no. Iku jawaban rawatnya bener yo. Masa halal gara-gara enak.
0: Tapi enggak saya ingkari. Di antara ulama-ulama Malikiyah dan di antara ulama-ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan kepiting itu haram. Makanya kalau kita mendengar ada kiai yang mengatakan kepiting haram, yuk bernawai lah. Memang itu salah satu madhab. Di antara madhab-madhab para ulama. Saya enggak benar itu kan, kepiting halal, yuyu haram. Ngerti yuyu enggak? Nah, kepiting karo yuyu itu kan satu hukum toh. Nah, kok sing paling gerobogetan itu, nek ono kiai terus ngomong kepiting halal, yuyu haram. Lah apa iki alasane? Kepiting enak e. Ngono. Iku ora bener blas itu. Ego rapen terplas itu. Kita bahaslah nanti kenapa. Nah, khilaf-khilaf semacam itu namanya khilaf talut, halal haram. Namanya khilaf talut, antara halal dengan haram. Khilaf yang kontradiksi, khilaf yang benturan, khilaf yang tabrakan. Khilaf yang ini yang tabrakan. Nah, khilaf talut itu ada dua. Khilaf talut itu ada dua macam. Yang kedua, penanganan kabar. Bener Pak, kabar Pak. Wah, jadi punya utang rek. Jadi gara-gara ini punya utang. Khilaf talut itu yang enggak namanya, kan? Khilaf talut itu ada dua macam. Ada khilaf talut yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang tidak dianggap. Khilaf yang tidak dianggap. Maksudnya, ya memang pertentangan tapi gak dianggap. Ada pertentangan tapi gak dianggap. Dan itu faktornya banyak macam. Pertama, karena ini masalah yang pakem dalam agama. Bukan ranah ijtihadiyah. Atau mungkin tidak ada dalil yang mendasarinya. Atau mungkin dianggap ada dalil tapi benar-benar salah dalam pendalilan. Biasanya khilaf jenis ini
1: itu khilaf antara perbedaan antara ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah biasanya, tapi nggak mesti. Ada aja khilaf di antara tubuh ahlu sunnah yang masuk jenis ini. Khilafnya itu khilaf tadhad. Karena nanti kita bahas kenapa kok terjadi ketergelinciran. Kenapa kok terjadi? Antum tahu nikah tahlil? Kajian fikihnya sampai mana? Anda tuh sering nasihati. Dalam satu komunitas, kajian itu hendaknya dipadukan antara tiga. Minimal yang wajib ini, yang lainnya sunnah. Setelah Quran sama bahasa Arab kita maksud ini. Setelah Al-Quran, ngaji tahsin itu sama ngaji bahasa Arab ya, belajar nahu. Kajian syar'inya itu yang wajib tiga. Dalam satu komunitas, enggak satu masjid loh ya. Satu komunitas itu ya satu komunitas. Jadi nek ngaji di kene ya wong-wong iku sing teko, nek ngaji runo ya wong-wong iku sing teko, nek ngaji runo ya wong-wong iku sing teko, itu namanya satu komunitas. Kalau saya mengatakan misalkan di gereja kota itu kan kecil. Itu satu komunitas. Aku ngaji nang dhewe ya iku wong sing teko. Sing susah itu kan khutbah Jumat di gereja itu. Saiki nek kene jamaah iku. Sesuk di kono jamaah iku. Sesuk di kono jamaah iku. Jadi gak ngulang. Padahal nek khutbah Jumat ngulang tuh enak lho. Kaget persiapan. Jadi khutbah Jumat pekan pertama misalkan di Gresik, khutbah Jumat pekan kedua misalkan di Lamongan. Ngono ku pompo enak wis kan karo turu iso. Napa kaget enggak kaget persiapan. Tapi wis Jumat pertama misalkan di Gresik, Jumat kedua di Gresik, Jumat ketiga di Gresik, itu pening gitu. Jadi kenapa? Wong podo. Itu namanya satu komunitas. Kalau dalam kajian ya, kon yang satu komunitas. Tolong kajian itu mencakup tiga hal. Akidah manhaj itu yang pertama. Hukum, fikih, ibadah, muamalah itu yang kedua. Yang ketiga tarbiyah. Akhlak, adab, tazkiyatun nufus. Ini harus satu kesatuan. Jadi ngaji itu ada akidahnya dan manhajnya. Ada hukum, fikih, muamalah, dan fikih ibadah. Ada fikih ibadahnya, ada fikih muamalahnya. Yang ketiga, akhlak, adab, tazkiyah. Itu menjadi satu kesatuan utuh. Satu kesatuan utuh dalam satu komunitas. Kalau mempunyai waktu lebih, monggo ngaji-ngaji yang lain, waktu ilmu alat, ilmu ini, ilmu itu tuh kebaikan. Tapi tiga pokok ini jangan tinggal. Dalam satu komunitas, ingat ya, enggak harus satu masjid. Jadi enggak harus jadi satu masjid. Taip. Nih, ngomong-ngomong gitu tadi. Nikah tahlil itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'anallahul muhallil wal muhallalalah. Allah itu melaknat orang yang melakukan nikah tahlil dan yang muhallal, yang dinikahi tahlil, yang diproses gitu, yang diinginkan, yang dituju, yang diharapkan. Yang penting nikah tahlil itu terlaknat. Mazhab jumhur para ulama mengatakan nikah tahlil itu haram dan dosa besar. Karena semua larangan yang terlaknat itu dosa besar. Ajaibnya Abu Hanifah mengatakan boleh, bahkan sedekah. Ini khilaf tadhad. Kalau saya mengatakan khilaf ini ghairu mu'tabar. Sampai pun di tengah-tengah tubuh ahlu sunnah. Kenapa? Tidak ada dalil yang mampu dipertanggungjawabkan untuk mazhab ini. Meskipun itu mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Rudami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ibtul Tahlil, beliau sampai menukil adanya ijma' tentang haramnya nikah tahlil dari Mutarrif Ibn Sikhir, salah satu tabi'in. Lepas dari masalah itu. Yang penting, khilaf talut ini secara umum, khilaf talut ghairu mu'tabar. Secara umum, muncul di tengah-tengah antara ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah. Secara umum. Tapi ada saja perselisihan ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah, itu yang khilafnya itu ghairu mu'tabar. Gak dianggap ada perselisihan itu. Jadi,
0: mampu disikapi tegas. Bagaimana kita menyikapi khilaf yang ini? Khilaf yang ini sikapnya bisa tegas. Ini yang hak, itu yang batil. Ini yang benar, itu yang salah. Ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang tidak. Kita mampu menyikapi itu. Kalau dalam khilaf yang ghairu mu'tabar. Yang ghairu mu'tabar. Patokannya apa yang ghairu mu'tabar itu? Patokannya adalah perselisihan itu tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Bisa jadi gak ada dalilnya. Bisa jadi ada dalil tapi fatal dalam memahami dalil itu. Salah fatal. Tidak ada rumusannya dalam ilmu alatnya. Atau dalil itu lemah dan benar-benar gak bisa dipakai. Ingat ya, lemah dan benar-benar gak bisa dipakai. Maka meskipun itu ditubuh halusunah sendiri, kita berani mengatakan khilaf itu talat yang ghairu mu'tabar, yang tidak dianggap. Itu ada, tapi sedikit sekali. Yang diantara halusunah itu sangat sedikit, nyinisa sekali. Yang ada, yang banyakkan itu adalah khilaf-khilaf semacam itu, adanya adalah antara halusunah dengan di luar halusunah. Tep, yang kedua. Makanya Natal di situ kebanyakannya antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Meskipun ada. Sikap kita jelas, yaitu membenarkan yang benar dan membatalkan, menganggap yang batil adalah batil. Khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar itu adalah khilaf yang bertentangan, khilaf talat yang kontradiksi, tapi sama-sama memiliki dalil yang kuat. Sama-sama memiliki alasan syar'i yang kuat. Memiliki kaidah yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebanyakan khilaf antara ulama-ulama sunnah itu di level ini. Itu di level-level ini. Kenapa? Gambarnya kayak tadi. Dalile podo beda memahami. Satu dalilnya tadi mana? Tentang masalah bani Quraizah itu tadi loh. Satu memahami dari titik kenapanya. Satu memahami dari titik zahir lafadznya. Tapi kan dalilnya sama. Dan betapa banyak perbedaan fikih itu dibangun di atas dalil yang sama. Dibangun di atas dalil yang sama. Ana punya ini misalkan. Ana kasihkan ke orang, akhi, monggo hadiah untuk antum. Dalam pikiran saya, kenapa tak hadiahkan? Karena teman sudah ngomong, Ustaz, sore nanti datang Ustaz Ana. Ana bawakan mushaf yang antum senangi. Yang antum senangi, antum pernah senang satu mushaf, Ana punya. Nanti sore, Ana bawakan deh. Nih, Ana bawakan. Ya karena Anda bawakan, kemudian mushaf yang saya punyai tak kasihkan orang. Masih baru padahal. Ternyata qadar Allah sore kurang teko-teko. Qadar Allah fulan yang janjikan itu kecelakaan kayak atau mushafnya itu hilang atau apalah gitu. Aku bingung, sekarang tanya Allah. Ini boleh enggak bagi saya untuk ngambil lagi, narik kembali? Terlarang. Mengambil kembali barang pemberian itu adalah terlarang. Jumhur ahlul ilmi mengatakan haram. Imamun Syafi'i mengatakan makruh. Enggak sampai haram. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Dalilnya satu, beda pemahaman. Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam Sahihain? Sabda Rasulullah SAW, "Laisa lana matsalus su'." Al-a'idu fi hibatihi kal kalbil ladzi yaqi wa ya'udu fi qai'ihi. Orang yang narik kembali pemberiannya itu koyo anjing muntah terus makan kembali muntahnya. Gaya berpikirannya jumhur para ulama ini itu gambaran yang jelek. Sesuatu yang digambarkan dengan gambaran yang jelek menunjukkan keharaman. Akhirnya haram. Nah, yang rada lucu itu cara berpikirnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Loh, kok haram piye toh? Wong Rasulullah SAW itu mengatakan, "Al-a'idu fi hibatihi kal kalb." Orang yang memberi, menarik kembali pemberian itu kayak anjing yang muntah lalu makan kembali muntahnya. Anjing muntah terus makan kembali muntahnya, itu haram apa enggak bagi anjing? Bagi anjing ya enggak, anjing gak ngerti hukum halal haram mo. Tapi kan elek lah, elek itu makruh. Anjing gerakas wis asung gerakas pisan. Yo boyo mangan liyane ngono ya ngene ya. Tetap gambarnya itu jelek tapi kan enggak haram. Ini siapa yang berani mengatakan anjing itu haram? Itu hanyanya Imam Syafi'i. Dalilnya satu, beda pemahaman aja. Ini beda, beda pemahaman. Itu namanya khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar. Jadi dalilnya sama-sama kuat. Pemahamannya sama-sama kuat. Yani cara berpikirnya itu sama-sama kuat. Hanya terjadi perbedaan yang kuat. Cerita-cerita semacam itu ya akhwan, berat banyak. Wanita kalau diceraikan oleh istrinya, ya akhwan, kualik. Wanita kalau diceraikan oleh suaminya dan dia itu masih wanita produktif, maksud saya itu masih bisa haid. Enggak hamil dan masih bisa haid. Itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tsalatsata quru'." Wanita yang diceraikan oleh suaminya harus menjalani masa iddah selama 3 quru. 3 quru dalam sebagian pendapat para ulama 3 kali haid. Dalam sebagian pendapat para ulama 3 kali suci. Imam Syafi'i dulu mengatakan 3 kali haid. Imam Syafi'i rahimahullah dulu mengatakan salah satu quru itu 3 kali haid. Saat itu beliau mempunyai seorang teman sama-sama alim. Alim dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa, dalam pokoknya selevel lah kalau Syafi'i rahimahullah. Namanya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Kok enggak kenal Ustaz? Ya sama enggak tahu kenalan. Ini kan ilmu sama ketenaran itu dua yang berbeda. Ono wong itu tower kenal tapi ora pate punya ilmu. Ada orang itu ilmunya mapan kokoh tapi enggak pate terkenal. Ada orang itu yang mapan ilmunya dan terkenal. Ada sing rakar-karuni. Sing rakar-karuni sing akeh. Iya ora paten duwe ilmu, ya ora terkenal. Tapi ilmu sama ketenaran itu dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Kenapa? Tenar itu kan urusan orang awam. Sedangkan ilmu itu urusannya para ulama. Nek dalam pandangan orang awam, pokoknya ustadz itu pinter ngomong, pinter orasi, guyono, ngono yo, memukang ustadz kala pengajian, wow, sebentar lagi viral itu. Tapi ustadz itu alim, tapi dia ngajar itu, i'lamu barakallahu fikum rahimallah. Nulis 10 menit turu apa jamai, puru plus, you know. Ustadz Irena, oh jadi undang neng, you know. Oh jadi undang neng, kau enak plus, you know. Padahal yang kedua itu jauh level keilmuannya. Jauh level nyeli ke keilmuannya. Makanya kalau dulu di zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir beliau itu mengatakan, Imam Jauzi itu pada tahun 400-an. Beliau itu mengatakan, "Al-faqih man sa'idal mimbar, man al-faqih indal awam man sa'idal mimbar." Orang alim menurut orang awam iku sing pokoke iso ceramah. Itu zaman biyen. Zaman saiki kaidah ganti. Al alim indal awam man kasura followeruhu. Ngono. Alim itu zaman saiki pokoke wong akeh, akeh followernya. Pake apanya zaman sekarang? Padahal belum tentu. Ana banyak menghormati para asatidzah yang ilmunya jauh lebih mapan. Ana itu menganggap diri saya kalau di hadapan beliau itu murid. Tapi antum namanya aja enggak kenal. Dan pernah mau dipublish. Tapi betapa banyak seorang yang masya Allah arba'in nawawi di atas katam, kadang-kadang turun katam. Nahwuni gak tembus mukhtarat. Tapi kalau ceramah memukau, semua terlagi viral. Dan jadwal langsung padat. Karena ketenaran dengan keilmuan itu dua yang berbeda. Dua garis yang berbeda. Ngomong apa tadi kinem? Oh iya, gara-gara Abu ini Al-Imam Abu Bait Al-Qasim Ibnu Salam ya. Ini dua alim ternama satu Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris Syafi'i, satu Abu Bait Al-Qasim bin Musallam. Kalau boleh dikatakan dua orang alim ini, ini dua sisi mata uang, enggak bisa dipilih. Enggak bisa dipisah. Yuk, kedua-duanya jago di bidang apapun. Dalam masalah fikih ini, Al-Imam Syafi'i itu dia berpendapat salah satu quru, tiga quru itu tiga haid. Al-Imam Abu Bait bin Musallam mengatakan tiga quru itu tiga masa suci. Suatu hari keduanya itu diskusi ilmiah. Semua diskusi ilmiahnya seorang alim benar-benar mencari kebenaran, ingin untuk mengetahui yang benar, ingin untuk mengikuti yang benar. Semua dalil paparkan, dalil Al-Qur'an, dalil As-Sunnah, dalil bahasa Arab, dalil kaidah-kaidah nahwu, dalil ini semua dipaparkan. Lama diskusi. Akhirnya keduanya sepakat untuk tidak sepakat. Ya maksudnya itu ini sampai di ujung diskusi enggak ketemu ujung pangkale. Imam Syafi'i tetap bertahan bahwa salah satu quru itu tiga haid. Imam Abu Bait Al-Qasim bin Musallam tetap bertahan salah satu quru tiga kali suci. Tapi keduanya sahabat karib, keduanya sahabat akrab. Pulanglah, keduanya pulang selesai masalah, tetap sebagai seorang sahabat. Pulang sampai rumah, Imam Syafi'i itu merenungi diskusi yang terjadi tadi pagi. Direnungi sehari, dua hari, tiga hari, ditelaah kembali, direnungi diskusi dia dengan Abu Bait Al-Qasim bin Musallam, renungi, lama-lama dia mengatakan, alhamdulillah, yang benar saudaraku. Sejak saat itulah beliau merubah pendapatnya, mengatakan salah satu quru tiga kali haid. Makanya dalam fikih Syafi'i itu kan ada qaul jadid, ada qaul qadim. Jadi qaul qadimnya itu salah satu quru itu tiga kali haid. Sedangkan qaul jadidnya, qaul pendapatnya yang baru, dan itu pendapat Syafi'i yang sekarang, yakni tiga quru itu tiga suci. Di tempat yang lain, di rumah yang lainnya, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam pun mikir perdebatan tadi, berdiskusi tadi, pikir panjang gitu. Dia terlihat kembali antara hujahnya beliau dengan hujahnya temannya, sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dipikir panjang, pikir panjang. Berhari-hari beliau mikir, lama-lama alhamdulillah, sahabatku yang benar. Al-Umam membalik kembali, membalik pendapatnya. Dari pendapat yang sebelumnya salah satu quru itu tiga kali haid menjadi tiga kali suci. Akhirnya saya ganti tapi beda. Ya begitulah ya. Begitu para ulama. Makanya saya itu heran dengan para asatidz dalam tanda kutip, apalagi para santri zaman sekarang, yang dalam masalah semacam ini, yang benar, yang sunnah, yang salafi adalah salah satu quru tiga haid. Di luar itu bukan madzhab salaf. Sampai yang tahu belajar pirang kitab mas. Sampai yang tahu ngatam no pirang ayat. Sampai yang tahu menghatamkan berapa kitab sampai berani mengatakan itu. Berani mengatakan ini loh yang hak, ini loh yang batil dalam khilaf talat yang mu'tabar. Ketegasan orang dalam fikih yang itu menunjukkan kekerdilan fikihnya. Karena berarti ngerti nih, gajahiku tipis koyok kipas. Ini orang ngomong, gua doa koyok ulo, weger, batil. Dan yang semisalnya, para ulama semacam. Makanya bahasa-bahasa para ulama dulu kalau dalam film-film yang mu'tabar itu, walladzi yatma'innu bihi qalbi, jadi yang lebih menenangkan hatiku. Walladzi ra'aituhu, setelah memaparkan pendapat, walladzi ra'aituhu, yang menurut pandangan saya, walladzi dhaharali, yang nampak bagi saya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa semacam itu. Mereka menggunakan yakni bahasa-bahasa semacam itu. Bahkan kadang-kadang baru memaparkan pendapat terus whisper. Yani whisper menggunakan bahasa-bahasa yang sesantun itu. Sesopan yang semacam itu. Itu yakni jenis-jenis khilaf yang talat memang kontradiksi tapi mu'tabar. Tapi itu adalah mu'tabar yang bertentangan. Dan cerita-cerita ikhwan yang semacam itu amat sangat ini banyak sekali. Itu namanya khilaf yang mu'tabar. Berapa menit lagi, Dur?
1: Masih ada satu, dua, tiga. Masih ada tiga poin. Ini dipastikan nggak selesai. Sampai sini ya, Pak. Berhenti dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Nantikan sampai poin yang ke-6. Padahal sebenarnya inti dari kajian itu di poin yang ke-7 sama ke-8. Inti dari kajian ini itu di poin yang ke-7 ke-8. Jadi intinya saya itu mukaddimah. Ngono ya. Kat mau lo kayak jam 8 mukaddimah. Kejam dari jam 8:30 tadi mukaddimah. Surah popo mukaddimah barang-barang. Memang ngaji itu kan butuh tulus zaman ini, butuh waktu yang panjang. Tapi monggo barakallahu fikum, ada waktu sekitar 1/2 jam. Kalau ada yang mau didiskusikan monggo barakallahu fikum, tapi diskusinya dari pertama sampai poin yang ke-6. Antum jangan menanyakan poin ke-7 sampai selesai. Ini tanggung jangan nanya, "Ustaz, kenapa kok terjadi para ulama kenapa kok berselisih?" Ben, kapan-kapan. Ini bagaimana kita mensikapinya, Ustaz? Kapan-kapan. Ngono. Kapan-kapan sean. Jadi sekarang itu baru bahas dari poin yang pertama sampai poin yang ke-6. Kalau ada yang mau diskusikan monggo. Ini barakallahu fikum. Kalau tidak ada, maka waktu yang tersisa kita gunakan untuk melanjutkan materi insyaallah. Nah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan faham. Faham toh? Enggak bertanya itu berarti ada kemungkinan faham sehingga enggak bertanya atau rambut dengblas sehingga kau tidak takon. Sehingga dua itu sing repot. Nah, ya, Van, kita masuk sekarang. Sebisanya waktu yang ada. Sambil zuhur toh? Pangi, sambil zuhur. Sambil zuhur apa selesai? Sambil zuhur. Ini sambil zuhur pulang sekarang. Hah? Selesai. Ana manut. Ana manut panitia. Biasanya berapa? Hah? Kok manut? Ana di sini yang manut. Antum salat duhur di sini apa salat duhur di rumah? Yang jawab kuno tau, kuno gak jawab. Hah? Hah? Dilanjut? Dilanjut tren waktu ya. Cep. Yang ketujuh, sebab perbedaan para ulama. Kenapa sih para ulama yang mereka itu, mereka adalah para ulama yang mereka itu sepakat wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu sepakat tidak boleh menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qur'ane podo, hadise podo, ilmune podo. Kok kemudian mereka itu berselisih di level tafdhot, di level kontradiktif. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Itu kenapa terjadi? Itu kenapa terjadi? Cara memahami perbedaan itu ada empat sisi, ada empat sisi utama. Ini kalau dijabarkan panjang sekali, tapi global aja. Yang pertama, subutud dalil. Perbedaan itu karena perbedaan subutud dalil. Apa itu subutud dalil? Sahih dan tidaknya dalil. Jadi

Itu kan bukan polemik fikih. Itu kan polemik hadis. Polemik ulama hadis, bukan polemik ulama fikih. Kenapa? Hadis yang mengatakan Rasulullah SAW tatkala Hasan lahir, beliau mengadzani Hasan di telinga kanannya dan mengkomati di telinga kirinya. Itu yang kemudian jadi masalah di kalangan para ulama. Sebagian ulama memang mengatakan kayak Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, kayak Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Adhkar, kalau kitabnya Adhkar, kayak para ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan hadisnya itu sahih. Nek hadisnya sahih berarti diamalno. Nek diamalno berarti sunnah. Di satu sisi sebagian para ulama mengatakan hadisnya itu dhaif. Tatkala mengatakan hadisnya itu dhaif berarti enggak bisa diamalno. Nek masalah ibadah terus hadisnya enggak bisa diamalno berarti dianggap gono dalile. Kalau dianggap gono dalile berarti jadinya bid'ah. Bahasa kasarnya kan dadine bid'ah. Bahasa halusnya yo gono dalile ngono tapi kan doae. Jadinya bid'ah. Yang lucu, kok lucu? Yang unik gitu. Syekhul Albani rahimahullahu taala itu hadis yang sama dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, beliau mengatakan hadis itu hasan. Hasan itu bisa diamalkan. Tapi dalam beberapa kitab beliau yang lain, beliau mengatakan hadis itu dhaif. Dan itu pendapat beliau yang terakhir. Pendapat beliau yang terakhir itu beliau mengatakan hadis itu dhaif. Tapi sebelumnya beliau pernah mengatakan hadis itu sahih. Nah, polemik yang kelas ini ya, akhwan, itu sudah bukan polemik fikih. Itu polemik ulama hadis. Itu polemik ulama hadis. Contoh. Mengakikoi diri sendiri tatkala wis dewasa. Yang pada waktu dahulu takon karo bapak e, "Pak, kula riyen diakikoi mboten? Akiko opo mangane repot akiko anu." Bapak ibu mungkin kan mangan itu repot yo. Ini mangan itu repot. Zaman anak masih kecil itu masya Allah ketemu ayam itu tahun pisan. Ketemu nasi putih kuning ono bapak kondangan mulai kau berkat ikut ketemu nasi putih. Pentino ya nasi gablok itu nasi opo. Ini udah bukti nih urip. Bukti nih urip. Jadi itu. Jadi yo sopo lagi kau ina. Nah, kalau kondisi semacam itu, sekarang dia mampu, jangankan beli 2 ekor kambing, beli ini 20 ekor unta yang mampu. Ini dia itu punya kijang, tapi kijang besi, ngono yo. Ini opong. Jadi beli kambing itu enteng lah bagi orang semacam dia. Apakah orang semacam itu syariatkan akikah? Ataukah tidak? Itu kan berangkat dari sebuah hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uqqu an nafsihi ba'da an yub'ats. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikoi dirinya setelah diutus jadi nabi. Umur piro berarti? Ya umur 40 tahun setelah diutus jadi nabi. Jadi beliau itu kecilnya gak diakikoi, sapa sing ngakikoi? Jadi setelah jadi nabi beliau mengakikoi dirinya sendiri. Hadis ini sahih apa tidak? Nih kita katakan sahih. Nek kita katakan sahih, berarti mengakikoi dirinya sendiri itu sunnah. Minimalnya boleh. Kalau kita katakan hadis ini dhaif, berarti mengakikoi diri sendiri itu guna syariati. Lawang akikoi itu syariati, tudbahu anuhu yauma sabihi. Disembelihno binatang hari ketujuh. Atau 14 atau 21 dalam sebagian riwayat para ulama. Lepas dari itu, rawana syariati. Maka khilaf ini dibangun di atas perselisihan ulama. Hadisnya sahih apa? Apa tidak? Hadisnya itu sahih, ini apa? Apa tidak? Taib. Salat tasbih. Kenal salat tasbih? Enggak kenal. Kenal apa kan? Kenal ngono loh. Pin aku senang kenal. Sembuh ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Al-Qayyim Syekh bin Baz mengatakan salat tasbih bid'ah. Asy-Syalbani rahimahullahu taala, Imam Nawawi, Suyuti, Subki dan yang semisalnya mengatakan salat tasbih sunnah.

0: pijian iki. Dhuhur. Cepetan sampean gua adane. Itu di alarm persiapan itu. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, berawal dari satu hadis. Rasulullah SAW pernah sholat ngene jenengi sholat tasbih. Hadis itu sahih apa tidak? Sebagian ahli ilmu mengatakan, hadis itu sahih sehingga sunnah. Sebagian ahli ilmu mengatakan hadis itu dhaif sehingga bid'ah. Paling kau bambang loh. Maca surat kahfi malam Jumat. Maca surat kahfi malam Jumat. Sampean kan kita segegeran dong masalah itu. Ngono kowe kers kanca-kanca wis war sekarang. Oh, karep. Padahal anak itu termasuk yang jarang baca kahfi sejak sebelum kasus fatwa para asatidzah di Dewan Fatwa. Sampai sering diprotes oleh Zawjah. Fi rata maca kahfi, rapopo. Rata maca kahfi, rapopo. Kak ono syaratnya tuh. Ya monggo kalau mau dibaca. Tapi itu kok jelas-jelas itu. Anak itu dari dulu itu ngerti kalau riwayat itu dipermasalahkan oleh para ulama. Riwayat baca surat kahfi malam Jumat itu bukan barang baru ya, Wan. Viralnya tok sing baru. Viralnya di kalangan antum itu yang baru. Tapi itu barang lama. Sejak zaman dahulu kala memang sudah para ulama mempermasalahkan masalah riwayat itu. Tambahan malam Jumat itu yang dipermasalahkan. Tambahan malam Jumat itu yang dipermasalahkan. Tatkala kita mengatakan riwayat itu sahih, berarti malam Jumat itu sunai moco kahfi. Nek riwayat itu enggak sahih, berarti ada keutamaan baca surat kahfi tanpa dibatasi malam Jumat. Lebih ya satu moco. Yo moco. Al-Baqarah, Al-Anjina Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-Isra, Al-Kahfi, terus ini Al-Falak, An-Nas, balik meneh, gue ketemu Al-Kahfi meneh, balik meneh, begitu. Tanpa membatasi baca itu di malam-malam tertentu, termasuk malam Jumat. Itu juga bukan khilaf fikih. Itu juga khilaf hadis, khilaf para ulama hadis. Dan ana, kalau khilaf itu sudah di level ini, aku sangat tangan sudah. Bukan ranah ana untuk membahas masalah hadis ini, hadis itu, itu. Dan saya pertegas ya, akhwan. Ilmu hadis itu tidak pernah berhenti pada seorang pun. Asy-Syaikhul Albani rahimahullah itu salah satu di antara alim dan dari ulama-ulama hadis, tapi bukan satu-satunya. Jangan katakan bahwasanya kalau Syekh Al-Albani sudah mengatakan sahih berarti pasti sahih. Sudah mengatakan dhaif berarti pasti dhaif. Itu memunculkan ta'assub yang baru. Karena ta'assub jenis semacam ini itu pernah ada di zaman dahulu. Dulu di zaman Ibnu Salah rahimahullah tahun 600-an Hijriah. Beliau mengatakan setelah zaman ini tidak boleh ada orang yang mensahihkan dan mendhaifkan hadis karena beliau merasa ilmu hadis sudah mulai lemah. Ternyata satu abad setelahnya lahir Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Di zaman Ibnu Hajar rahimahullahu taala, orang-orang sudah ngomong setelah zaman ini koyo gono sing sing kan hadis. Ternyata muncullah murid beliau Imam Suyuti rahimahullah. Di zaman Suyuti orang-orang muda mulai ngomong koyo wis gak ono lagi orang bisa mensahihkan dhaifkan hadis. Muncul Syekhul Albani rahimahullah. Di zaman Syekh Albani yang diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah tenar, terkenal. Banyak orang itu pokoke hadis itu apa cirine? Syekh Albani. Sahih yo cirine sahih, dhaif cirine dhaif. Itu yang harus diwaspadai ya, akhwat. Awal tasu. Aku tuh pernah marah-marah. Ini pernah nesu sama teman-teman di Mahat Ali Al-Furqan. Jadi enggak tahu di kelasnya siapa dulu itu. Anda katakan, ikhwan, yani hadis ini qala anhu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan sahih gini, maka wajib dalalahnya itu begini. Sebagian saya nyana tok yang ustaz. Yani hadal hadis sahih amla inda Syalbani. Yani hadis ini sahih apa enggak? Dia menurut Syalbani, ana katakan. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Kalau pertanyaan antum itu adalah untuk mengetahui pendapatnya Syekh Albani saja, ahlan wa sahlan, akan ana jawab. Tapi kalau pertanyaan antum, ana menyebutkan kaulnya Abu Dawud yang mengatakan soleh, yang mengatakan ucapannya Imam Tirmidzi yang mengatakan hasan sahih, ana menyebutkan ucapannya Dzahabi yang mengatakan sahih, itu enggak srek. Dan baru srek tatkala ana mengucapkan Syekh Albani, itu awal ta'assub. Syekh Albani itu salah satu di antara ulama hadis, bukan satu-satunya ulama hadis. Dan ini yang sering jadi masalah dalam dunia dakwah salafiyah. Tidak mampu menerima khilaf hadis tatkala itu bertentangan dengan pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Tatkala itu bertentangan dengan pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Padahal khilaf hadis itu selalu ada antara beliau dengan murid-muridnya sendiri. Syekh Ali itu sering cerita, Syekh Ali Hasan rahimahullah, ana itu kalau mendapatkan satu hadis, Syekh Albani mengatakan sahih, padahal menurut saya hadis ini dhaif. Itu saya berusaha untuk nuduh saya yang kurang kuat ilmunya dan membenarkan Syekh. Tatala'a kembali. Kalau ternyata saya mampu membenarkan ucapannya beliau, selesai alhamdulillah. Kalau enggak, ana minta waktu beliau untuk diskusi. Ana ketemu dengan beliau yang mengatakan, terakhir, satu menit. Ana minta waktu beliau untuk bertanya, ya Syekhona, kenapa hadis ini untuk jenengan sahih? Syekh Albani akan mengatakan, loh kenapa kok enggak sahih? Ya Syekh, di hadis ini ada cacat ini. Mestinya dhaif ya Syekh. Ini, Syekhona mestinya dhaif. Lalu kami diskusi. Kadang-kadang beliau menyetujui pendapat saya, kadang-kadang saya menyetujui pendapat beliau. Kalau sampai di ujung diskusi kita gak ketemu, itu kan guru sama murid sama-sama alim ini. Ini Syekh Ali sudah jadi alim, sudah jadi seorang ulama hadis yang ternama. Ini sudah 11-12 lah kalau guru nih. Ini sudah menjadi sama-sama menjadi alim. Kalau sampai di ujung pembahasan gak ketemu titik temunya, maka Syekhuna itu sering ngomong, ya Abul Hasan. Syekh Ali, ajarkan yang kamu ajar, yakini yang kamu yakini, dan saya akan tetap meyakini yang saya yakini dan mengajarkan yang saya ajarkan. Indah para ulama. Jadi enggak memaksakan diri untuk harus diikuti. Jadi pendapatnya, jangankan antara satu alim dengan alim yang lain, satu alim yang sama bisa berbeda dalam memahami hadis. Syekh Albani saya katakan tadi tentang apa? Azan telinga bayi. Dalam kitabnya Irwaul Ghalil beliau mengatakan hadis itu hasan. Dalam kitabnya yang lain beliau mengatakan hadis itu dhaif. Ada salah satu di antara ikhwah itu yang mengatakan, ya Syekh, ini Irwaul Ghalil mau naik cetak ulang. Yo boyo hadis ini diganti menjadi apa? Dhaif ngono. Menjadi dhaif, cetakan berikutnya itu dhaif ngono. Syekh Albani mengatakan, jangan, biarin saja. Loh, kenapa Syekh? Beliau mengatakan, liya'laman nas annal ilma la ya'riful jumud. Agar orang itu ngerti, ilmu itu enggak beku. Ilmu itu berkembang. Kemarin saya berkata itu karena itu ilmu yang kemarin. Ternyata setelah tala'ah saya mengatakan ini, dan itu terus berkembang. Begitu ya akhwat. Ini sebab dan ini banyak masalah perselisihan umat, perselisihan asatidzah dibangun di atas sahih dhaifnya sebuah hadis, sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Wallahualam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, ana punya utang sama antum. Ini untuk datang lagi meneruskan kajian ini, dan ana harus paksakan selesai di sesi yang kedua. Ini karena tak luaskan juga, sesi kedua enggak selesai juga. Ini selesai kedua enggak selesai juga. Dipaksakan harus selesai di sesi kedua. Biar enggak diutang. Wallahualam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat menyapa para pemirsa dan menyimak dari ruang dengar para pendengar di Radio Suara Liman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Edisi pada pertemuan pagi hari ini yaitu di 30 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026. Masih bersama Aliman TV dalam program Mutiara Subuh yang insya Allah terhadap setiap hari Ahad pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat akan bersama para pemirsa dan para pendengar yaitu kajian Tadarus Al-Quran bersama guru kita Ustaz Iskandar Bahar LCMA Hafidullah Ta'ala yang disiarkan dari Kota Jember insya Allah Ta'ala. Dan tentunya bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar hukum-hukum tajwid atau sifat-sifat huruf, tentunya dapat langsung bertanya di layanan WhatsApp kami di 08 73 04 846. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama guru kita Ustaz Iskandar Bahar LCMA Hafidullah Ta'ala pada pertemuan pagi hari ini. Langsung saja kita persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya kepada Ustaz Iskandar Bahar LCMA Hafidullah Ta'ala. Fali tafadhal mashkura wa majura.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti petunjuk beliau. Pemirsa Aliman TV, kita masih dalam pembahasan mengenai penulisan Al-Quran, yang mana ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu tajwid. Nah, kaitannya dengan bacaan adalah para waqaf, ya. Karena sebagian dari kata dalam Al-Quran itu tertulis dengan cara berbeda dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Dan ini mempengaruhi cara baca kita, khususnya ketika waqaf pada kata tersebut. Karena dalam kaidah disebutkan, kaidah dalam membaca Al-Quran, disebutkan bahwasannya, hendaknya seorang pembaca itu waqaf dengan atau sesuai dengan penulisan mushaf Al-Quran, penulisan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ditulis dengan tak maftuhah, ya, maka waqafnya dengan tak maftuhah, dan kalau ditulis dengan tak mabutoh, dan maka waqafnya dengan tak mabutoh, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa kata dalam Al-Quran itu yang mana dalam kaidah penulisan bahasa Arab seharusnya ditulis dengan ta maqtu'ah, namun dalam mushaf Al-Quran ditulis dengan ta maqtu'ah. Jadi kita sudah sebutkan kalimat apa saja dan di surat dan ayat berapa saja pada pertemuan sebelumnya. Melanjutkan apa yang telah kita bahas tersebut, ya. Poin yang kedua, yajibul waqaf alal hamzah la alal waw awil ya al marsumataini suratan aw kursiyan laha. Wajib waqaf dengan suara hamzah, ya, pada hamzah yang tertulis dengan bentuk waw atau bentuk ya dalam Al-Quran, ya. Jadi perlu pernah kita sampaikan bahwasannya simbol atau bentuk huruf hamzah itu baru dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang hidup antara tahun 100 Hijriah sampai 170-an Hijriah. Beliaulah yang awal kali membuat simbol atau bentuk huruf hamzah yang diambil dari kepala ain. Ain diambil kepalanya dan dibuat sebagai simbol atau bentuk suara hamzah. Adapun sebelum Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maka terkadang hamzah itu ditulis dengan bentuk waw, terkadang ditulis dengan bentuk ya, dan terkadang ditulis dengan bentuk alif, dan terkadang tidak ditulis. Secara tulisan tidak ada, namun secara bacaan ada. Ya. Dan pada mushaf-mushaf sekarang itu sudah ada bentuknya sendiri, yaitu kepala hamzah tadi. Ya. Jadi kalau kita buka mushaf sekarang, maka kita akan jumpai terkadang kepala hamzah itu yang merupakan simbol atau bentuk dari suara hamzah, kepala ain, ya, kepala ain yang merupakan simbol atau bentuk dari suara hamzah. Terkadang itu kita jumpai pada di atas huruf waw, terkadang di bawah huruf ya, terkadang di atas huruf alif dan di bawah huruf alif, ya. Dan ini untuk sekarang itu sangat memudahkan sekali. Adapun di zaman dahulu itu tidak ada untuk
kepala ain sebagai simbol dari suara hamzah itu dahulu tidak ada. Ya. Maka di sini penulis membahas ya hal tersebut. Ada hamzah yang tertulis dengan bentuk waw atau ya, maka cara waqafnya adalah bukan dengan suara waw, juga bukan dengan suara ya, namun dengan suara hamzah. Misalkan, nah ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabda'u, kalau kita waqaf, yabda. Sekali lagi, kalau di zaman sekarang, ini tidak bukanlah sesuatu yang rancu, ya. Karena sesuatu yang rancu, karena memang di atas wawu itu tertulis kepala ain yang merupakan simbol dari hamzah. Ini kita bayangkan hal ini sebelum adanya simbol untuk hamzah tersebut. Dan untuk sekarang, insya Allah para pembaca Al-Quran itu tidak salah dalam membaca huruf tersebut atau waqaf pada huruf tersebut, ya, karena memang sudah mudah ya adanya kepala ain sebagai simbol hamzah tersebut ya, kecuali memang bagi orang yang baru membaca atau baru belajar membaca Al-Quran, maka mungkin jadi kesalahan ya tersebut ketika waqaf. Contoh yang lain, yatafayya'u itu tertulis dengan waw, tulis dengan waw kita waqaf dengan suara hamzah, yatafayya. Yang mana hamzah tertulis dengan bentuk ya, contohnya adalah tilqai, surat Yunus ayat 15, maka kita waqafnya dengan suara hamzah, bukan suara ya, tilqai. Misalkan ya, ita'i, waqaf dengan suara hamzah, ita. Kemudian poin yang ketiga, al-waqaf yakunu bil-hazaf ittiba'an lir-rasam binahwil kalimat at-taliyah. Terkadang dalam penulisan Al-Quran itu penulisan katanya ya, satu kata atau satu kalimat itu huruf akhirnya dihapus, huruf akhirnya dibuang. Memang secara penulisan demikian dari awal di zaman Nabi SAW sampai Uthman dan sampai sekarang ditulis demikian dengan menghapus huruf terakhirnya ya. Yang mana kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab ya, ini berbeda. Kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab itu ada huruf terakhir itu. Ya, misalkan ya, huruf ya. Ya. Contoh ya pada kalimat yukti. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 146. Fasawfa yu'tillah. Itu asalnya. Fasawfa yu'ti Allah. Yu'ti setelah ta itu ada huruf ya. Karena berasal dari kata ata yukti ya. Ini secara kaidah penulisan bahasa Arab itu ada ya setelah ta, namun dalam mushaf Al-Quran tertulis tanpa ya yukti. Maka yang seperti ini cara waqafnya adalah waqaf dengan suara ta sukun ya. Waqaf dengan suara ta sukun, bukan waqaf dengan kasrah, bukan pula waqaf dengan mad ya madiyah ya. Contoh waqaf dengan ma ya madiyah, yu'ti, i-nya dipanjangkan dua harokat. Contoh waqaf dengan kasrah yu'ti, nah, keduanya salah. Yang benar adalah waqaf dengan suara ta sukun, ta yang disukunkan. Wasawfa yu'ti. Ya. Ini mungkin kalau
online seperti ini kurang jelas suara tak sukunnya. Kemudian contoh yang lain yang mana secara penulisan itu dibuang ya madiyahnya adalah kata nunzi. Nunzi. Makanya pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 103, "Kadzalika haqqan 'alaina nunzil mu'minin." Kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab harusnya tertulis dengan nunji, ada ya setelah jim, ya sukun setelah jim, ya. Namun dalam penulisan mushaf ya sukunnya dihapus. Sehingga kalau kita waqaf, tentunya waqaf pada kalimat-kalimat yang kita bahas ini adalah waqaf ittirari, waqaf karena ada

batuk dan lain sebagainya, kita wakaf di situ karena pilihan kita, maka ini tidak tepat. Ya. Jadi pembahasan wakafnya adalah wakaf ittirari, wakaf karena darurat, kondisi tertentu yang mana mengharuskan kita untuk wakaf di situ. Ya, atau wakaf karena untuk mengajarkan bagaimana cara wakaf yang tepat. Ya. Jadi pada kalimat nunji ini, kita wakafnya dengan suara jim yang sukun, nunje, nunje, ya, dengan tetap memperhatikan qalqalah. Jim memiliki sifat qalqalah. Tidak wakaf dengan ya madiyah, nunji. Tidak juga wakaf dengan kasrah, nunji, ya, namun wakaf dengan suara jim sukun yang dikolpalahkan. Kemudian kata yang ketiga, kalimat yang ketiga adalah ha-um. Asalnya di situ ada waw setelah mim, ha-umu. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Haqqah ayat 19. Ha-umu qara'u kitabiyah. Ini kalau kita wasal, kalau kita waqaf, ha-um, ya, dengan waqaf pada suara mim sukun, ya. Jadi walaupun asalnya setelah mim ada waw, namun karena tertulis tanpa waw setelah mim, maka kita waqafnya dengan suara mim sukun. Tidak waqaf dengan waw maddiyah, ha-umu, tidak juga dengan mim yang dhammah, ha-umu, tidak, ya, namun dengan mim sukun. Demikian juga pada kata ya'ti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Waqaf waqaf dengan suara tak pada yati. Yauma yat. Yat. Ya. Tidak dengan ya madiyah, yati. Tidak juga dengan tak yang kasrah, yati. Ya. Kemudian, kalimat selanjutnya adalah ayyuh. Ini asalnya ayyuha. Secara tulisan asalnya ayyuha. Setelah ha ada huruf alif. Ya, ini banyak, ya, ada beberapa dalam tiga tempat dalam Al-Quran, ya. Pertama surat An-Nur ayat 31, yang kedua surat Az-Zukhruf ayat 49, yang ketiga ayat surat Ar-Rahman ayat 31. Semuanya ayyuhal mu'min. Jika waqaf, waqaf dengan suara ha yang sukun. Ayyuh. Tidak waqaf dengan alif. Ayyuha. Tidak, ya. Walaupun asalnya adalah ayyuha. Namun karena tertulis dengan tanpa alif, maka kita waqafnya dengan suara ha. Ayyuh. Selanjutnya, kata salih pada surat At-Tahrim ayat 4. Wa Jibril wa salihul mu'minin. Ya, asalnya salihu al-mu'minin. Ada waw setelah ha. Ya, salihu al-mu'minin. Namun karena tertulis tanpa waw, maka kita waqaf, kalau kita waqaf di situ, maka kita waqaf dengan suara ha yang sukun. Ya. Wa Jibril wa salih. Kemudian, yada'u. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yada'ul insanu bisyar. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 11. Dan surat Al-Qamar ayat 4. Yang mana kalau

dalam kaedah penulisan bahasa Arab, setelah ain ada waw. Karena kata ini berasal dari fi'il da'a yada'u. Ya, da'a yada'u. Bukan wada'a yada'u, tapi da'a yada'u yang artinya doa. Kalau wada'a yada'u itu artinya adalah tinggalkan. Ya, meninggalkan. Taraka yatruku. Memang kalau wada'a yada'u itu tanpa waw. Lain tanpa waw. Namun, kata ini, kalimat ini berasal dari kata da'a yada'u yang mana secara penulisan waw-nya dibuang. Kalau waqaf pada kata tersebut, maka kita waqaf dengan suara ain. Ya, bukan dengan waw maddiyah. Yada'u, bukan. Ya. Bukan juga dengan ain yang dhammah, yada'u. Namun dengan ain yang sukun. Yada'. Yada'. Ya. Wa kadza fil kalimat lahat sol ya'ad, ya'ibad. Ini dalam Al-Quran juga, kata lahat tertulis tanpa adanya ya setelah dal. Asalnya itu ada ya setelah dal. Lahadi itu asalnya, namun tertulis tanpa ya. Ya, sehingga kalau kita waqaf pada kata lahad, itu waqafnya dengan suara dal yang sukun. Ini ada pada surat Al-Hajj ayat 54. Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Waqaf dengan suara dal. Wa inna Allah lahad. Sol juga demikian. Ya. Ini ada pada surat As-Saffat ayat 37. Illa man huwa solil jahim. Kalau waqaf, waqaf dengan suara lam sukun. Walaupun asalnya soli al jahim. Ada ya setelah lam, itu asalnya. Namun karena tertulis tanpa ya, maka kita waqafnya dengan suara lam sukun. Illa man huwa sol. Kemudian, ya ibad. Di sini juga tertulis tanpa ya. Namun tidak semua ya ibadi dalam Al-Quran tertulis tanpa ya. Hanya beberapa ayat yang mana di situ ada kata ya ibadi yang tertulis tanpa ya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran ya ibadi tertulis tanpa ya. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 10. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ya, kalau waqaf maka ya ibad. Yang kedua masih dalam surat Az-Zumar ayat 16. Ya, ya ibadi fattaqun. Waqaf dengan suara dal sukun ya ibad. Ya. Yang ketiga surat Az-Zukhruf ayat 68. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la hum tahzanun. Waqaf dengan suara dal sukun, ya ibad. Kemudian poin yang keempat, ini kebalikan dari poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya itu secara tulisan, secara bacaan ada, asalnya memang ada. Dan secara penulisan kaidah bahasa Arab itu asalnya memang ada. Ini poin sebelumnya. Ya. Namun, karena secara tulisan dalam mushaf tidak ada, maka waqafnya itu
pada huruf-huruf yang sebelum huruf yang dihapus tadi dengan cara mensukunkannya. Poin yang keempat ini kebalikan hal tersebut. Ya. Secara bacaan itu harusnya ada, cara bacaan itu harusnya ada, dan secara tulisan juga ada, ya, secara tulisan harusnya ada, namun ini secara tulisan, maksudnya secara tulisan dalam kaidah bahasa Arab seharusnya ada, cara bacaan ada, namun penulisan dalam Al-Quran ternyata tidak ada. Penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Kalau tadi, secara penulisan Al-Quran memang tidak ada, dan secara bacaan pun tidak ada. Ya. Kalau yang ini, secara penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Ini apa saja kalimat-kalimat yang mana secara penulisan dalam Al-Quran tidak ada, namun secara bacaan ada. Ya. Kalimat yastahyi, tuhyi, dan yuhyi. Ini kalau kita buka mushaf Al-Quran, ada kalimat yastahyi, ini ada dalam surat Al-Baqarah, ayat 26. Ya. Tuhyi, nah ini banyak, kalau tuhyi banyak. Ya. Di antaranya Al-Baqarah ayat 260. Dan yuhyi ini juga banyak. Di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 73. Ya. Kalau kita buka mushaf Al-Quran dan kita cari tiga kalimat tersebut, maka kita akan jumpai pada kalimat tersebut secara penulisan huruf ya yang ada di akhir kalimat tersebut itu dihilangkan. Kalau secara penulisan kaidah bahasa Arab itu harusnya ada, ya. Tapi secara penulisan Al-Quran itu dihilangkan. Ini secara penulisan, adapun secara bacaan tetap dibaca. Secara bacaan itu tetap dibaca. Sehingga pada penulisan Al-Quran di zaman sekarang itu ada tanda. Setelah ya itu ada tanda. Ya kecil. Kalau di zaman dahulu tidak ada tanda itu. Penulisan mushaf di zaman sekarang ini untuk memudahkan, setelah ya itu ada tanda, ada tanda ya kecil, ya, sebagai tanda bahwasanya ya-nya dibaca, ya madiyahnya itu dibaca. Ya. Yastahi misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha la yastahi an yadriba masala. Kalau kita waqaf pada yastahyi, ya madiyahnya dibaca yastahyi, ya dua harokat. Tuhyi juga demikian. Misalkan pada surat Al-Baqarah ayat 71, Al-Baqarah ayat 260. Ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau waqaf tuhyi, yuhyi juga demikian. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 73. Kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi. Kadzalika yuhyi. Kalau waqaf, ya, hadiahnya dibaca. Walaupun secara tulisan tidak ada. Kenapa dibaca? Karena memang demikian diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa secara tulisan dihapus? Karena memang demikian ditulis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita sebutkan bahwasannya ketika para penulis wahyu itu selesai menulis wahyu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka menampakkan hasil tulisan itu kepada Nabi. Kalau ada yang salah secara tulisan, maka Nabi akan membenarkan, memberikan arahan mana yang benar. Kalau memang sudah benar, maka tulisan ini dibawa oleh para penulis wahyu itu di hadapan manusia.
pada hadapan para sahabat yang lain. Inilah kenapa penulisan kalimat huruf dalam Al-Quran itu disebut tauqifi, berdasarkan persetujuan Nabi SAW, tidak istihadi. Sehingga terkadang penulisan kalimatnya, penulisan hurufnya terjadi perbedaan dengan kaidah penulisan bahasa Arab.

طيب berkata penulis di sini li'annaha fil asal tantahi biya aini, karena kalimat yang tadi kita bahas yastahi tuhi yuhi asalnya adalah berakhir dengan ya maddiyah. Wal arab tahzif ahyanan al haf athani takhfifan inda tawalil mithlaini di nahwil kalimat italian. Dan kebiasaan orang Arab, kadang orang Arab itu ketika ada dua huruf yang semisal, ya, dia itu berurutan, posisinya berurutan, dua huruf yang semisal posisinya berurutan, terkadang mereka menghapus salah satunya, tidak membaca salah satunya, ini untuk memudahkan. Ini diantara kebiasaan orang Arab. Seperti tadi ya, yastahi, di situ ya posisinya berurutan. Ya, yuhyi, ya posisinya berurutan. Contoh yang lain, yang mana ini kebiasaan orang Arab tadi ya, ketika ada dua huruf yang berurutan posisinya, mereka menghapus salah satunya. Misalkan, tatakallamu, tatakallamu. Kadang mereka hanya mengucapkannya dengan takallam. Tatakallamu, takallamu. Ini ada pada surat Hud ayat 105. Ya, takallamu itu ada asalnya adalah tatakallamu. Yang mana tak, salah satu taknya dihapus. Jadi takallamu di sini bukan fi'il amr. Dari takallamu ya takallamu takallam, tidak. Namun dia itu fi'il mudhari. Yang mana fa'ilnya adalah dhamir mukhatab. Takallam, tak satunya dibuang jadi takallam. Contoh yang lain, lita'arofu. Dalam mushaf ditulis dengan satu tak, lita'arofu. Padahal asalnya lita'arofu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh yang lain, al-layl. Al-Lail, misalkan dalam surat Al-Baqarah 164, Lail, ya, itu tertulis dengan satu lam. Padahal asalnya adalah dua lam. Ya. Lam yang pertama adalah lam ta'rif, lam yang kedua adalah lam asal dari huruf tersebut. Lam asli yang merupakan bagian dari kata Al-Lail. Ya. Kemudian, Al-Lazani juga demikian. Dalam Al-Quran tertulis dengan satu lam, yang mana asalnya adalah dua lam. Ya, lam yang pertama adalah lam ta'rif, lam yang kedua adalah lam asli dari kalimat tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, arinal ladzaini, arinal ladzaini. Ya. Dawud juga demikian. Dawud, wawunya dipanjangkan, ya, Dawud, namun secara tulisan, wawunya satu. Secara bacaan, wawunya dua, ya, wawu harokat, dan satunya wawu maddiyah. Adapun secara tulisan, wawunya tertulis hanya satu. Dan ini banyak. Talwun, yastawun, nabiyyin. Nabiyyin, itu ya-nya. Secara bacaan ada dua, ya yang berharokat dan ya yang mat, sukun. Namun secara tulisan ya yang satu. Nabiyyin, wali, waliyyi. Dan ini banyak dalam Al-Quran dan merupakan hal yang biasa di kalangan Arab ketika dua huruf yang semisal itu bertemu, ya, posisinya berurutan. Hal biasa mereka itu menghapus salah satunya, tidak membaca salah satunya. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, waqad ajma'u an al-waqf ala nahwi ma'a du'a'a sawa'a bil alif. Waqafnya dengan alif, ya. Pada kalimat yang tadi kita sebutkan, kalau kita waqaf
pada kalimat tersebut, kita waqafnya dengan alif, bukan dengan suara hamzah. Tidak waqaf ma dua. Tidak. Ini ketika hamzah tersebut dalam keadaan fathatain. Ketika hamzah tersebut fathatain, ya. Adapun kalau hamzah tersebut dhammatain atau kasratain, ya, atau kemasukan al-ta'rif, maka waqafnya dengan suara hamzah. Al-ma ad-du'a. Ya. Jadi waqaf dengan suara alif pada kalimat-kalimat tadi itu ketika hamzahnya dalam posisi fathatain, ya. Karena nanti terkadang kita jumpai kalimat-kalimat tersebut hamzahnya fathatain, terkadang ghammatain, terkadang kasratain, terkadang kemasukan kalimat tersebut kemasukan alif lam. Ya. Bil alif ba'da hamzah al-munawwanah al-wan mansubah.

0: Islam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas simbol tulisan dalam Al-Quran yang lain. Simbol sukun, simbol yang bulat. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa dipraktikkan dalam bacaan kita. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah telah selesai juga kajian Islam Ilmiah pada pertemuan pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian barat hanya di Al Iman TV. Kali ini MC yang bertugas Khairuddin harus pamit undur diri. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Kita tuh harus ngerti karakter setiap bidang. Kalau nggak, kita nggak akan berhasil. Lari 100 meter dengan lari maraton, itu sama-sama cabang atletik, sama-sama lari. Tapi karakternya beda. Anda gunakan start 100 meter di lomba maraton, Anda akan kalah. Sebaliknya, Anda gunakan start lari maraton di lomba lari 100 meter, Anda akan kalah. Padahal sama-sama lari. Setiap bidang itu ada aturan mainnya. Begitu juga dengan dunia ilmu. Dunia ilmu itu semakin kita belajar, karakternya itu semakin merendah, bukan semakin meninggi. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, apa kata beliau? Istighfar dan taubat adalah tujuan dari perjalanan para wali-wali Allah. Dan hanya orang yang merasa diri rendah, kurang, kotor, pendosa, yang akan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, merasa jago, jangan akan minta ampun kepada Allah. Bahkan dia demanding, dia akan banyak nuntut. Ini yang perlu kita camkan.
9: Ada seorang ulama Al-Junaid, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gulama syukur, wahai anak kecil, syukur itu apa sih? Apa jawab beliau? Alla yu'sallahu binikmatin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan, pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai apa? Pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, aku gak kepikiran tuh Pak Ustaz. Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak malu kita?
10: Faedah Kajian.
11: Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi. Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Enggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun, itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Enggak usah mikir sudah gitu. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak, ditinggal itu anaknya, bapak ibunya cari makan, pergi ke tempat yang gak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati, anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut tayr." Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah ngelihat burung enggak pulang ke sarangnya, jemaah? Mungkin dia enggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bithan." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah, jemaah. Sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, ya. Kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini. Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa dalam lindungannya, mendapatkan taufik dan hidayah di dalam mengarungi, menjalani hidup di dunia ini dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kita memuji dan memuja Allah, hati yang meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Kemudian lisan yang mengucapkan puji-pujian dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian anggota badan kita, jawarih kita, melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran yang nyata dalam kehidupan kita. itulah rukun dari kesyukuran, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, ikhwatul iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia yang Allah karuniakan pada seorang hamba setelah mendapatkan hidayah Islam, setelah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, adalah nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat mengikuti sunnah beliau, nikmat keinginan, kesungguhan untuk senantiasa meneladani Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, Rasul yang mulia. Itu untuk mengikuti tuntunan hidupnya, untuk mengikuti pedoman hidupnya, untuk mengikuti petunjuknya dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam berakidah, keimanan kepada Allah, atau di dalam beribadah yang merupakan tujuan kita diciptakan, atau dalam berakhlak dan dalam segala aspek kehidupan, maka sesungguhnya hal itu merupakan nikmat yang paling mulia. Itulah yang dikenal dengan sunnah Nabi, yaitu kehidupan beliau, pedoman hidupnya, tuntunan hidup beliau. Maka bila seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupannya, dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnahnya, maka sungguh dia telah berada di dalam kenikmatan yang sangat agung, karunia yang sangat mulia. Bahkan yang demikian itu merupakan nikmat yang tiada taranya. Karena itulah modal kehidupan kita. Oleh karena itu dahulu, sebagian ulama salaf generasi terbaik umat ini pernah mengatakan, "La adri bi ayyi ni'matin ana afrahu biha, abi ni'matil islami au bi ni'matis sunnah." Saya tidak mengetahui dengan nikmat manakah saya yang lebih berbahagia, lebih bergembira mendapatkannya. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah? Bahkan jika kita ingin mengetahui hakikat dari Islam, maka sesungguhnya Islam itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Rasulullah itulah Islam yang sesungguhnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba, sebagai abdulillah yang mendapatkan hidayah kepada tauhid dan sunnah, yang ditanamkan dalam diri kita kecintaan kepada tauhid yang merupakan kandungan makna asyhadu an la ilaha illallah, dan kecintaan kepada Rasulullah yang dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya, yang merupakan kandungan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, mempelajarinya, mengetahuinya, hakikat dari kedua persaksian tersebut, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai mana juga yang merupakan atau sebagai kewajiban kita di zaman sekarang ini, yaitu kita bersungguh-sungguh untuk menjaga nikmat tersebut. Kewajiban kita mensyukurinya, kemudian menjaga nikmat tersebut agar nikmat tersebut selalu ada dalam diri kita, agar nikmat tersebut selalu bersemi dalam hati dan jiwa kita, agar nikmat tersebut selalu langgeng bersama kita sampai akhir hayat kita. Karena itulah modal kehidupan kita. Seorang yang hidup di dunia ini yang sungguh sangat singkat dan terbatas, bila tidak memiliki modal kehidupan, maka sesungguhnya kehidupan yang dia jalani tiada lain kecuali hanya kerugian, penyesalan di akhirat kelak. Karena nikmat hidup yang Allah berikan kepadanya tidak menambah kebaikannya di sisi Allah. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Rasulnya, dan tidak mengenal agamanya. Maka ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, kita harus bersungguh-sungguh untuk mempertahankan nikmat sunnah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Kita harus bersungguh-sungguh untuk istiqamah di atas nikmat tersebut, terutama di zaman sekarang ini, terutama di zaman yang terbuka semua sarana, fasilitas, media untuk menyebarkan berbagai syubhat, kebatilan dan kesesatan, yang semua hal itu masing-masing dari kaum muslimin bisa untuk mengakses, bisa untuk mendapatkan berbagai informasi, berbagai maklumat, pengetahuan, berbagai data, baik itu yang benar, yang baik atau yang keliru atau yang jelek. Maka bila seorang tidak memiliki modal kehidupan dan tidak memiliki pengetahuan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak berusaha untuk mempertahankan nikmat sunnah tersebut, untuk istiqamah di dalam menjalani kehidupan ini di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia akan merugi, dia akan sengsara, dia akan celaka. Maka sudah seyogyanya seorang yang ingin selamat, seorang yang ingin bahagia, untuk bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah SAW yang mencakup akidahnya, tauhidnya, keimanan. Mempelajari sunnah Rasul yang berkaitan dengan ibadah, bagaimana Rasulullah SAW beribadah yang benar dengan berbagai rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabbul Izzati wal Jalal, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah dan qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang beliau merupakan nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, yang ajaran beliau, sunnah beliau, syariat beliau adalah syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Maka tiada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti beliau. Tiada kemuliaan kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam meneladani beliau. Tiada keselamatan kecuali dengan menelusuri dan menempuh jalan beliau. Dan tidak akan mungkin seseorang mampu untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan makna kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah kecuali dengan mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupannya. Ikhwatal iman, warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa kewajiban kita untuk menjaga nikmat tersebut? Dan apa saja kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di atas sunnah beliau? Yang pertama, kewajiban kita adalah untuk mempelajari, bersungguh-sungguh mempelajari, mengetahui, mengenal ajaran Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang ini, tatkala mayoritas manusia membanggakan pemikirannya, membanggakan berbagai yayasan, organisasi dan ormasnya, masing-masing bangga dan masing-masing fanatik terhadap kelompoknya, pemikirannya, ideologinya, maka hendaklah seorang mukmin bangkit bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengetahui, mengenal tuntunan hidup Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kejahilan, kebodohan tentang kehidupan Rasulullah, tuntunan hidupnya, petunjuknya, merupakan sumber seluruh kejelekan dan kejahatan yang muncul. Tapi bila seorang hamba memiliki ilmu, bila seorang muslim yang mengaku cinta pada Rasul memiliki ilmu, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh Allah Rabbul Izzati wal Jalal telah menghendaki kebaikan baginya. Dan inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Habibuna wa Sayyiduna wa Imamuna wa Qudwatuna wa Uswatuna, dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu paham terhadap agamanya. Al-fiqh, al-fahmu. Artinya, barang siapa yang tidak belajar ilmu, yang tidak mempelajari tuntunan hidup Rasulullah, yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW, itulah sumber ilmu, maka sungguh Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Jika Allah tidak menghendaki kebaikan baginya, bagaimana dia akan bisa istiqamah di atas sunnah tersebut, di atas Islam? Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kewajiban kita. Kewajiban kita mempelajari bersungguh-sungguh. Bertanya kepada ahlinya. Bertanya tentang akidah yang benar, bertanya tentang ibadah yang saleh, bertanya tentang akhlak yang mulia. Bagaimana salat Nabi? Bagaimana puasa Nabi? Bagaimana perihal dan ahwal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang pertama. Setelah kita pelajari dan kita mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersungguh-sungguh. Kewajiban kita adalah untuk mempertahankan nikmat tersebut agar kita istiqamah di atas sunnah beliau, terutama di zaman berbagai fitnah atau gelombang fitnah, badai yang telah menerpa kehidupan manusia, baik itu yang merusak pikiran manusia atau yang merusak hatinya, baik itu yang berkaitan dengan syubhat atau yang syahwat, terutama di zaman sekarang ini dengan berbagai media, berbagai sarana untuk menyebarkan berbagai kebatilan, berbagai syahwat, berbagai dosa, maksiat, terutama di dunia yang dinamakan dengan dunia maya. Kita hidup di zaman sekarang ini di dua alam. Yang pertama alam nyata, dan yang kedua alam maya. Alam nyata, naam, kita melihat nyata, tampak, melihat dengan mata kita, bisa meraba dengan tangan kita, bisa langsung berkomunikasi. kita melihat aksi dan reaksi, dampak dari interaksi sesama manusia. Dan jika seorang ingin berbuat sesuatu yang diharamkan, dia akan berusaha menjauh, berusaha untuk bersembunyi suatu tempat yang bisa dia bersembunyi di tempat tersebut. Atau sekalian dia pergi tempat yang jauh agar tidak dilihat oleh tetangganya, saudaranya, temannya. Lalu bagaimana dengan dunia yang dinamakan oleh masyarakat dunia maya, yang semua media ada di tangan manusia, ada di genggaman tangan manusia. Dia bisa berselancar di dunia maya, membangun komunikasi, membangun relasi, bisa mengakses berbagai informasi dan data. Maka bila dia tidak memiliki ilmu yang benar, yang akan membentengi dirinya dari berbagai syubhat, bila dia tidak memiliki kesabaran dan kesolehan dan ketakwaan yang akan membentengi diri dari syahwat, maka dia akan hancur binasa. Dia akan terjerumus, tenggelam dalam kubangan maksiat dan juga kubangan syahwat serta syubhat. Oleh karena itu, bagaimana kita agar bisa istiqamah di atas agama Allah ini, di atas sunnah? Yang pertama, setelah kita belajar mempelajari berbagai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selanjutnya hendaklah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah azza wajalla, terutama di waktu salat dan secara spesial di waktu sujud kita. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, bahkan yang banyak diucapkan beliau di waktu salat, terutama di waktu sujud. Apa yang beliau ucapkan? Apa yang beliau ucapkan di dalam doanya? Mohon kepada Allah, yaitu keistiqomaan, ketetapan hati di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah SAW, di atas ajaran Allah, di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana yang insyaAllah para pemirsa kaum muslimin ya menghafal doa tersebut yang redaksinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena sesungguhnya hati kita bukan di tangan kita. Naam, hati tersebut ada dalam jasad kita, tapi tidak di tangan kita. Di antara genggaman jari-jemari tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatinya, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, hatinya akan dikokohkan di atas agamanya. Tapi waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang kedua, barang siapa yang Allah hendaki kesesatan baginya, maka hatinya akan melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan doa adalah senjata yang paling utama untuk meraih seluruh kebaikan di sisi Allah. Silahul mu'min, senjatanya seorang mu'min. Ini yang pertama, setelah kita belajar ilmu. Yang selanjutnya, agar kita senantiasa berusaha dalam hidup ini mencari atau bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ketaatan dan kesolehan, baik dalam dunia nyata, apalagi di dunia maya. Kita harus memastikan bahwa dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita menjalin atau bermuamalah, membangun relasi dan komunikasi dengan siapa? Siapa yang kita jadikan sebagai sahabat? Apakah orang-orang saleh atau orang-orang yang taleh? Apakah orang-orang yang berilmu atau orang yang jahil? Apakah orang-orang yang memiliki akidah yang benar atau akidah yang menyimpang? Apakah orang yang memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang bejat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u wa ladini khalil. Fal yanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Seseorang ala dini khalili. Ya, tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah seorang memperhatikan siapa yang dia jadikan teman, sahabat, ya, di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang baik, dengan orang yang bejat, seperti bersahabat ma'a hamilil misk, penjual minyak wangi. Dan orang-orang yang bersahabat dengan orang yang jelek, ya, berteman dengan orang yang jelek, orang yang bejat, orang yang tidak saleh, seperti seorang yang bersahabat dengan pandai besi. Penjual minyak wangi tentu tidak diragukan lagi, seorang akan mendapatkan aroma yang harum sekali. Atau dia bisa membeli sesuatu yang baik, atau sekurangnya, ya, dia akan mungkin bisa mendapatkan hadiah dari hasil pertemanan tersebut. Seluruh kondisi tersebut hal yang baik. Tapi bagaimana bila bersahabat jalis ma'ana fi filkir, pandai besi, dari sana ada pompa besi, pompa untuk menyalakan api, untuk membakar besi tersebut, akan muncul, ya, bau yang tidak sedap, kemudian percikan api, bunga api tersebut, ya, akan bisa, ya, membakar, kemudian begitu juga akan muncul asap yang hitam, hitam kelam, yang akan bisa mengotori baju. Artinya tidak ada kemaslahatan di dalam pertemanan itu. Maka para wanita rahimakumullah, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam hidup ini untuk mencari, memastikan siapa yang kita teman dalam hidup. Begitu juga bagi orang tua untuk memastikan, untuk memantau siapa teman anaknya, sahabatnya. Bersama siapa dia berjalan, bersama siapa dia pergi dan kembali. Naam, inilah kewajiban orang tua. Begitu juga dalam dunia maya, dia memastikan anaknya membangun komunikasi dengan siapa, ya, bergabung dengan grup apa. Nah, semua hal itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan tentu sebelum hal itu semua adalah kita memastikan siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam hidup ini. Di antara kiat untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat ini, untuk memperbanyak baca Al-Quranul Karim, ihtimam memperhatikan Al-Quran. Nah, sungguhnya Al-Quranul Karim kitab hidayah, dalamnya terdapat petunjuk, rahmat, hudan wa nur wa syifa. Maka dengan membaca Al-Quran disertai dengan merenungi dan mentadabur Al-Quranul Karim, biinnillah, seorang akan selalu dibimbing, digembleng untuk menelusuri jalan-jalan kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini, yaitu sebagian dalam ayat yang mengatakan, "Kitabun la raiba fi hudan lil muttaqin." Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Secara spesial bagi orang bertakwa dan secara umum bagi manusia, hudan linnas,

هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. Maka apabila telah datang kepada kalian zikri, peringatanku, itu petunjuk dari Allah, Al-Quran, hidayah, wahyu yang turunkan kepada nabinya, maka barang siapa yang mengikutinya, dia tidak akan tersesat di dunia dan sengsara di akhirat. La yadil wa la yashqa. Tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin seorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Kita hidup di zaman berbagai media yang membuat kita lalai dari membaca Al-Qur'an. Jujur saja kita. Ya, dalam sehari semalam pertukaran ya hadim yang kita jalani dalam hidup ini, siang dan malam. Ya. Pagi dan petang. Hadim hari berganti. Satu pekan, tiga pekan, kemudian terus satu bulan, terus begitu berlalu dalam hidup kita. Kita jujur saja, bertanyalah pada diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi kita bersama Al-Quran? Berapa juz yang telah kita baca dalam sehari? Tak usahlah, satu juz atau mungkin berapa halaman ya. Berapa ayat yang telah kita baca? Dan di waktu yang saya bertanya, berapa pesan-pesan yang ada di berbagai grup, mungkin WhatsApp, Facebook, Telegram, atau berbagai status yang kita ikuti, ya, berapa yang kita baca? Ya, yang 99 ya, persen yang dibaca, yang kadang didapatkan, yang di-share terkadang banyak guyonnya. Yang tidak bermanfaat. Asya' tafiha yang tidak ada gunanya. Subhanallah, Quran yang sumber hidayah tidak kita baca. Kemudian kita ingin istiqomah di atas hidayah. Kaifa hadza? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka perhatikanlah Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama zikir di pagi dan petang hari, di dalam terdapat permohonan untuk keselamatan, untuk hidayah. Permohonan untuk keampunan dosa. Ikhwatul iman, bangsa rahimakumullah. Ilmu, berdoa, kemudian qiraatul Quran, kemudian bersungguh-sungguh untuk melakukan, melaksanakan ya ibadah atau amal soleh yang telah kita ketahui landasannya. Ya. Bila Allah memberikan kemudahan, kelapangan, kesehatan, kekuatan, maka bergegaslah. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana kejahatan akan juga mengajak kepada kejahatan yang lain. Maka begitu Allah membukakan pintu kebaikan untuk beramal, bergegas. Jangan disia-siakan. Karena kita tidak tahu umur kita, kesehatan kita, kesempatan, peluang. Maka manfaatkan amal saleh, ibadah, ketaatan kepada Allah, dan pastikan bahwa ibadah tersebut betul ibadah yang betul tulus karena Allah dan berlandaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Di antara kiat agar kita istiqamah dan bisa senantiasa menjaga nikmat sunnah tersebut, ya, hendaklah kita waspada dari berbagai jalan-jalan kesesatan, baik dari sisi keilmuan atau dari sisi amaliyah, baik dari sisi kejahatan, kesesatan dari sisi intelektual kita, atau yang kedua dari sisi spiritual kita, yaitu yang pertama dikenal dengan syubhat yang akan merusak pikiran, otak kita, akidah kita, keyakinan kita.

Yang kedua, ia akan merusak spiritual kita, emosional kita. Amalia iradah kepada kebaikan yang akan dirusak oleh syahwat, maksiat. Maka agar kita selamat di atas sunnah, istiqamah di atas kebaikan, kedua pintu tersebut kita tutup serapat-rapatnya. Kita bangun benteng yang kokoh. Karena sesungguhnya syaitan akan berusaha untuk menghancurkan benteng keilmuan dan kesabaran tadi, ya, sehingga dia akan membisikkan berbagai syubhat-syubhat pada otak pikiran kita, sehingga menjadi sesat, menyimpang. Dia melihat kebatilan kebenaran, kebenaran kebatilan, kemudian akan membisikkan kepada hati, menghias maksiat dan dosa, sehingga hati yang didominasi oleh al-ammaratu bisu, mengajak pada kejahatan, kemudian terus didukung oleh syaitan dan iblis, maka bertemulah dua, ya, dorongan tadi, sehingga terjun kepada perbuatan maksiat, waliyazubillah, di alam nyata, atau di alam maya. Maka tutup celah-celah itu, ya, tutup segala jalan-jalan yang akan membawa kepada kejahatan itu. Nah, kemudian agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat ini, ya, hendaklah kita terus mengintrospeksi diri. Jangan pernah lalai. Ya, terus mengintrospeksi diri. Dan jangan pernah kita membanggakan, ya, amalan kita. Jangan pernah kita ujub dengan diri atau dengan amalan dan ketaatan kita. Karena sesungguhnya amalan yang telah kita lakukan, kebaikan telah kita kerjakan adalah karunia dari Allah. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan syukur tersebut, nikmat akan langgeng dan akan ditambah oleh Allah. Tapi hakikat syukur yang pernah kita sampaikan tadi, kita yakini di hati bahwa nikmat sunnah inilah nikmat datang dari Allah semata. Kemudian kita banyak memuji dan memuja Allah. Kemudian kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, jangan pernah kita membuka telinga, ya, agar untuk masuknya syubhat dan syubhat kepada pikiran kita. Jangan pernah membuka hati untuk mendengar bisikan-bisikan syaitan yang akan membisikkan, ya, berbagai syahwat. Tutup hal itu semua. Maka hadiri majlis-majlis orang yang soleh, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, berdoa kepada Allah, dan perbanyak baca Al-Quran. Kemudian hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri. Naam. Para pemirsa rahimakumullah, ikhwatal iman, kaum muslimin di mana saja berada, itulah beberapa kiat yang harus menjadi perhatian kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah ini, agar nikmat sunnah yang ada dalam diri kita semakin bersemi, semakin menjadi kokoh. Maka hendaklah kita berusaha, ya, untuk mengenalnya. Karena sesungguhnya bila seorang telah kenal kepada sunnah, itu berdasarkan ilmu yang kita sampaikan tadi, maka dia akan mencintainya. Bagaimana seorang akan cinta bila dia tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya? Bagaimana akan cinta kepada sunnah dia tidak mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akan cinta kepada tauhid dia tidak mengenal tauhid? Ya, bagaimana dia akan benci kepada kejahatan dia tidak mengenal kejahatan itu? Maka sesungguhnya kecintaan itu yang mendorong untuk melakukan kebaikan tadi, untuk mengikuti. Dan sesungguhnya pengetahuan dia tentang kekejian suatu kemungkaran tadi, kebencian dia kepada suatu kemungkaran tadi, ya, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat, itulah yang juga akan membendung dia dari terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan membimbing kita semua, membimbing kita semua untuk beribadah, untuk berzikir, dan untuk, ya, melakukan
dalam berzikir, dalam bersyukur dan melakukan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah.

بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق

مرضاتي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا

0: عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Wah, suara apakah ini sahabat Al-Iman? Tuan apakah ini? Kita cari tahu yuk.
3: Yuk cari tahu. Sudah tahukah sahabat Al-Iman? Ya, hewan ini adalah keledai. Keledai dalam bahasa Arab adalah himarun.
2: Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun loh, sahabat Al-Iman. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak dari kuda betina dan keledai jantan disebut bagal. Anak dari keledai betina dan kuda jantan disebut nagil. Bagal lebih umum dan telah digunakan untuk transportasi manusia dan benda. Keledai pertama kali didomestikasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Walau angka spesies domestik meningkat, keledai liar Afrika merupakan spesies terancam punah loh, sahabat Al-Iman. Sebagai hewan pekerja dan rekan manusia, keledai telah bekerja dengan manusia selama ribuan tahun. Apakah kalian tahu, sahabat Al-Iman? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran hewan yang satu ini loh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela suara dari keledai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir dinyatakan, kesimpulan bahwasanya suara yang paling mungkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwasanya teriak-teriak termasuk kemungkaran. Lihat At-Tahrir wa Tanwir, jilid 21, halaman 111. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwasanya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Lihat tafsir At-Tabari, jilid 20, halaman 147. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah. Sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringki, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Sesungguhnya ia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Al-Iman,